pecah lagi. Ai, tapi ke, Mek Bunga dek tengok, supadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia nya. Dia, hak pego tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Mek Bunga ke, berasa supang elak gi. Eyek telinga. Ah, tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk ke kebun orang. Alapun tidak masuk juga dalam pintu pagar orang. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway ternake, tak kira lah kita ni pego lembu ke, pego kambing, pego ayah sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jalan-jalan kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Duduk main ni tak ada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku, Mek Bunga nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu khabar-khabar ke hilang, bukannya gapo takut kena ambil ke Mek Bunga. Okay.

0: citra seanda. Semoga yang steady belakang kita untuk hari ini. Selamat pagi. Terima kasih belakang terus bersama dengan Argo Pagi Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita 17 Mei 2020. Okey, 17 Mei dah kita berada di bulan yang kelima untuk tahun 2020. Dan super skala setiap hari Ahad kita bersama dalam lopak tiket dekat kakak. Jadi dalam lopak tiket ada ya tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan. Kalau marinya hari guru dan hari ini pula hari telekomunikasi. Tapi walaupun siapa kita, guru ke, anak murid ke, pelajar, ajar ke, siapa pun kita menggunakan telekomunikasi itu satu kepentingan untuk kita. Cuma je senang maklum lah kadik kakak. Jadi kalau mari kita sebut pasal guru, pastinya ramai di antara kita yang ada urusan dengan cikgu ni. Bermula daripada kita kecil sekolah tadika. Kalau dulu sekolah tabika, kalau ni barulah ada taska adik kakak dah. Tadika naik sekolah rendah, sekolah menengah, ngaji sapa koyu dan sebagainya. Dan lalu ni kita pula jadi cikgu. Jadi momen-momen itu banyak kita lalui menjadi seorang murid dan kini mungkin juga seorang tenaga pengajar. Cuma yang menerusi rancangan lagu kita hari ni, Cik Su nak adik kakak semua berkongsi dengan Cik Su. Okey, kalau kita sebut pasal Hari Guru, ada sambutan. Adanya juga di antara kita ni akan sediakan hadiah untuk cikgu-cikgu. Kalau untuk adik-adik kita di peringkat sekolah tadika lagi, akan paksa mok pun memikir nak beri hadiah ke apa kau cikgu. Okey, mungkin ada kenangan di antara kita. Jadi Cik Su pun nak tanya juga kepada semua yang sedang mendengar di waktu ini, hadiah gapo yang biasa kita beri ke cikgu. Daripada sahabat kita yang menonton menerusi Titi ni, senja kala dia kata dia beri bunga sebab cikgu comel, bunga ketah dia kata tak lama. Terima kasih. Dan selain dari itu juga ada juga sahabat kita, dia kata dia beri hadiah pen sebab cikgu kan beri nulis. Dia kata Benjamin kata dia beri hadiah pen ke cikgu sebab cikgu beri nulis. Terima kasih. Untuk anda juga boleh berkongsi menerusi talian kami, hadiah gapo kita beri ke cikgu menerusi talian kita 7488-30743-3858. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni? Kak Sah pula Melaka, pula kapal laut ke?
1: Alo, ingat kapal laut macam kat sedia. Ni kapal tape ni.
0: Kapal tape. Sudah tak mari. Kama.
1: Pada nama Maria.
0: Allahu Rabbi subhanallah.
1: Walaupun tak sihat. Sentiasa letak FM di hati, di telinga sama-sama.
0: Terima kasih di atas sokongnya tu. Cuma Cik Su nak tanya, Kak Ma. Kita ke dulu. Kita kena-kena huruf, kena nombor ni dengan cikgu.
1: Dengan cikgu. Cikgu. Pahala Kak Ma pun cikgu.
0: Alhamdulillah. Cuma nak tanya, Kak Ma besok nak beri hadiah ke cikgu?
1: Oh, besok berdoa lah. Yang hari itu tak ada tadika. Betul, itu dia orang panggil sekolah tupai. Kak Mat dia sekolah tupai.
0: Baik.
1: Kita umur 5 tahun tu pergi tupai tu orang itu satu. Tapi awi hadiah. Yang hari itu tak boleh nak beli benda-benda kok itu. Beli buku sabung tu. Sabung bersedak tu. Yang hari itu. Rasa cikgu kita, kita ngajar kita tu apa orang. Kita kerak tiga.
0: Beli stokoh kerak tiga?
1: So, stokoh kerak tiga.
0: Beri hadiah ke cikgu?
1: Lepas tu buku comel.
0: Baik.
1: Pensel. Di sabung tu. Lepas tu buatlah kak kecil kak. Ucaplah selamat hari guru. Yang semua tetap dikendang hingga sampai ke akhir hayat.
0: Tu dah hari ni pun Cik Su rasa anak-anak Kak Amar pun banyak juga orang balik hadiah tu. Tak apabila dia cikgu anak-anak murid bulu pun.
1: Tapi tak boleh nak kelim ke anak Kak Amar duk dengan jadi peluang je. Dah 16 tahun. Cekak nak minta.
0: InsyaAllah ada rezeki boleh pindah. Baik, terima kasih Kak Amar.
1: Okey, untuk ni lah. Tak lagi nak ucap alamat air guru kepada semua guru-guru dia. Tak kira lah di mana rata. Yang bertugas ataupun yang sudah pencing pun tetap akan dipanggil guru.
0: Betul, sangat-sangat.
1: Untuk Cik Su juga yang bertugas di konti dan semua peminat Kelantan FM, tak kira lah yang baru, yang lama, ni kat mana yang lama sangat-sangat. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaan bersama dengan Kelantan FM. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Seli dia tu.
2: Ya, apa khabar?
0: Pak Seli dulu beri hadiah ke cikgu puan ke cikgu lelaki. Hilang pula dah. Pak Su? Pergi cari hadiah dah. Cik susu kau ni. Okey, baik. Kita cuba simbang kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, bonda.
3: Yo.
0: Walaupun suaminya adalah cikgu sendiri. Tapi cikgu rasa ada juga bonda beri hadiah kepada cikgu-cikgu yang lain tak?
3: Oh, cikgu yang suami tu lah. Muka daripada cikgu pasti jadi suami.
0: Okey, baik. Hadiah gapo tak muka dia mahwi ke?
3: Mula-mula tu siapa nangis.
0: Ayah. Ada tulis kau letak bedak kau tidak di sapu tangan tu?
3: Bubuh lah mula.
0: Masa bang wangi. Dan selain dari itu pula?
3: Batu kak. Batu kak beli baju lah. Kata-kata tu jahit sendiri tu.
0: Wow. Pengorbanan.
3: Moga apa ni kita tu kejahit kak. Kita jahit lah baju. Kita sambut air guru tu.
0: Baik.
3: Lepas tu anak bondanya 4 orang cikgu.
0: Cikgu berlaku?

0: Kerja teruk-teruk ya lah.
1: Sebenarnya kita yang mula-mula mengajar anak-anak
0: ah,
1: kita.
0: Yalah. Madu rumah okay. Tu. Patut yeah. Ayah bonda pun. Arwah ayah ni pun cikgu juga.
1: Alhamdulillah. Dikelilingi oleh tenaga pengajar belakang.
0: Oh, tenaga pengajar.
1: Baik.
0: Bonda nak ucap selamat aku boleh?
1: Sila.
0: Bonda nak selamat aku lah kepada semua guru-guru.
1: Ya.
0: Sama sekali anak-anak bonda. Menatu-menatu.
1: Ya.
0: Cikgu-cikgu yang mengajar bonda. Patut tak? Di sekolah kemasan dalam lepas puyu, tanah merah masa
1: baik.
0: Tu. Kalau ni enggak, mahuk ni enggak ada Al-Fatihah lah untuk semua.
1: Okey.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia ada macam-macam lah di hadiah ni. Enggak kita nak we, nak me, kata tanda ingat kepada guru. Kita dengar lagu dulu. Ni istimewa untuk ustazah. Ustazah ngajar ke tidak hari ni ustazah. Hiburan untuk semua yang terus bersama dengan Gepagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama mak.

0: Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk menjadikan kita kaya atau memegang jawatan besar. Sebaliknya, menuntut ilmu adalah tanggungjawab dan amanah serta dapat membentuk kita menjadi manusia hebat. Tuntutlah ilmu secara formal ke, tak formal ke, tak kiralah macam mana pun, sebanyak mungkin, kerana orang yang berilmu ni mulia darjatnya di sisi Allah dan manusia. Tanpa iman, manusia akan sengsara. Tanpa ilmu pula, manusia akan buta. Jadi tuntutlah ilmu sebanyaknya selagi hayat dikandung badan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Syafiq Fadli, untuk semua pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Kepagi Kelantan FM.
3: Menemani anda hingga 10 pagi.
4: Kepagi. Ada semua.
1: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
5: Alright, terima kasih pelakon terus bersama dengan Kepagi Kelantan FM. Hari ini kita bercerita mengenai hadiah kapal sempena dengan Hari Guru. Okay, Kak Rusidah Safi kata anak-anak bahagi hadiah kau cikgu, tisu, sabun mandi, ada macam-macam dia. Liza Yusuf pula kata zaman Kak Jah dulu tahun 80 eh, wi sabun mandi cap burung warna hijau tu ingat ha? Pas sabun basuh stoker right, itu zaman 80 punya cerita. Tapi loni adik kakak dok, wi hadiah kain tudung kau cikgu, wi hadiah kain pasir kau cikgu, wi hadiah macam-macam lah cik senang oyak dah. Kalau hok jenis ada duit sikit, siap beli handphone ke cikgu. Dia tengok cikgu tu macam lain sangat dah handphone cikgu. Itulah kemudahannya di zaman lo ni. Orang okay, pulak bergaduh belakang dah. Alright, baik. Terima kasih belakang yang terus bersama Tok Mat tu. Pak kata selamat hari guru. Buat semua guru-guru, ilmumu ku kendong, budimu ku sanjung, jasamu. Budimu ku sanjung, jasamu ku sanjung. Terima kasih. Okay, my captain kata kita bagi kereta hari guru hari tu. Kereta hok mana son? Cik Su nak tanya tu. Kereta hok kena cah kau? Kereta hok jenis kena letak atas dashboard. Alright, boleh berkongsi lagi bersama dengan Cik Su. Untuk hari ni, ada yang nak kongsi-kongsi bagi hadiah gapo sempena dengan Hari Guru. Zaman-zaman kita sekolah dululah. Ataupun anak-anak kita lah ni setara mana. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, Pak Deng.
6: Ya.
5: Halo, zaman Pak Deng mula, we hadiah gapo sempena Hari Guru.
6: Oh, Pak hadiah yang guru dah 70 tahun lagi. Dia pada buat pisah, Pak Deng ingat?
5: Ha, dah rumah kita ada banyak pisah dah.
6: Ha, pisah. Ini terpada cikgu dulu.
5: Ha, okey. Betul. Cik Su pun tahun lepas pun Cik Su tengok. Ada budak tu dia bawa hadiah. Ike kau cikgu dia. Dah hayah dia seorang nelayan. Ha, dia. Maksud itu atas kemampuan. Eh. Kalau lepas tu apabila Pak Deng ada anak. Anak-anak Pak Deng pula sekalau we hadiah gap dia kau cikgu.
6: Dia zaman budak lah ni macam-macam lah. Bunga lah, sabun lah, tisu lah. Macam-macam lah. Dahlah tak tahulah kau tak gesek kau ke apa. Buku boleh kacau macam-macam.
5: Buku boleh kacau macam-macam. Okey, baik. Terima kasih buat Deng.
6: Sama-sama.
5: Okey, baik. Dan daripada Lisa Yusof kata jualan Cik Su, ibu bapak hok berada sikit. We had handbag pun ada juga ke Cikgu. Betul. Okey, baik. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Weh, hari ni kita cerita pasal Hari Guru. Jadi kita pun nak tanya juga.
7: Hari Guru ni belah bulan.
5: Betul, betul. Mari Hari Guru. Hari ni hari telekomunikasi. Cuma nyalik Cik Su pulanya.
7: Hari ni telekomunikasi pula. Oh, banyak bulan ni.
5: Jadi Cik Su nak tanya.
7: Hari Guru, Hari Guru. Hari lelaki tak ada weh?
5: Ada. Bulan September. Kau bulan November?
7: Tak, tak apa.
5: Bulan, oh tu bulan Jun. Weh.
7: Banyak hari, bulan ni dok.
5: Iya.
7: Hari Guru.
5: Okey, sebelum tu nak tanya, weh, weh hadiah ke dia kau cikgu?
7: Hadiah ke tu je.
5: Oh, cakap.
7: Cakap apa? Biasa.
5: Eh, tidak. Ada kau cikgu tu pakar kan tu dok weh weh tu?
7: Pakar? Haa. Maksudnya tak tepat je tu. Haa. Maksud kalau walk sinyal pedagang yang pasal masa tu kau walk sinyal tu.
5: Oh. Okey, baik.
7: Hadiah ke apa kau cikgu tu?
5: Cik. Oh, macam-macam we ada ke cikgu.
7: Oh, salah satu ya.
5: Salah satunya we kek sebab kita belajar buat kek.
7: Oh, selamik ke masuk kek. Kita ambil dulu ke mega eh.
5: Okey, baik. Maksudnya we ada tudung dah ke cikgunya. Alright. Okay, terima kasih.
7: Sama-sama.
5: Okey. Hadiah cikgu kejayaan kamu dalam pelajaran katanya Zami. Betul juga tu. Suzy Jusuf kata dulu Cik Su bui buah macam dengan buah seta kau cikgu. Rumah banyak betul. tahu. Okey, ada di antara kita pun sebegitu juga. Tidak setakat dulu, Long ni pun ada juga anak-anak bawa hadiah macam-macam. Katanya mok di rumah pada kuduk beli hadiah kursi-kursi baik, kita buat pergi ubi kayu. Takut-takut cikgu tu boleh buat gebuh balik sekolah. Ha, tu antaranya juga adik kakak dah. Okey, baik. Kita dengar lagi dulu, kita sambung lagi lepas ni pula.

0: hanya 2 saat untuk dilafazkan. Amalkan lafaz. Terima kasih. Terima kasih.
1: Alright, terima kasih pelakon terus bersama dengan Kelantan FM. Tak sampai 2 saat untuk kita bagi ucapan, tapi ada di antara kita yang susah untuk melafazkannya. Terima kasih jugalah kepada semua yang terus bersama dengan. Terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar, mendidik, memarahi, menegur kita. Hak tu hak penting adik kakak dak. Dalam hidup ni kita jangan duk fikir nak seorang puji, ya sama-sama. Kena orang marah juga baru boleh betul sikit sikap-sikap kita. Kalau zaman sekolah mula nakal disebabkan oleh kita ni disentiasa dimarahi, ditegur dan sebagainya, kita jadi orang ni katanya orang-orang tua ni. Baik, terima kasih belakang untuk semua. Tok Mat tu pak kata ingat hadiah mula-mula we ke cikgu buku nota dan pen. Arwah cikgu NMD. Wow, rahsia tu. Secret admirer lah tu. Alright, terima kasih belakang yang sudi bersama dengan kami untuk pagi ini. Okay. Okay, Kak Ayah habis awal kata we hadiah kaikano. Cik Subur mikir kaikano gapria dah. Betul lah zaman-zaman dulu ke, kita mok-mok panggil telekung tu, kai semaya tu dia panggil kaikano ke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita nak ucap terima kasih kepadalah tunjuk ajar cikgu kita semua. Kita semua tak sampai ke tahap ini, betul. Yang mengajar kita mula-mula sekali mengenal dunia adalah mak ayah kita, ialah guru dia. Budak lah ni tak kenal dah kaikano betul. Cik Su pun saat ni kaikano gapa dia dah eh. Besok duk dengar semua motuk sebut tapi tak terlitah mari adik kakak. Baik, selamat pagi untuk Kak Su. Terima kasih Ayu. Terima kasih juga untuk semua bersama untuk hari ini. Okey, dan hari ini juga Cik Su berkongsi-kongsi mengenai gapa dia. Berisai dengan hadiah gapa yang kita beri ke cikgu. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Kak Ayah ni, Su.
1: Oh, Kak Ayah. Hajah Kak Ayah. Kak Ayah. Kak Ayah ni gapa dia kau cikgu dulu, Kak Ayah.
2: Dulu-dulu-dulu, Kak. Kak Ayah, anak-anak Kak Ayah, Kak Su. Ya. Jaman-jaman tak ada. Dulu habis teh, dah tu sabung lah, Su.
1: Oh, yang ni beli sabun
2: sekolah. Oh, sabung lah, Su. Dulu-dulu.
1: Zaman ni pula.
2: Lah ni gak canggih-canggih doh.
1: Betul.
2: Sains majalah apalah.
1: Ha. Hai tu duk
2: mengeli-eli. Ha, awe duk wi kan anak ayah lah ni lah pulak noh gugu lah ni.
1: Dah anak kita pulak cikgu dah.
2: Ha, kak ayah nak ucap lah anak kak ayah tu, pak-pak tu. Ya. Selamat mengajar lah molek. Ya. Semualah guru-guru dia anak kak ayah lah guru semua. Mana mengajar kan anak tu.
1: Baik. Alright, terima kasih Kak Ayah.
2: Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syu kata terima kasih mak ayah saya dan guru-guru. Guru yang terbaik ialah pengalaman sendiri. Terima kasih cikgu. Betul lah tadi, pengalaman kehidupan kita itu sangat berharga untuk kita terus menempuh kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih juga Cik Senuk ucap kepada semua yang sentiasa mendidik diri dan juga jiwa kita menjadi manusia yang terbaik untuk hari ini, insyaAllah. Baik, terima kasih belakang ke Siti Sarah kata hari ni kita buat pulut kuning we ke cikgu sekolah anak. Deh, boleh pakat rasa-rasa. Alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk semua lah yang terus bersama. Dan Cik Su nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang berkongsi cerita, berkongsi kegembiraan, berkongsi kenangan bersama dengan Cik Su menerusi lopak tiket untuk hari ini. Yang telefon pun ada, yang berkongsi menerusi live titi pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Kita dengar lagu Handel Stelus Mata sebab Cik Su rasa tidak setakat mok anak murid, tapi cikgu-cikgu pun ramai juga gedik dengan lagu Handel Stelus ni deh. Semoga terhibur hendaknya.

0: gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kijo kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengar Kelantan FM. Tak kira sahlah namanya apa, beradanya di mana, bekerjanya apa. Terima kasih menyokong Kelantan FM. Ada sahabat kita saat ni, maklum Cik Su, kita dari pagi mari hijau sampai kebalik dengar Radio Kelantan sama-sama. Terima kasih. Ramai juga di antara rakan-rakan sahabat kita yang bertugas di Johor, di Putrajaya, di Melaka. Dia kata kalau berdengar lagu dari Radio Kelantan suka produk kapun dah. Sebab DJ-DJ kata-katanya kecek Kelantan. Boleh dengar pulut lagu DK Barat, terasa terubat rindu kepada kampung halaman. Nak minta tukar, tak boleh lagi Cik Sudir. Boleh dengar Radio Kelantan pun tak apa dah. Terima kasih kerana anda juga antara penyumbang yang menyebabkan menjadikan kami ada ramai pendengar. Alhamdulillah. Hak mana juga merusi RTM klik terdengarnya, menontonnya juga. Terima kasih. Kalau hak tak ada lagi ataupun belum lagi muat turun aplikasi RTM klik, kenalah tu. Sebab apa? Untuk peminat-peminat bola sepak boleh saksikan secara percuma, betul-betul percuma, menerusi RTM klik 104 perlawanan. Anda belum nonton Piala Dunia yang berlangsung ataupun FIFA 2020. Kalau tak minat bola pun boleh juga muat turun. Sekurang-kurangnya kalunya kita tu berada luar pada kereta, kalau atas kereta boleh dengar radio tak? Kalau di rumahnya boleh dengar radio di rumah. Kalau you ada di luar kawasan nak dengar juga Radio Kelantan, boleh dengar melalui RTM klik. Baik, yang selamat mandu di waktu ini, selamat mandu. Pesanan yang juga sentiasa kami bagikan kepada semua pemandu-pemandu kita, tak kisahlah yang memandu kenderaan berat ataupun kenderaan ringan, kenderaan besar ataupun kenderaan kecil, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Itu yang kita harapkan. Pukul 9 pagi kita ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita. Dan selepas itu insyaAllah Cik Su boleh klik semula ke Kelantan FM di jam yang keempat nanti. Istimewa untuk semua yang selama mandu di waktu ini, khususnya untuk pilot-pilot darat kita. Semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, perkataan okey adalah antara perkataan paling mudah difahami di seluruh dunia. Tak kira bahasa atau budaya, hampir semua orang tahu maksudnya. Menurut Oxford English Dictionary, perkataan ini digunakan secara global dalam perbualan, mesej, papan tanda dan teknologi. Menariknya, perkataan yang sangat ringkas ini mampu menyampaikan persetujuan, kefahaman dan ketenangan hanya dengan dua huruf. Kadang-kadang yang paling ringkas itulah yang paling berkesan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Gu pagi, Kelantan FM. Gu pagi.
3: Terima kasih belakang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM di jam yang keempat. Cik Su menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita lah. Untuk waktu ini, terima kasih ada yang mendengar sudah pun kenyang. Alhamdulillah. Makan gapo, minum gapo kita pagi ni. Ada yang baru diita-ita, cari kita makan. Haulah Cik Su, rasa puah dah makan. Eh, kau kata tu. Ada yang tak kenal kau. Tapi ada setengah tu. Dia mau kata makan ringan-ringan. Ya, tak makan pagi Cik Su. Makan tengah hari sekali makan. Okay, bon. Allah Rabbi. Okay, baik. Tak apalah kalau kisah lagu mana-mana pun sekalinya. Yang pentingnya sarapan itu adalah penting untuk memberikan tenaga kepada diri kita. Dan hari ini adik kakak, 17 hari bulan Cik Su ni kerik royak hari bulan. Supaya kita sentiasa mengingati tarikh dan juga hari. Tanda untuk kita semua makluman, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan pada petang hari ini adik kakak, hari Ahad 17 Mei bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi insyaAllah pejabat penyimpan Maha Besar Raja-Raja menerusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah ru'yah dan juga hisab. Jadi untuk kita mengetahui bilakah kita umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha dan juga untuk kita yang akan menjalani ibadah korban lah adik kakak dah. Menjalani ibadah korban tu kita kena tahulah tu hari mana kita last untuk nak kat kuku, nak potong rambut dan sebagainya. Itu yang harus kita ingat apabila masuknya Zulhijjah, ada pantang larang khusus kita yang menjalani ibadah korban untuk tahun ini. Alright, terima kasih belakang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga semuanya baik-baik belakang, tak ada hak beronam hari ini deh. Dalam keadaan penuh keceriaan, dalam penuh kegembiraan, dalam penuh bermotivasi dalam kita menjalani kerja untuk hari ini insyaAllah.

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dalam bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, ini sekemasa hari nak peringat kau.

Alright, selamat pagi untuk anda yang bekerja, yang ada hair hari ini. Semoga dapat selesaikan kerja kita, urusan kita dengan sebaik mungkin. Okay, baik. Dan hari ini juga ada kakak, kalau maring hari Jumaat baru ni, Cik Su ada lah tengok-tengok telitah juga di media sosial Cik Su. Rakan-rakan sahabat kita, saudara mara kita yang berangkat ke Tanah Suci Mekah, okay, untuk menunaikan haji pada tahun ni. Doa kita supaya semua jemaah-jemaah haji kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik mungkin. Dan insyaAllah juga seperti mana yang kita sedia maklum dan kita tengok-tengok menerusi berita, menerusi media sosial juga, pihak tabung haji sendiri pun sentiasa menambah baik dari segi kemudahan, dari segi urusan dan sebagainya. Jadi lembaga tabung haji juga bakal memberikan pengalaman berbeza kepada jemaah haji Malaysia melalui penyediaan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan standard keselesaan optimum di kawasan operasi Masyair bagi musim haji 1447 Hijrah. Jadi antaranya juga, kalau mungkin Cik Su boleh maklumkan, lembaga tabung haji menyediakan perkhidmatan lebih berkualiti. Antara kemudahan yang ditambah baik ialah penyediaan katil sofa individu, sistem penyaman udara lebih efisien, ruang simpanan barangan lebih teratur, kemudahan pengecas telefon di setiap lokasi penempatan, penyediaan 600 unit tandas 5 kali ganda berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, tanda nama, gambar pada setiap katil dan juga sofa jemaah, dan juga turut menyediakan khemah penebat haba di Arafah. Jadi operasi Masyair adalah kemuncak keseluruhan operasi haji yang melibatkan pergerakan jemaah haji Malaysia ke Arafah, Mina, Muzdalifah dan Mekah selama 5 hari bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bagi menyempurnakan ibadah rukun dan juga wajib haji. Jadi persiapan operasi ini lebih 90% siap dengan semua kemudahan utama, siap sepenuhnya menjelang hari wukuf hujung Mei nanti, insya-Allah. Jadi sedikit juga Cik Su boleh kongsi apa yang dinyatakan oleh pihak tabung haji. Kita mahu mereka hadir ke Arafah dan juga Mina dengan tenang dan selesa dan tidak lagi memikirkan soal tempat berehat, kemudahan asas atau keperluan harian kerana semuanya telah disediakan. Dan apabila dikebajikan dan kelesaan mereka terjamin, jemaah dapat memberikan fokus sepenuhnya kepada ibadah dan seterusnya mengejar haji mabrur. InsyaAllah itu yang kita harapkan juga. Lagi 9.34 minit pagi dah. Terima kasih semua yang terus bersama di waktu ini. Terima kasih juga untuk anda yang sentiasa mendoakan untuk ibu ayah kita dan mengerjakan haji yang berada di rumah dalam keadaan baik, insyaAllah.

0: tahu ni apa hal.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jo. Ah, segar eh mula ni, Jo.
1: Oh, lah, sah. Dulu berat kawai atas, sah. Tapi kawai pergi lah nasihat sang-sang sepuluh demo ni. Terutama orang tua kawai. Orang tua kawai ni penuh pesek kawai.
0: Kau dia?
1: Gini, sah. Nak berjaya ni, kita kena ada kesungguhan. Kesungguhan ni adalah kunci untuk kita menuju sebuah kejayaan. Kesungguhan hadir daripada pemahaman dan juga kepentingan. Jika semua betul gapo hok kita buat ni, usaha hok kita lakukan, kena pergi dengan rajin dan juga tawakal. Jangan malu untuk bermula daripada bawah. Tapi sekiranya jatuh, kita rehat sebentar, kemudian bangkit balik. Teguhkan semangat. Hok penting pergi dengan gapo,
0: rajin dan juga tawakal.
2: Atrimo.
0: Pesanan daripada saya, MD Faisal.
1: Dan saya, Ejo Nadia.
0: Daripada anak seni studio.
1: Untuk mendengar Kelantan FM.

kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Alright, terima kasih pelakon terus bersama dengan Kelantan FM yang memilih Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi anda. Terima kasih. Okay, hari ini 17 Mei, bermulanya 1 Jun, kita dapat IC baru. Tapi kalau kita yang ada IC, tak ada masalah dengan my card kita, teradik kakak dah. Tak apa, tak payah nak blog, nak beri dia, nak pergi kerja BN dan sebagainya untuk kita tukar. Walaupun kita tengok, cik su, comel lah my card baru ni. Kita tengok dengan kelebihan dia ada macam-macam. Tapi my card lama masih sah digunakan. Jadi Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan bahawa rakyat tidak perlu panik ataupun tergesa-gesa menukar my card masing-masing apabila versi baru diperkenalkan bermulanya 1 hari bulan 2020. Undang-undang tidak menyebut semua rakyat wajib terus menukar my card apabila mereka ada versi baru, tapi untuk anak-anak kita yang cukup umurnya 12 tahun apabila ia pergi buat my card terus akan dapat my card versi baru. Tapi mak ayah tak payah duduk beri dia duduk berebut nak pergi buat sekali dah, takutnya bersimbu penuh pulut di JPN dan sebagainya lah deh. Okay, baik, apapun terima kasih kami nak ucapkan kepada anda yang sentiasa cakna lah dengan apa juga yang diwar-warkan, apa juga yang dikongsikan, apa juga berita-berita yang kita ketahui. Tapi yang pentingnya, apa juga berita yang kita tahu, kita kena pastikan adalah berita-berita yang betul, berita-berita yang benar. Jadi kalau tersebut mengenai penipuan ni juga adik kakak, kita kena debar juga sebabnya ada macam-macam penipuan di internet. Tapi kalau mungkin kita antaranya yang kita rasa macam kita ni kena tipu ke tidak, adik kakak boleh terus berurusan dengan Pusat Respon Scam Kebangsaan, terus menghubungi di talian 997. Mereka beroperasi dari bermulanya pukul 8 pagi sampai ke pukul 8 malam. Jadi kalau mungkin kita rasa macam pusing dah duk tanya soalan pelik-pelik, kita pula tak tinggal tepih. Okay, jadi matikan telefon bimbit anda. Jangan terus berurusan, takut ia akan mencurat diri. Baik, selepas ini Cik Su nak undur diri pukul 10 nanti kita akan ikuti berita. Lepas tu Guralik bersama dengan Dia Fauzi menemani anda untuk hari ini. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?
1: Di Macang 97.3 MHz. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi belakang set-set kita. Alright, untuk pagi ni hari Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersama saya Dia Fauzi dan kita mulakan mood kita pagi kita hari ini dengan mood santai-santai saja, sambil-sambil kita hirup air kopi panas, sambil-sambil kita buka buku sel nasi belauk kita, kita layan Radio Kelantan FM. Dan hari ini juga kita nak ambil sedikit ruang untuk kita ucapkan selamat Hari Guru untuk semua cikgu-cikgu, untuk semua ustaz dan ustazah, pensyarah dan juga pendidik di mana sahaja anda berada. Dan terima kasih sebab tak pernah jemu ajar kami dari tak tahu jadi tahu, dari nakal jadi orang, dan kadang-kadang rotan itulah yang akhirnya jadi kenangan paling mahal. Dan untuk guru-guru kita mungkin yang sekarang ni berada di sekolah ataupun hok hijau, hijau petang ngajar alip petang, ataupun orang kata hok duduk tengah relax-relax deh. Tapi kalau hari ni di Kelantan ramai banyak sekolah buat sambutan Hari Guru. Maklumlah Hari Guru sebenarnya jatuh semalam 16 Mei. Tapi sebab kita Jumaat Sabtu cuti, kita di Kelantan ni sambutlah hari Ahad. Kalau di belah-belah luar ni deh, di Kuala Lumpur ke apa, saya tengok hari Jumaat lagi set-set dia sambut. Tak kisahlah. Dan kita percaya semalam pun ramah sebenarnya parents, ibu bapa hok kaluk ibuk dak pergi cari hadiah. Kalau pergi ke DIY, pergi ke kedai Eco, pergi ke Watson, pergi ke mana-mana, penuh rupanya dak bawa bimbit gapa ni, bagi-bagi hadiah belakang. Raya rasa cikgu ini deh. Dan kami juga di Kelantan FM doakan semoga terus diberi kesihatan, kesabaran dan juga pahala berpanjangan buat guru-guru kita. Dan kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu-lagu yang pastinya best, lagu yang orang kata tak puas dengar. Lagu viral zaman lo ni ada, lagu Soho zaman-zaman dulu pun ada. Tapi apapun, kita nak we dengar dulu lagu dari Khalifah, Cikgu Ayu, untuk anda di Guralik Kelantan FM.

0: si kita masalah ni kita tak jatuh dari atas ni.
1: Tentulah.
0: Tapi susah weh, kita jadi cikgu ni banyak kalau cikgu. Saik cikgu revisu sama cikgu sekolah buruk, ngajar buruk. Aku sendiri cikgu lebar sekolah.
1: Amo beratlah, Beyo. Amo ngajar kita lecang kak. Habis diri, Beyo. Gotu tak kena nak sebut lima. Tak boleh nak main. Tahu tak reti, Beyo. Tahu tak itu.
2: Oh, berat akulah kau, eh. Berat aku. Aku kira lah ngajar. Tak cekak handah di minyak tu sini. Naik sekat tujuh. Naik sekat tujuh.
1: Lepas tu?
2: Lepas tu aku naik sendiri. Apa tak boleh kata dia lah, Sahih.
1: Gak boleh lemak atau tu ada bangun ni?
2: Bangun ni apa ada kengok? Aku tunggu kelas lagi.
0: Sengerti mak he, supaya aku ke sore anak murid buah kereta bunuh. Dua anak murid buah kereta bunuh. Kalau ni belah anak murid ni belah kereta bunuh ya. Siapa nak berkerak dah je aku sayang.
1: Ngerti ya. Hak sebenarnya cikgu ni hak ngajar anak murid betul.
3: Itu dah walk you dia dengan orang kata pengorbanan seorang guru. Dan juga kalau semalam bukan sekadar hari guru, 15 Mei juga disambut sebagai Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Nama dia orang kata memang panjang, tapi sebenarnya cerita hari menghargai dunia komunikasi yang dekatkan kita sesama kita. Kalau dulu-dulu deh, kita pergi mana-mana, kalau kita sapa kena cari public phone. Dok cari public phone, cari iyalah orang kata tak kisah hot warna biru, hot warna kuning. Dok zaman-zaman saya dulu dia warna kuning pun dia, warna biru pun dia, warna orange tu tak ada. Saya kecil benar public phone orang tu. Dan kalau sekarang ni bukan setakat orang kata public phone pepaya dah kita nak jumpa, boleh video call lagi ni. Orang kata sambil-sambil duduk makan Maggi pun boleh, duduk jauh, hok tu duduk Kuala Lumpur, hok tu duduk Brisbane, hok tu duduk di Johor, boleh video call, boleh tengok tu eh. Nak dengar radio pun kata lo ni tak payah dalam kereta, tak payah ada radio, kita boleh streaming sahaja Kelantan FM. Dan dalam dunia komunikasi, satu benda yang paling penting bukan sekadar line yang laju ataupun internet yang kuat. Cara kita bercakap dengan orang itu juga sangat penting. Kadang-kadang signal tu full bar, tapi hubungan sesama manusia tiada connection. Gitu bermadah kita. Jadi sempena dengan Hari Telekomunikasi ni, jom kita guna teknologi untuk rapatkan silaturahim, bukan untuk bergaduh ataupun kita komen hot pelik-pelik aja dari Facebook dah. Hantar mesej yang baik-baik, telefon mak ayah kita, tanya khabar sahabat-sahabat lama kita, sebab kadang-kadang orang bukan perlukan duit pun, hanya cukup orang yang mengingati. Dan lagu Galik Kelantan FM, komunikasi biar clear, hati biar sincere. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

Alright, itu dia kebahagiaan dalam perpisahan. Dari Syahir membawa kita ke pukul 10.50 minit pagi dan seperti biasa jam 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus stay tune bersama kami dalam Gugalik Kelantan FM, pastinya ada semua.

lagi. Ai, tapi ke, nak bunga dek tengok, sepadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia ni. Dia, hak perah tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, nak bunga ke, rasa super ngerak gi. Elek telinga. Ah, tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk lagi ke bunga ke. Alah, pun dia tak masuk juga lah lebih cepat kau ke. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway ternake, tak kira lah kita ni pego lembu ke, pego kambing, pego ayam sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jala-jala kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Duduk main ni tak ada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Mek Bunga nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapuh sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang, bukannya gapuh takut kena ambil ke Mek Bunga. Okay, sebab kita tak lama dah ni.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Im, alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan semalam merupakan sambutan Hari Guru dan Assalamualaikum untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Selamat masuk, orang kata jam yang kedua dah dalam guralik hari ini dan alhamdulillah kalau kita tengok cuaca sekarang ni di bumi Kelantan, orang kata sejuk dah deh. Tak ada lah duk rasa panas seperti 3-4 minggu lepas dan hujan pun dah turun membasahi bumi Kelantan. Sejuk mata memandang. Nyaman lagi hati berasa. Gitulah, betul lah tu. Dan Maulid sungguh orang kata pagi-pagi ni kalau kita bunyi-bunyi hujan, udara pun jadi segar dan pokok-pokok segar dah semula. Kalau sebelum-sebelum ni lah masa awal-awal berlepak pun ni lepas raya tu, rupuk jadi kuning. Dengan sendiri tu air racung lah. Dia jadi kuning dengan sendiri sebabnya panah yang terlampau. Dan bebek elektrik pun kita pun boleh tahan jugalah dok. Pakai naik belakang. Sebab dia panah, orang kata siap malih lah. Buka aircon tu. Dan moga-moga juga kita harap cuaca yang baik ni bagi orang kata kau semangat kita nak buat hijau. Tapi kalau tak ada benda hak penting, kita kena orang kata berjimat cermat lah. Minyak-minyak lon ni hak naik-naik belakang ni. Jadi jangan duk bagi sangat tengok jalan. Gitu. Kita tubik-tubik tu kalau ada benda-benda penting. Tapi kalau macam super-super orang hijau ni, dia kena pergi hijau lah. Minyak mahal kau, minyak murah. Dan ada juga yang antara kita yang ambil BDR bekerja dari rumah. Dan banyak juga saya baca sungutan lah deh, saing-saing hok ambil BDR ni, kata sedap hijau di pejabat pula, hijau di rumah ni kadang-kadang galik tu, ingat nak punch in. Rupanya dia kena punch setiap jam sekali, kena clock in orang panggil deh. Kita di pejabat tu kita clock in pagi, clock out alik petel lah pukul 5. Gitulah, ada pro and cons dia dah. Tapi kalau kita duduk rumah, BDR ni kita berada di rumah lah. Jangan pergi koksi, tak boleh nak pergi koksi deh. Okey, jadi set-set awak hok baru je mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus ke kau bersama kami hingga ke jam 2 petang nanti. Alright, dan hari ni hari Ahad pukul 2 adalah aku ada, kita ada Pak Don dan juga Kak Ngoh macam biasa dah seperti 6-9 bersama dengan Rudin Ismail. Bukan Rudin, hari ni DJ Jimmy, Sir Jimmy kita setelah 5 bulan Sir Jimmy kita senyap. Dah start bulan 5 ni, start minggu lepas bunyi dah suara Jimmy. Okay, dan selepas tu 9 hingga 12 malam pula bersama dengan jeng-jeng-jeng siapa kalau tak Zidi, Abishah kita. Abishah kita mari malam ni. Alright, kita layan lagu dari Khalifah khas untuk ustazah-ustazah di luar sana. Terus layan Guralik Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, perkataan okey adalah antara perkataan paling mudah difahami di seluruh dunia. Tak kira bahasa atau budaya, hampir semua orang tahu maksudnya. Menurut Oxford English Dictionary, perkataan ini digunakan secara global dalam perbualan, mesej, papan tanda dan teknologi. Menariknya, perkataan yang sangat ringkas ini mampu menyampaikan persetujuan, kefahaman dan ketenangan hanya dengan dua huruf. Kadang-kadang yang paling ringkas itulah yang paling berkesan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Okey, itu dia Cinta Pantai Merdeka dari Chin Bara, 11.28 minit pagi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Masih lagi teman-teman bersama saya, Dafazi, sehingga jam 2 petang. Dan antara perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan anda, ini mengenai peperangan antara orang kata US dan juga Iran ni lah deh. Ini mengenai delegasi Trump buang hadiah pegawai China sebelum naik Air Force One. Ini disebabkan dengan globalitik yang berlaku di Asia Barat ni lah. Okay. Antaranya, insiden buang hadiah timbulkan persoalan integriti hubungan diplomatik. Protokol ketat keselamatan AS cerminkan kebimbangan perisikan China dan ketegangan diplomasi AS-China jejas prospek kerjasama ekonomi. Dan pegawai Amerika dan juga wartawan White House dilaporkan membuang pelbagai barangan yang dikumpulkan sepanjang lawatan tersebut, termasuklah telefon benar untuk kaki tangan, lencana kelayakan dan pin lapel yang dikeluarkan oleh China. Dan barangan itu dilaporkan dibuang ke sebuah tong yang diletakkan berhampiran kawasan berkenaan, dan tiada apa-apa dari China dibenarkan masuk ke dalam pesawat ini. Itu tulis Emily Goodin, wartawan White House untuk New York Post dalam satu hantaran di X. Dan sebelum menaik pesawat Air Force One untuk berlepas dari Beijing, keseluruhan delegasi Amerika Syarikat dilaporkan melupuskan semua barangan yang diberikan oleh tuan rumah China. Alright, lagu hiburan seterusnya untuk anda ada lagu dari Yuna dan Sebenarnya, dan selepas itu Samudra. Salam sejahtera, terus layan Ku Galik, Kelantan FM.

0: for listening Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.45 minit pagi. Dan ni kita nak pesan juga kesihatan awak ni. Sila awasi keberadaan anak-anak kita, terutama anak-anak jatuh. Buah sikit lah. Ha, sekolah-sekolah kendoh ni takut leger. Main situ, main sini. Ini kerana seorang kanak-kanak lelaki yang menerima lebih 20 jahitan pada belakang badannya selepas digigit seekor kera dalam kejadian di Kampung Padang Lengkuas Peringat hari Jumaat lepas. Dan mangsa Muhammad Bilal Munzir yang berusia 2 tahun. Ha, ni tak nak leger lah sebab umur 2 tahun ni. Tak tahu mana dia ni. Dan luka pada belakang badan selepas diserang kera yang masuk ke rumahnya melalui jendela. Ini bukan dia lagi. Mana hidup dalam rumah? Kita boleh bayar lah. Budak 2 tahun ni baru boleh kaki. Mulut pun tak berapa nak lacar lagi kecek dia. Tapi waktu nak kena, kata nak geroh lah. Kalau kata siapa kena gigit ke kera tu, banyak juga 20 jahitan. Dan adik ni dihantar untuk rawatan lanjut ke HRPZ di Kota Baru dan sudah pun dibenarkan pula. Right, jom kita layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Exist, Jasnita. Terus layan Gurali Kelantan FM. Ada semua.

0: Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM, penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeligo.

0: Okay, Assalamualaikum. Di jam yang ketiga ni masih lagi kita berteman bersama saya Dia Fauzi, dan terima kasih untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan yang sedang memandu, biasalah kita nak bersiar bawa kereta molek. Semoga selamat sampai ke destinasi, tak kisahlah jauh ataupun dekat. Deh, kalau rasa macam puas muh dah, ikut-ikut perjalanan anda tu mengambil masa 3-4 jam, bolehlah rehat-rehat dulu dah. Cari-cari air dulu di di mana? Di petrol station, di stesen minyak. Gitu deh. Okey, dan juga nak pesan, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Kalau tempat kena berhenti, kita berhenti. Kalau tempat yang kita kena bagi signal, in case awak nak masuk longkong, bagi signal awak. 10 minit biar lah. Kata, kata ni nak gimana no? Ni signal tak masuk-masuk pun longkong. Ada je, sebab kita kadang-kadang teragak-agak, betul ke longkong kita ni? Betul ke tuai kata alik kanir dia? Tapi tak jumpa lagi longkong. Kita kalau was-was-was gitu kak, jangan bawa derah lah. Duk takut kita break ngejuk, kejuk jugalah orang alik belakang. Mungkin setakat kita kejut, orang lain pun kejut juga deh. Alright, jom layan lagu dari Westlife, Flying Without Wings, dan selepas itu Amira Othman, Le Ali untuk anda, Gugali Kelantan. Terima kasih cinta.
1: Boleh kasih pula lagu tadi? Kelantan F.

0: untuk anda Dil Nih Yeh Kahal, lagu yang popular tahun 2000, lagu dari filem Dahan. Dan orang kata lagu ni meletup sebab dia punya filem pun sedap-sedap juga. Dan untuk rakan-rakan yang sedang menonton live TikTok Kelantan FM ni, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan saya awak belakang. Okey, harap-harapnya sihat belakang. Tak kisahlah dari mana sahaja anda berada sekarang ni. Mungkin berada di Sarawak, Bumi, Kenyalang ataupun di Ipoh, Perak, Darul, Rizwan. Ada juga yang mendengarkan dari Cyberjaya, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak, alright. Dan seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita macam biasalah pukul 12.30 tengah hari, 12.30 setiap rehat kita ada tetamu di konti. Kita akan bersama dengan Dr. Akhmarudi, Dr. Haji Akhmarudi. Dan doktor, macam biasalah setiap hari Ahad ni kita catch up sikit mengenai topik keibubapaan, cara asuhan, cara kita mengasuh anak-anak kita. Itu nama kita, nama slot kita ni, asuh sayang. Dan topik kita minggu ni adalah berkenaan dengan rano kita nak bina keyakinan anak-anak. Sebab mostly anak-anak kita ni ada hok introvert lah. Dia bukan kata bukan semua anak dilahirkan dengan bakat hok jenis macam extrovert dia, orang kata jenis ke depan jenis berahi kecek ngorek apa. Adakah sifat pemalu dan terlalu aktif ni normal dalam perkembangan di anak-anak kita ni?
1: Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Dia dan rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Persoalan DJ Dia tadi, adakah sifat pemalu ini dan juga aktif ini adalah normal bagi perkembangan kanak-kanak? Ya, sebenarnya pemalu ini dan juga aktif ini adalah dua entiti yang berbeza lah. Ada anak-anak kita tu dia jenis pemalu, ada tu dia jenis aktif. So yang mana satu pilihan kalbu? Sebenarnya kalau terlalu pemalu pun tak cemerlang juga. Tetapi kalau terlalu aktif sangat macam hyperaktif tu pun akan menyebabkan ketidakcemerlangan kepada anak-anak. Jadi mari kita tengok. Yang pertama dari segi anak yang pemalu, apa itu anak yang pemalu? Jadi banyaklah sifat ataupun yang menyebabkan anak-anak kita jadi pemalu. Yang pertama mungkin dari segi apa nama ni, kita tak ajak anak-anak kita tu dari segi dia datang untuk bersama dengan contohnya orang datang ke rumah kita DJ Dia. Jadi kita tak ajak anak-anak kita untuk keluar sekali. Jadi dia duduk dalam bilik ataupun dia guna dia duduk bersama geng-geng dia. Jadi dia tak rasa untuk bergaul.
0: Sebab parents lebih suka anak duduk dalam bilik daripada terdedah
1: kepada
0: tetamu. Takut anak kita buah
1: Jadi menyebabkan anak kita tidak rasa ataupun tidak biasa dengan masyarakat ataupun dia jadi pemalu lah. Seganlah. Dia tak ada nak menyampuk pun tak pandai dan sebagainya. Jadi ini. Jadi yang pertama ialah kita tengok faktor menyebabkan anak pemalu. Yang pertama ialah ibu bapa terlalu memanjakan anak. Maksudnya tak nak bagi bergaul. Takut macam dia dah cakap tadi lah. Dia rasa macam anxiety dan sebagainya menyebabkan dia tidak orang kata apa terdedah dengan ni. Yang kedua ialah dari segi keturunan. Keturunan ni contohnya kalau orang yang rasa dia, bukan rasa lah, dia keturunan yang hebat-hebat dan sebagainya, dia tak nak bergaul dengan kanak-kanak ataupun insan-insan yang tak cemerlang ni, menyebabkan anak dia di rumah je, dia tak bagi keluar dan sebagainya dengan masyarakat. Okey. Kemudian kalau anak pemalu ni, selalunya anak-anak ni kurang gembira DJ Dia. Bila dia pemalu tu, dia sebenarnya di dalam dunia dia, dia tak happy pun sebenarnya. Insan-insan yang pemalu sangat ni, dia tidak happy pun. Betul. Dia rasa macam
0: dia macam satu apa yang doktor panggil dalam diri dia.
1: Dia rasa macam aku ni terkongkong. Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Sebab dalam hidup ini kalau kita tengok, saya suka orang-orang apa, bukan orang lah, geng-geng kata-kata apa, buat-buat relax, buat-buat peace. Dia kena macam tu. Maknanya kita kena relax dalam hidup ini. Kena ajar anak-anak kita kena bergaul dan sebagainya. Sebab dia sebenarnya ajaran daripada ibu bapa lah. Sebabnya kalau ibu bapa bawa dia dan sebagainya, maka dia akan faham, oh ni melintas depan, kalau kita dulu DJ Dia, kalau kita melintas depan ibu bapa tu macam tidak hormat dan sebagainya. Jadi benda tu kena bagi tahu pada anak-anak, sebab mereka tidak merasakan orang kata apa didikan macam tu sebenarnya. Okey. Kemudian dari segi kurang bermasyarakat, bila dia pemalu DJ Dia, dia tak akan dia kurang masyarakat. Apatah lagi kalau jenis yang tidak pergi ke madrasah, ke masjid dan sebagainya. Jadi tidak ada masyarakat,
0: tak involve dengan masyarakat.
1: Jadi akhirnya dia tak boleh pergi jauh tu. Anak-anak yang pemalu sangat ni, dia tak boleh pergi jauh. Malu ini kita nak, tapi jangan pemalu sangat lah. Sikit-sikit malu, sikit-sikit malu. Jadi maknanya dia tidak boleh nak meningkatkan diri dia. Malulah nak bercakap. Nanti dia kat sekolah pun sama lah. Cikgu suruh bercakap, dia senyap je. Sebab dia tak ada pendedahan itu. Okey, itu. Kemudian antara kita boleh bagilah kalau anak kita pun malu dijadikan, dia ada cara untuk kita atasinya. Yang pertama ialah kita kena bagi pujian pada anak kita. Maknanya dari segi anak-anak kita tu, kalau dia dapat misalnya keluar daripada rumah kita, bawa rumah kita, beri pujian kepada dia. Jadi dia akan rasa dia, oh aku ni okey juga sebenarnya, bercampur dan sebagainya. Jadi macam tu, maknanya kena beri pujian dia.
0: Sebenarnya cara Dr. Hayat tadi ni, benda ni orang kata dari parents.
1: Yes, dia boleh beri bapa, dia beri bapa sebenarnya. Sebab saya pengalaman, kalau boleh saya ceritakan kat sini, saya juga pemalu dulu dia. Tapi kalau tengok saya sekarang, dia kata ya ke doktor ni pemalu. Sekarang ni macam tak malu-malu. Dulu memang saya pemalu sebab saya memang atuk saya, sebab saya dipelihara oleh atuk daripada umur 2 tahun dijaga. Jadi saya tak bergaul dengan masyarakat. Saya tahu perasaan pemalu itu. So kalau ada soalan tentang pemalu, tanya saya. Sebab lama dia jadi, sampai saya tingkat 6 atas baru saya bergaul dengan masyarakat. Sangat lama, tapi saya keluarlah ke masyarakat, tapi saya masuk bilik segan. Atuk kata sebab dia cucu kesayangan. Wah, dia cucu kesayangan ni, dia takut bercampur dengan geger penagih dadah dan sebagainya. Dia memang sangat kontrol dia jadi. Tapi saya tak ada tertekan, cuma saya rasa malu lah nak cakap orang ni malu. Tapi bila form 6, saya ingat masa tu saya diberi pendedahan satu tajuk, saya kena bagi syarahan. Jadi saya bersyarah masa tu lah, dia rasa macam dengan sendiri datang. Dan sampai sekarang pun okey lah, saya dah tak malu-malu dah dia. Untuk jadi pemalu itu boleh berubah. Jangan risau, kita bagi peluang pada dia untuk perubahan itu. Okey.
0: Macam kalau kita tahu zaman-zaman sekarang ya, Doktor, orang kata loan ni, tambah-tambah kita yang berada di bandar ni, banyak kelas-kelas.
1: Betul.
0: Boleh kita hantar anak kita.
1: Betul.
0: Terutamanya orang kata public speaking.
1: Yes. Banyak dah sekali dia. Dia alasan je sebenarnya. Alasan tak nak bagi anak berubah je. Maknanya dia boleh buat. Kita boleh jadikan anak kita ni apa yang kita nak pun sebenarnya. Dari segi nak jadikan debater ke dan sebagainya. Walaupun asal ni memang dia memang pemalu. Tak ada masalah.
0: Sebab tak
1: didedahkan. Dia kena ada pendedahan. Sebab tu anak-anak kena pendedahan dan sebagainya. Itu dia.
0: Betul. Sebab zaman sekarang ni orang kata sebenarnya nak bina keyakinan diri anak-anak.
1: Yes.
0: Bukan kata kena pun habis duit pergi kelas je.
1: Betul.
0: Live TikTok je.
1: Betul.
0: Semua dia kecek.
1: Yes. Itu kena keyakinan dia. Nanti dia akan rasa nak bercakap, dia akan, oh rupanya aku boleh. Itu sebenarnya.
0: Sebab kalau zaman-zaman kita dulu tak ada.
1: Tak ada.
0: Bahkan cikgu suruh baca tu ketar-ketar.
1: Cikgu
0: lapuk ketar tu waktu dia suruh baca.
1: Kesian anak-anak.
0: Alright, kita rehat dulu seketika.
1: Okay.
0: Lepas ni kita sambung. Terus Layan Kugali Kelantan FM. Ada sambung.

0: Terus keling Tuan Anna dan ada masih lagi bersama tetamu saya untuk tengah hari ini, Dr. Akhmarudi, dan topik kita hari ini adalah mengenai rana kita nak cungkil anak-anak kita ni dari pemalu, tak suruh jadi pemalu sangat. Kita nak biar dia orang ni macam ada keyakinan diri. Sebenarnya kita nak tahu jugalah rana peranan ibu bapa, Doktor.
1: Okey. Peranan ibu bapa dalam ini sangat penting sebenarnya. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok ibu bapa ini adalah orang yang pertama sebagai orang kata apa yang membentuk gaya ataupun tingkah laku anak-anak ini. Macam saya cerita tadi lah, jadi pemalu dan sebagainya. Okay. Jadi gaya keibuapaan ini kena ada. Gaya macam mana? Ada orang dia boleh pilih DJ dia. Yang pertama dia boleh pilih gaya dia panggil apa? Ini gaya lah. Gaya kepimpinan berwibawa. Apa itu berwibawa? Maknanya dia ni jenis orang yang nak tengok anak dia jadi orang hebat. Contohnya nak jadi doktor, nak jadi apa sajalah. Itu gaya berwibawa. Maksudnya dia nak dan dia melalui ataupun dia buat proses ni agak tegas sikit. Contohnya kata mama nak yang macam ni, papa nak yang macam ni. Jadi dia bagi itu yang pertama. Tapi dia diistilahkan sebagai berwibawa. Dia nak macam tu. Yang kedua ialah dia panggil gaya keibapaan yang pengarang. Pengarang ni dia boleh give and take. Dia boleh betul ansur. Dia kata kakak boleh ke kalau mama nak kakak jadi seorang doktor. Jadi dia boleh bincang anak-anak. Itu dia panggil gaya pengarang. Ini istilah lah DJ dia. Yang ketiga lah permisif. Permisif ni gaya yang orang kata apa, tinggi dalam responsif tetapi rendah dalam permintaan. Jadi dia maknanya ibu apa ni lebih kepada memupuk dan menerima struktur disiplin yang minimum, memberikan kebebasan yang ketara lah. Dan akhir sekali ialah ini ibu apa yang kita harap tak adalah gaya ni. Dia panggil gaya tak terlibat. Dia kata dalam bahasa Kelantan ikut meng. Dia panggil okay, ikut meng nak jadi apa-apa.
0: Aku dulu pun tak ada ucang.
1: Jadi ibu apa di Kelantan jangan jadi macam ikut meng. Jadi kalau jadi ikut meng ni tak cemerlang lah. Kesian anak kita sebab anak kita ni dia ada up and down.
0: Dan sokongan daripada ibu bapa sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Tambah-tambah Gen Z lho ni.
1: Kena,
0: sebab dia orang terdedah dengan macam-macam.
1: Betul.
0: Persaingan sains-sains di sekolah.
1: Kena faham
0: lah. Ada parents sok jenis bonding.
1: Betul.
0: Kadang-kadang anak kita teringin gitu.
1: Betul.
0: Balik rumah mak ayah tak gitu.
1: Kesian lah kepada anak. So kita kena, sebab tu lah saya katakan DJ dia, kita kena bawa anak kita. Kalau tak bawa pun kat rumah tu, lepas kita solat berjemaah dan sebagainya DJ dia, bagi tahu, kata ini family kita. Jangan ikut terikut sangat yang orang kata macam bounty yang macam DJ dia cakap tadi. Jadi kalau you tak sampai, kesian juga kat you nanti. Papa dengan mama ataupun ayah dengan ibu ni setakat ni lah yang boleh sedekah apa ni bagi untuk you all. Contohnya kalau dia bawa RM10, kita ni mampu RM5 je. So kefahaman itu maknanya kena bagi tahu anak-anak. Kemudian dari segi orang kata apa, kemewahan dari segi kalau dia datang dengan Mercedes, BMW, kita hanya datang dengan mungkin motor saga. So kena yakinkan anak-anak bahawa kita keluarga kita. Macam tu. InsyaAllah dia akan rasa okey je. Tapi bukan sekali lah. Kena banyak-banyak kali lah.
0: Banyak somong.
1: Di seperanan kita lah. Di jadi sebab antara peranan kita yang paling penting lah untuk rakan-rakan pendengar Kelantan FM. Ibu bapa ni sebenarnya, semalam saya pergi kebetulan dia ada Kelantan FM buat di Kubang Batang. Masjid Ar-Rahman. Jadi forum perdana ibu Islam. Jadi dia kata anak-anak ni kita nak tinggalkan. Anak-anak yang soleh. Maksud yang soleh ni ialah yang akhirnya bila kita dalam kubur tu dia, rupanya dan memang doktor pun tahu, maksudnya anak-anak bila dia baca Al-Fatihah atau baca Yasin tu sampai kepada anak-anak ibu bapa yang meninggal. Jadi kita nak tinggalkan anak-anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu kita kena
0: setiap masa ingat kita
1: ingat pada walaupun dah kita
0: sebenarnya, itu sebenarnya macam doktor kata tadi, semua orang tahu baca Al-Fatihah tu
1: betul.
0: Tapi biar ingatan anak kita tu sokmong
1: ada dengan kita
0: bila dia rasa kasih
1: rasa kasih pada kita. Betul je dia.
0: Alright, itu antara kata peranan sebagai ibu bapa lah dalam mendidik anak-anak kita lah ni. Macam doktor kata tadi, kena royak sokmong, kena pesan sokmong, pilih sain pun kena molek. Jangan banding-bandingkan. Setengah budak ni dia timbul rasa macam kurang keyakinan diri bila tengok anak-anak sains-sains mak ayah lain apa dia. Tapi sebenarnya kebahagiaan tu bermula dari rumah.
1: Betul.
0: Back to basic.
1: Back to basic.
0: Semayang
1: jemaah dulu.
0: Okey doktor, kita nak tahu juga orang kata cabaran ibu bapa sebenarnya dalam mendidik anak-anak di zaman Gen Z ni.
1: Okey, cabaran ibu bapa sebenarnya banyaklah yang perlu kita tengok. Maknanya antaranya ialah dalam kita nak menangani ibu bapa yang kata apa, membantu. Yang pertama ialah anak-anak yang jenis tadilah. Cabarannya anak-anak yang melihat, kalau dia cakap tadi, keluarga online itu lebih baik daripada keluarga kita. Itu cabaran dia. Maknanya ibu bapa kena yakinkan ataupun bagi tahu pada anak-anak, ini keluarga kita. Maknanya sama je lah, sebab kita tak tahu dan kita tahu kemampuan family kita macam tu. Betul. Kemudian dia akan cakap, oh papa, ayah, kenapa keluarga orang tu macam ni, macam ni. So kita sebagai ibu bapa ni kena terangkan kepada dia. Itu cabarannya. Yang kedua ialah cabaran dari segi digital lah. Maknanya kata apa, kadang-kadang dia melihat dalam telefon dan sebagainya dia berbeza dengan ibu bapa dia. Jadi dia mencari ibu bapa ID tu dan telefon. Dia kata, kenapa mak bapa aku tak sama? Seronoknya kalau macam ni. Jadi tetapi ayah dia datang lempang-lempang dia, mak dia asyik mengepek dan sebagainya, membebel tak entah apa-apa.
0: Tiba-tiba.
1: Jadi dia kata, tak sama lagi kita baca dalam apa, dalam kan sekarang boleh Google je ibu bapa yang ideal. Dia kata, tak sama semua. Jadi maknanya dia lama-lama jadi pendamaan dan sebagainya. Apatah lagi kalau dia jadi yang pemalu tadi, jadi ya. Kalau jadi pemalu lagi lah, dia campur dengan tu, dia jadilah sekali kita risau satu dah. Jadi kita rasa anak-anak kita kemurungan. Kita risau tu. Anak-anak sekarang dia last sekali dia jadi kemurungan. Dan kemurungan ni last sekali dia pergi buat lima bahaya dia jadi. So kena pastikan ada masalah macam anak kita ada buat perubahan, kena tanya. Kita kena banyak komunikasi lah. Itu paling penting. Yang ketiga tu mesti dipanggil komunikasi. Dia pergi pada step yang ketiga lah, komunikasi. Maknanya anak-anak jangan bagi dia diam je dia. Sebab kalau dia diam tu ada benda tak settle tu. Kena tanya. Kalau dia demam tak apalah. Tapi takkan seminggu tak nak bercakap tu, ada something wrong lah. Nak apa, nak beli motosikal baru ke contohnya je. Ataupun nak apa-apa yang dia nak tu. Maknanya kalau lama sangat, dia mudah je manusia ni dia, kalau kita nak perasan. Kalau dia luar daripada kebiasaan, ada something yang dia tak settle. Ataupun something dia seronok sangat tu, dia jadi jetawan ke, tak nak bagi tahu kita contohnya. Macam tu. So perubahan itu kita boleh kesan je sebagai kita hari-hari. Kita dapat rasa kenapa Angah ni, kenapa Alung tak nak bercakap dan sebagainya. Semalam saya, tadilah saya kebetulan pergi kat Kelantan FM tadi, anda saya dia nak masuk UMK. Jadi saya kata, you buat yang terbaik, insyaAllah ada rezeki you. Dia kata, papa kalau papa tolong orang lain hebat-hebat ni, anak sendiri nak masuk universiti. Saya kata, rezeki tu Allah SWT, papa ni perantara je sebenarnya. Tak ada apa pun sebenarnya, sebab kita ni kadang-kadang macam saya yang dijadikan dan sebagainya, siapa-siapa pun kita ada hubungan ni panggil. Bila kita ada hubungan yang baik, sama kita dengan anak-anak, hubungan yang baik dia tiada ada yang terlambat dijadikan. Kalau sekarang ibu bapa di Kelantan ni rasa macam terlambat dia, anak-anak dah tak terlima, tak ada kasih sayang, anak-anak tak sayang pada kita, come on, back to basic dia cakap boleh. Tadi boleh kita kembali kepada Islam, kita balik kepada agama, kita solat berjemaah sama-sama, tanya dia apa masalah selama ini dengan papa, dia rasa tak bagus dengan papa, dia akan bagi tahu dia. Anak kita ni dia hati dia, dan dia bukanlah hati tisu, tetapi dia ni dia akan bagi tahu, perlu sistem, support daripada betul. Sistem daripada ibu bapa. Itu sebenarnya
0: itu saya percaya. Macam kalau dulu-dulu pun zaman-zaman dulu kau zaman lo ni pun still pegang kepada communication is key. Kena kecek, kena
1: mesti
0: royak
1: cakap,
0: mesti
1: jangan
0: duk main tak ada gapo.
1: Tak ada gapo, jangan.
0: Okey, jangan aku tu senyap main passing dia.
1: Dia ada something.
0: Ada benda.
1: Dia dalam bahasa mudah dia taruh sipir untuk yang tak elok sikit dia. Dalam hidup ini kan, kalau contoh dia jadi ada rasa sempurna keluarga kan, simpan sikit yang tak elok. Yang tak elok tu maknanya bukanlah kita negatif, tapi sikit je, jangan banyak sangat. Kalau tak langsung dia tak akan cuma.
0: Kadang-kadang kita ni berada di alam bukan alam khayalan, tapi kita rasa perfect dah.
1: Yes.
0: Beres. Tapi macam doktor kata lah, kadang-kadang benda hok kita rasa beres tu ada hok tak beres.
1: Ada something. So check lah.
0: Sipe juga.
1: Dia mudah jadi dia. Kalau saya cakap isi saya kan, ini sikit lah. Agak saya pun cuek-cuek. Dia kata dia tak percaya orang Jantan. Sebab apa? Orang Jantan tak akan, tak ada keinginan nak kahwin lebih daripada satu. Saya kata itu hak awak lah. Mana dia sipan juga kahwin lebih daripada
0: saya,
1: satu.
0: Saya bukan bini doktor. Saya sendiri.
1: Jadi macam tu dia. Mana sipan lah sikit.
0: Dia nikah dia. Rasa. Tapi lo ni pun berlipat dia. Macam capek dia.
1: Macam tu dia. So simpan sikit. Itu tanda bahasa. Anak-anak pun sama. Kita simpan sikit.
0: Dia puji-puji.
1: Kadang-kadang anak-anak dia. Kalau perasan. Kalau dia pergi sekolah, pergi universiti, warok tau. Bagus sangat depan cikgu. Depan kita tau. Tapi pergi sekolah dia punya penyangat nombor satu. Dialah pembuli dan sebagainya. Sebab tu kita kena kenal pasti. Dia kadang-kadang depan kita okey je. Beres papa, okey mama. Belakang kita dia pembuli, kutip duit dan sebagainya.
0: Tengok-tengok budak di sekolah dia jadi senyap. Balik rumah dia jadi.
1: Dia macam mana? Dia tukar-tukar gitulah peranan dia. Kena tengok macam tu lah. InsyaAllah. Dia sebenarnya dia dalam mendidik anak-anak ni, biar kita niat tu baik kerana Allah SWT sebenarnya tak ada masalah sangat lah. Pengalaman saya, sebab saya bercakap sebab saya juga seorang bapa. Jadi kita boleh bercakap dalam konteks bapa tu, maknanya kita macam itulah. Dan bukan semua anak kita puas hati. Dia pernah cakap, oh kita tak puas hati apa-apa. Papa semua nak laju. Papa semua nak cepat. Dia pun marah juga
0: kan
1: kita.
0: Papa
1: arah je. Papa tak bagi kata, oh kita pun terfikirlah. Aku tak cakap pun bahawasanya aku nak macam ni kan. Nak segera, nak apa pun, semua nak cepat. Orang muda sekarang dia bengkak.
0: Kita masih kita berharap anak kita faham.
1: Yes, rupanya dia tak.
0: Setiap arahan kita tu, kita rasa macam
1: aku ayat. Dia tak faham. Dia pun marah kita.
0: Dia
1: bila
0: dia penat
1: tak yeah. Dia marah ha. Bukanlah marah, dia nerting. So lapan lama kelamaan, okey, InsyaAllah dia aku okey. Don't worry.
0: Betul. Komunikasi lah.
1: Back balik pada komunikasi. InsyaAllah
0: juga kepada anak dia, terutamanya ibu bapa yang sedang mendengar siaran yes. kami ni. Kalau rasa macam anak kita lain, ataupun kita rasa macam ada kita terlepas kata-kata, menyakitkan hati, biasalah. Mak ayah ni dia punya ego dia tu tinggi.
1: Yes, of course.
0: Tak salah lah. Betul-betul maaf. Adik, tanya betul-betul. Agak buat tak kena. Macam gitu. Alright, doktor. Masa kita pun berada di hujung-hujung juga. Okay. Kita pun nak dengar jugalah nasihat doktor. Dalam kepada ibu bapa dan juga mungkin ada anak-anak remaja sekarang ni dengan siaran kami ni.
1: Okay.
0: Nasihat doktor sikit.
1: Okay, akhirnya saya suka nak bawa kepada pendekatan ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW lah. Sesungguhnya dia kata apa, contoh teladan itu nak jadi orang hebat dan sebagainya ini, kita tengok contoh kita Rasulullah di apa dalam yang pertama ialah Rasulullah SAW ini sentiasa berlemah lembut dengan orang anak-anak kecil.
0: Okay.
1: Pertama. Yang kedua, menghormati orang tua. Right. Yang ketiga, menasihati umatnya dengan kasih sayang. Okay. So maknanya kita kena ada elemen Rasulullah ini supaya kita rasa, wah, inilah orang kata insan hebat ataupun orang kata apa, Nabi kita dan sebagainya. Dan pendidikan itu mestilah berasaskan kepada teladan.
0: Betul.
1: Kita tunjuk contoh yang baik. Jadi kadang-kadang banyak cakap sahaja tak ada guna. Kita kena action. Waktu Piramli kata cakap. Action tu penting. Maknanya apa perbuatan kita. Kita suruh anak kita solat, kita tak solat, memang confirm anak kita tak solat. Kita suruh anak kita jangan isap rokok, kita pun isap rokok tegar. Jadi tak sama.
0: Anak 3 tahun boleh jalan, boleh kes cik susu, boleh rokok.
1: Jadi maknanya tak cemerlang lah macam tu. Dia kata apa, contoh teladan. Dan untuk apa tu? Kita nak bentuk generasi murid yang bukan saya cemerlang pelajaran, tetapi kita kukuh dari segi akhlak dan imannya. Itu yang paling penting. Supaya akhirnya kita nak supaya anak-anak kita ini, bila kita meninggal khususnya, dia akan menjadi anak-anak yang boleh mendoakan kita. Dia panggil anak-anak yang soleh kepada kita. Itulah peranan yang kita nak. Dan orang kata apa, ibu bapa lah sebenarnya role model terdekat dengan anak-anak. So saya harap mana-mana ibu bapa yang baking dan sebagainya, come on lah, kita sudah cukup lah zaman-zaman baking tu. Zaman sekarang zaman dah berubah.
0: Asuhan dulu
1: yang tak sama
0: ni.
1: Dah jangan cekik anak tu, jangan dilempang anak itu, sebab kita tak tahu anak yang kita lempang, kita cekik itulah akhirnya nanti yang pelihara kita masa kita dah tak boleh bangun, kita dah kena stroke dan sebagainya, contohnya lah DJ. So ibu bapa adalah role model, maka kita ikutlah orang kata apa, jadilah role model yang terbaik untuk anak-anak kita. InsyaAllah kita akan berjaya dunia akhirat lah.
0: Moga-moga segala perkongsian yang doktor share tengah hari ni kongsi dengan pendengar kita ni, kata bolehlah sedikit memberi manfaat tak?
1: InsyaAllah.
0: Kalau sebelum-sebelum ni baking kejap nak marah sama, lepas dengar ni tengah hari ni petang ni balik jumpa muka anak tu, ada setengah mok ayuh ni dok, dia tak ada agak pun, dia balik kadang dia letih bila tengok anak duk hek-hek tu, nak cekoh lah.
1: Betul-betul.
0: Kalau rasa macam tak usah cash cik pun duk senyak-senyak. Sebenarnya okay, terima kasih banyak-banyak doktor. Okay, di atas perincian kita tengah hari ni,
1: insyaAllah
0: ada rezeki. Ada lagi doktor
1: ada
0: ni.
1: Ada lagi
0: rezeki. Kita jumpa lagi minggu depan.
1: Alright.
0: Okay, itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni. Dan kami tadi membincangkan rano kita nak hadap anak-anak kita ni, hok jenis pemalu, hok jenis introvert, ataupun hok terlalu aktif. Macam doktor kata tadi lah, dunia sekarang tak sama dengan dunia dulu. Gapo-gapo pun back to basic. Kita bersama dengan keluarga kita sama-sama kena pesan anak-anak kita dah. Keluarga kita gini, keluarga orang tu tak usah secara lah. Kata yang penting kita sentiasa berkasih sayang. Communication is a key. Tak kisahlah hubungan suami isteri ataupun hubungan mak ayah dengan anak. Gapo-gapo tak berhati kena luah deh. Right, jom kita layan lagu dari Wow Engkau, tetap satu untuk anda di Gugalik Kelantan FM. Kelantan

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kita gapo benda hak agama suruh dan gapo benda hak agama larang. Islam ini adalah merupakan agama Allah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, dan hukum-hukum agama tidak dia mewajibkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu, melainkan tujuan besar ialah untuk menjaga maqasid syar'iyah yang lima, iaitu tujuan utama syarak nak jaga lima perkara. Pertamanya hifzuddin, nak jaga agama, kerana inilah agama kita mengharamkan murtad, menegakkan syirik dan bagai-bagai lagi. Dan bukan sekadar itu saja, agama kita juga untuk menjaga hifzun nafsi, jaga nyawa kita. Nyawa masing-masing ada nilai dan berharga, tak boleh membunuh, menumpah darah sewenang-wenangnya. Yang ketiga, hifzul aql, nak jaga akal, supaya akal kita ni sejahtera. Kerana inilah agama kita mengharamkan arak, dadah, pekuda, benda-benda yang mengkhayal, yang memabukkan. Yang keempatnya, hifzul mal, agama juga nak menjaga harta, harta benda kita, harta benda negara, harta benda di antara kita. Kerana inilah agama mengharamkan rompok, samun, tipu. Yang kelima, hifzun nasab, iaitu nak jaga keturunan, zuriat kita. Kerana inilah agama mengharam kita berzina, mengharam kita kahwin dengan cara yang tidak sah, dan bagai-bagai lagi yang bertakluk dengan nikah kahwin. Inilah lima perkara utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama nak jaga. Maka salah satu daripadanya adalah agama kita menegah rasuah. Kalau mencegah mencuri, dia merosakkan agama saja. Kalau zina ni, dia merosakkan keturunan saja. Kalau minum arak ni, dia merosakkan akal saja. Kalau membunuh, dia merosakkan nyawa saja. Tapi kalau rasuah ni, ya rutuh habis. Nyawa terancam. Bagaimana kejatuhan negara-negara dan kota-kota Islam dulu? Bagaimana penjajah boleh masuk? Ialah dengan sebab orang-orang dalamnya yang membuka pintu lanwe, semata-mata mereka itu dirasuah dengan jawatan-jawatan penting kalau penjajah tu benih. Bagaimana Jepun boleh menakluk kita satu ketika dulu? Hasil daripada orang-orang Melayu juga yang menjadi tali baru, semata-mata mereka dirasuah dengan jawatan-jawatan penting bila mana Jepun mengambil alih. Pendek kata, agama, bangsa dan negara, nyawa, harta, nasab, keturunan boleh dikatakan runtuh dengan sebab rasuah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair, perhimpunan 70 dosa-dosa besar, dan begitu juga Az-Zawajid yang dikarang oleh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Ali Ibn Hajar Al-Maliki Al-Makki Al-Haytami, ulama dalam kurun yang ke-900, meletakkan dia salah satu daripada kelompok dosa-dosa besar. Rasuah bukan main-main. Rasuah-rasuah ni maksudnya ialah kita memberi sesuatu dengan bukan jalan yang sah kepada pihak-pihak yang berkuasa, dengan tujuan pemberian kita tu nak rapah orang, dengan tujuan nak mengembalikan kepada kita, dengan tujuan nak catah orang, dengan tujuan nak menarik manfaat ke dia ataupun nak menolak mudarat ke dia. Maka institusi kehakiman tak akan jadi adil kalau ada rasuah. Institusi keselamatan boleh-boleh tidak dapat jaga keamanan kalau ada rasuah. Institusi ekonomi, jabatan hasil, kastam, tidak akan dapat pulangan-pulangan yang bersepatutnya jika ada rasuah. Pendek kata, besar agama kita melihat
musibah dan dosa rasuah, sehingga dia dikategorikan daripada dosa besar. Dan kalau kita tengok setengah negara-negara luar, amat keras hukumnya dia. Negara-negara luar setengahnya bunuh terus nah, terlibat dengan rasuah ni. Rasuah besar-besar itulah. Tengok, pasal apa? Dia tak nilai hukum agama berat tak berat pun, tetapi dia nilai, dia lihat sudut kerosakan hasil daripada rasuah ni teruk pelajuk bagi sebuah kerajaan, bagi sebuah kepimpinan, bagi sebuah negara. Teruk pelajuk. Kerana inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman dalam Al-Quran, la

0: Surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mu jangan makan harta di antara kamu dengan jalan yang tidak sebenar. Jangan makan harta di antara kamu. Pasal harta dalam masyarakat ini, harta yang menjadi di antara kita, antara manusia ramai yang mempunyai tuan, yang mempunyai hak masing-masing. Kita kena melalui jalan muamalah yang sah pada syarak. Jalan niaga, jalan jual beli, jalan bagai-bagai. Lain daripada jalan syarak, bil batil. Itu jalan yang tidak sebenar. Tak boleh. Lainlah daripada harta yang bukan antara kita. Sebagai harta yang tidak dimiliki. Ini bukan harta di antara kita. Hak ni lah lah. Supaya ikan laut. Lah lah lagi muka banyak mana, lagi kain lagu mana. Bukan harta antara kita. Ataupun binatang-binatang beruai di hutan. Pucuk-pucuk kayu dan ubat-ubatan dan buah-buahan di hutan. Allah lah. Bukan harta di antara kita. Tetapi bila harta tu jadi di antara kita, tak boleh. Kita nak buat sepohak tak ada tuai begitu. Itu maksud, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta di antara kamu dengan jalan bil batil. Salah satu bil batil ialah birriba. Salah satu bil batil ialah birrasuah. Salah satu bil batil bil ihtikar. Sipir dulu barang. Nanti barang kohor tak ada kita sipir. Barang kohor maha, kohor maha baru kita lepah. Ni dia panggil ihtikar bil batil. Ataupun kita ambil harta dengan jalan menipu, mencuri. Seperti cara-cara mengambil riba dan sebagainya. Itu bil batil. Dan Allah Ta'ala mengiringi. Daripada itu Allah Ta'ala firman. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan engkau hollo. Al-idla' dia panggil. Al-idla' ni maksudnya. Kalau kita mata kain, kita hollo. Upai tu. Bubuh upai di mata kain, kita lepas dalam laut. Supaya ikan hok jauh tu mari dekat. Bila dia makan, masuk dalam kuali kita. Jadi Allah mata kain yang berumpan supaya benda tu mari kepada kita. Dia panggil al-idlak. Kita bui kepada hakim dengan tujuan demikian. Supaya hakim umpamanya buat keputusan berpihak kepada kita. Ataupun mana-mana orang yang berkuasa yang boleh buat keputusan. Atas harta benda. Atas projek. Itu dia panggil al-idlak. Idlak-idlak ni maksudnya kita bui atas jalan supaya benda tu jadi dekat kepada kita. Asal mana idlak ni seperti air dalam telaga. Duk jauh. Jauh air tu. Tetapi dengan kita hala timur. Dengan kita karat. Maka kita akak mari. Maka air tu boleh jadi dekat. Ni dia panggil al-idlak. Inilah yang dimaksudkan dengan rasuah. Wa tudlu biha ilal hukam. Engkau mengholakan pemberian kepada hakim-hakim. Kepada penguasa-penguasa. Kepada ketua-ketua. Kepada orang yang boleh buat keputusan. Kepada orang yang menjaga amanah. Litakulu fariqam. Supaya mu boleh makan harta daripada golongan lain. Bil ithm. Dengan jalan dosa. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut tegak-tegak dengan jalan dosa. Itulah dikatakan rasuah. Wa antum ta'adamun. Sedangkan engkau mengetahuinya. Kerana bila kita tahu benda tu dosa, kita buat, maka ini lebih keji daripada orang buat benda dosa yang dia tidak tahu awal yang benda tu dosa. Aku tak tahu kerana benda ni salah. Keji dia buat. Tetapi tidak mendahului pengetahuan. Maka keji juga. Tapi tidak sekeji orang yang memang awal-awal dah kita tahu. Benda tu dosa, benda tu keji, benda tu salah. Ai buat juga. Maka sekeji-keji daripada orang yang melakukan benda keji. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan orang makan rasuah ini, orang bui rasuah ini, Allah Ta'ala sebut sekeji-keji daripada orang yang buat benda keji. Akhir sekali Allah Ta'ala sudah, wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui dah benda itu salah. Tuan-tuan yang mulia, inilah dalil qat'i yang amat jelas. Dalil Quran yang Allah Ta'ala mengharamkan rasuah. Yang kalau kita tengok dalam hadis Nabi berat lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dia oleh Abi Hurairah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi rasuah, wal murtashi, dan orang yang menerima rasuah. Wal murtashi ni hok make fil hukmi, pada sesuatu hukum. Allah Ta'ala laknat. Dan bagaimana hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Bila Allah laknat, bila Rasul laknat, tidakkah orang yang kena laknat ini bertepatan dengan iblis? Kerana golongan-golongan yang kena laknat ini adalah kategori iblis. Laknat-laknat ni habis gaya dalam marah menan, beci menan, murih menan. Oleh yang demikian, jangan kita cuba duk niti. Baik kita pegawai rendah, setinggi-tinggi, kejawatan, tengah-tengah ataupun orang biasa. Jangan sama sekali kita duk niti atas mata pedai laknat ni. Dalam cari makan, dalam niaga, dalam menjawab jawatan kerajaan, jangan kita duk niti dalam kawasan area, kawasan-kawasan yang boleh jatuhkan kita dalam laknat Allah dan laknat Rasul ni. Jangan. Yakni rasuah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada musibah dosa yang amat berat ini dan kebinasaan yang amat dahsyat ini. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara negara kita dan umat Islam dan khususnya rakyat Malaysia daripada musibah rasuah bala yang berupa duniawi ini. Wallahu Ta'ala a'lam wa ilmuhu at-tahu.
1: Sesungguhnya penglibatan rasuah ni dia keterisan hasil bagaimana duit kita mengalir keluar seperti minyak petrol, minyak diesel dan sebagainya. Sehingga ke ada empat wilayah sebelah sana tergerak dengan minyak adik ni. Seolah-olahnya begitu. Sedekat setiap seliter minyak tu berapa subsidi. Berapa subsidi kerajaan yang tak sapa kepada sasaran. Itu keterisan menjadikan tujuan negara kita untuk membantu dan merengek kepada rakyat tak sampai kepada sasaran. Kenapa boleh terjadi? Ialah setengah daripada sebabnya ialah kebocoran-kebocoran penguatkuasaan itu sendiri. Dan kesan daripada analisis subversif seperti benda-benda yang mengancam keselamatan, senjata api, benda-benda yang berbahaya, pelancuran dan bagai-bagai lagi. Ini merosakkan keharmonian negara kita, keamanan negara kita dan agama kita. Begitu juga hasil-hasil dalam negeri kita, kayu-kayu di hutan dan sebagainya. Sehingga kan bila mana hilang benda-benda demikian, maka bukan sekadar hilang, bala daripada situ. Kesan daripadanya berlakulah banjir besar yang pecah sejarah. Itu kesan daripada bila mana hilangnya kayu-kayu yang patut memegang kekuatan air di hutan, terlepas keluar akhir sekali menjadi banjir yang sangat-sangat besar. Pendek kata, semua tu bala dalam bala. Bukan sekadar bala rasuah, bala dosa. Ekoran daripada itu, bala lain pula mari. Bala yang berbentuk musibah. Bala yang berbentuk kerosakan. Muka bumi dan sebagainya. Maka bala ini akan menimpa kepada seluruh orang. Bukan kepada orang yang pemegang kuasa sahaja. Bukan orang pemberi rasuah saja, penerima rasuah saja dok, bahkan menimpa kepada seluruh orang. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah, yakni bala. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang mana bila dia datang, dia tidak kena atas orang yang melakukan kezalimannya, yakni melakukan dosa riba dan rasuah sahaja. Bahkan seluruh orang kena daripada situ. Dan kita faham bahawasanya tak terjadi rasuah ni melainkan terlibat dengan tiga. Ar-rashi yang memberi rasuah, wal murtashi dan orang yang mengambil rasuah, dan sah lagi iaitu dia panggil ar-raish, yakni orang yang main peran ni. Pemberi tidak widarat, penerima tidak terima darat, tetapi menerima daripada orang tengah. Pemberi bui melalui orang tengah. Maka dia panggil ar-ra'ish. Orang yang main perane antara orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah. Tiga ni je. Maka ketiga-tiga ni berkongsi atas laknat Allah dan laknat Rasulullah.
0: Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab bab dosa besar, lebih-lebih lagi bab rasuah ni, semua Allah Ta'ala dan Rasulnya hukum dengan laknat, laknat, laknat beratnya. Bahkan ulama membiraikan hadis yang meriwayat oleh Tabarani dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ar-rishwatu fil hukmi kufrun wa hiya bainan nasi suhtun. Bermula rasuah di dalam hukuman itu, yakni orang yang memegang keputusan, buat keputusan tak semestinya dalam bab kehakiman saja, dalam bab mana-mana pun, kufrun, kupur, berat tak beratnya, sehingga ditashbih, diletak pada sebut ni darjat kupur. Nah, padahal benda tu tak jadi kupur lagi, kecuali dia menghalal, dia mengingkar, baru jadi kupur. Tetapi berat tak beratnya, bakal guna kalimah kupur zahir selalu dah, dengan iktibar beratnya. Maka, kalau selagi tidak ada ketegasan pada penguatkuasaan, kalau selagi tidak ada sikap amanah, kalau selagi tidak ada cintakan kepada agama, bangsa dan negara, kalau selagi masing-masing mementingkan hubbud dunia dan kepentingan diri, maka peraturan yang kita buat adalah seperti sarang labo. Teher jaring saja-saja, dia jadi rapuh dengan kita rombok dia, dia sendiri. Jadi kesimpulannya ialah, kita kena kembalikan kekuatan amanah tu kepada individu, baik pihak atas, baik pada pihak bawah, baik pihak pertengah, supaya dosa besar ni daripada rasuah dirasa di diri kita. Kalau selagi tak dapat menghayati dosa ni, selagi tu kita duduk terbambik dengan benda-benda demikian. Wallahu ta'ala.
1: Pengerusi majlis, rakan panel dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik ummah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kan digelar khairu ummah, sebaik-baik ummah. Maksudnya puluhan ribu umat-umat dulu, kita ni umat yang terbaik. Dan kita kena faham bahawa khairu ummah ini satu gelaran, bintang kebesaran yang Allah Ta'ala pakai ke atas kita. Bukan sebagainya ni. Bahkan khairu ummah ini, umat-umat Nabi-Nabi dulu pernah recommend kau umat dia, minta dengan Tuhan nak suruh bagi kau umat dia. Nabi Ibrahim berhasrat nak bagi kau umat dia. Nabi Musa minta bagi kepada umat dia. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ummah, bintang kebesaran, pakar. Mana benda yang menjadikan kita dapat gelaran khairu ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Sebab mu sentiasa duk suruh benda ma'ruf, royak benda baik, benda molek, bagi galakkan, buat anjurkan, kempen. Wa tanhauna 'anil munkar, benda mungkar kita bersama-sama, sehati sejiwa kita mencegah, sama mencegah. Maknanya orang yang bui bala bui, mu tidak dia makan barang haram. Orang yang menerima bala terima, mu tidak dia suap dok makan ke anak bini barang haram. Orang yang menjadi tengah antara kedua-dua, bala jadi je tengah, mu tidak dia makan benda haram. Kerana benda ini tuan-tuan bukan menyalahi pada undang-undang saja, tetapi terang-terang menyalahi dengan undang-undang agama kita. Bila terlibat dengan dosa pala, benda ini bah kau dalam kubur, bah kau akhirat, cekak kau kita nak tangguh beban dosa yang kita buat dengan sebab rasuah. Cekak kau kita nak bagi makan ke anak bini kita dengan hasil daripada rasuah. Cekakkah kita nak nega dengan projek yang kita dapat dengan rasuah? Cekakkah kita nak kumpul harta daripada hasil rasuah? Rasuah, riba, dia tidak menyuburkan harta kita dan keluarga kita. Bahkan dia mendatangkan bala. Kerana kita memasukkan benda haram dalam harta kita, bagi makan kepada anak bini kita, seolah-olah kita letak bom jangka. Yang mana ledakannya kita tak ada nak jangka setara mana teruk. Dan kita tak tahu bila masa benda tu boleh meletup, meledak, hancur rumah tangga. Kita muflis, kita rugi, kita itu ini dan sebagainya.
0: Sebab itulah kita jangan benarkan benda ni berleluasa. Tetapi kenapa? Walaupun undang-undang tegah, walaupun hukum pun berat, tapi masih berlaku. Pertama ialah lemah penguatkuasaan. Akta ada dah. Penguatkuasaan itu lemah. Lemah sangat. Akhir sekali benda itu menjadi kebocoran dalam pelaksanaan, tak terkesan dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita perlu kepada pihak yang tegah. Yang tegah baru dapat laksanakan. Yang kedua, kerana beri jawatan yang pada bukan ahli dia. Asyik kita diukur atas siji ketah. Mari siji berjelok-jelok, siji tinggi-tinggi. Ni tempat kita ukur. Akhir sekali, jawatan-jawatan penting kita bagi kepada orang yang bukan ahli dia. Maksud bukan ahli ni, yakni orang yang tidak ada sifat amanah, tidak ada sifat jujur, tidak ada ada warung agama. Bagaimana kita nak menjawab sesuatu jawatan yang penting, kita tidak ada amanah jati diri, kita tidak ada kejujuran, kerana kita asyik duk lihat atas kertas. Kita tidak ukur kejujuran dia, keberanian dia, ketegasan dia, kefahaman dia, kewarakan dia, kecintaan dia kepada agama, bangsa dan negara setara mana. Ini salah satu daripada menyebabkan benda itu terus berlaku. Yang ketiganya, kurang rasa dosa besar tu. Tak berasa dosa ni, sepang ngopak. Benda besar yang kita rasa kecil, ngopak. Benda besar tu, dosa besar tu. La yaktab ba'dukum ba'da. Jangan mengupak setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan, dosa besar. Tapi ada kita rasa dosa besar? Tak. Rasa kecil di sisi kita. Sebab itulah hari-hari kita tak mengupak. Dulu nak mengupak, payah tahu kalau tak ada gulawe. Kena ada orang-orang lagi baru boleh mengupak. Sebab itulah orang tua lari buat gerai bawah pokok depan tangga. Bimbing takut orang tina dia beripung lebih pada dua orang. Dia pakai lipat, tupak, bucu tiga, bucu empat. Tapi hari ni tuan-tuan tak perlu ada gulawe. Sorang pun boleh ngupak. Dengan apa? Ni smartphone. Ini lebih teruk daripada kita ngupak ke orang lagi. Benda dosa besar yang kita rasa kecil itulah mengupak. Dan kita bimbing rasuah ni. Jadilah kuning. Dosa besar, bagai besar, kita berasa kecil. Okay, sekali, usahkah kita nak cegah dia, nak hindari, buat sebagai income pula. Letih lagu ni. Jangan tuan-tuan, sampai bila kita nak membelenggu benda-benda begini dalam kehidupan kita, akhir sekali kita kena takut ujung jatuh kebinasaan agama, bangsa dan negara hasil daripada tangan-tangan yang melakukan rasuah. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Waalaikumsalam. Dapat dah jawab. Pada tanya kau kena jawab
1: dia. Tak apa, jawab tak apa.
0: Dan juga assalamualaikum juga lah untuk semua adik kakak kita deh. Untuk petani lah pada.
1: Ya.
0: Super skala lah kita mari deh.
1: Kita dalam ruang dengan akak hari ni adik kakak. Super skala lah pada dengan Kak Ngoh. Bersama dengan adik kakak sampai pukul
0: 5:30.
1: 5:30. 5:30 kita ada berapa hari ni? Selaka bersahur.
0: Jangan tukar hari Pak Demung.
1: Rasanya lah kau gapo.
0: Nanti tak tengok jadual. Jadual adalah jadual kita. Mak hari ni woi kulit.
1: Woi kulit hari ni. Ya. Alhamdulillah hari ni adik akak kita bersama dalam ruangan akak dan juga sepuluh sekala jugalah Pak Dong yang Kak Ngoh harap adik akak sihat belakang. Segala pijau-pijau tak betalah.
0: Betul.
1: Baju-baju gaya pun ready-ready belakang dah.
0: Iya.
1: Tak lama dah kita nak gaya ni.
0: Lagu tu lah Pak Dong ni kita ni pejai celik nak gaya dah minggu.
1: Minggu depan tak ada habis sebab dia gaya ke tidak hari, rasanya hari Rabu kan. Hari Rabu.
0: Selasa Rabu ada.
1: Rabu komi. Kau Selasa Rabu. Rabu komi.
0: Aduh.
1: Rabu komi.
0: Ya.
1: Rasa Rabu komi.
0: Ya.
1: Rabu komi. Jadi
0: kita habis minggu ni. Lepas tu minggu depan tu 2-3 hari dia kot. Kita masih lagi bekerja. Lepas tu gaya lah deh. Cumanya ada lepas ni kita akan dengar tarikh penetap pay untuk raya haji lah Pak Dah.
1: Ya,
0: InsyaAllah kita kongsi-kongsikan dengan adik kakak deh. Hari ni 17 hari bulan dah.
1: 17 hari bulan hari ni.
0: Ya.
1: Marinya kita sambut hari cikgu.
0: Hari cikgu.
1: Hari guru.
0: Mari dulunya hari ibu. Iyalah mari. Iyalah lah. Hari guru, hari cikgu dek kau weh.
1: Kemarin dah.
0: Kemarin.
1: Nah, hari bulan. Hari guru. Jadi hari ni kita nak kajak pasal cikgu dan guru lah.
0: InsyaAllah.
1: Mari kita dengar dulu. Buka panggung dulu.
0: Baik.

0: Tu dia pada Alkesahnya.
1: Tu dia lagu. Lagu siapa tadi tu?
0: Sambal Belacek. Abang Jali Jali Bunga Tanjung dan juga Azwar.
1: Allah, jadi molek kalau kena sambal belacek.
0: Memang.
1: Gu dengan budu dah ni. Oh, ada tengah hari begini gak.
0: Ya, kena pula dengar Pak Kacang Mio. Kau nama tak? Kacang Mio deh. Awak si cuba duduk Kacang Mio.
1: Pada tak panggil Kacang Mio.
0: Dah?
1: Bandy. Bandy.
0: Hello.
1: Oh, Bandy.
0: Hello, gitu.
1: Jadi ada kakak cuaca kita hari ni, alhamdulillah, comel hari ni. Eh, kemarin, malam hujan lebat malam.
0: Betul.
1: Eh, malam kau malam kemarin?
0: Malam kemarin, petang kemarin pun jauh. Tapi, kata suasananya sejuk lah pada. Tidak ada panas ngening-ngening sebab baru ni.
1: Eh, rasa malam tak hujan malam lebat
0: pada. Tak siapa. Eh? Tak siapa, alah kau nu.
1: Oh, alah kau salah nu hujan.
0: Hujan.
1: Tapi malam kemarin tu hujan lah. Tepat pada malam tak hujan malam.
0: Ya,
1: baik, lah ni kita nak catch up berkenaan dengan apa tadi, hari cikgu.
0: Hari cikgu lah. Ratu Riti. Dia mau duduk catch up pasal hari cikgu. Cikgu Bitara lah. Apalah dia kat weh.
1: Tapi tu sebenarnya kemarin. Kita sambut kemarin. Cumanya ada di antara kita yang tak sempat nak ucap dah ni.
0: Ya.
1: Jadi kita perlu lah. Mentah lagi kita buka tali untuk adik-adik. Ucapai lah, bagi ucapai kau cikgu.
0: Boleh.
1: Kalau Kak Angoh lah. Cikgu yang paling Kak Angoh saya masa sekolah rendah.
0: Cikgu Ridwe. Ingat siapa?
1: Dia ngajar apa?
0: Matematik.
1: Matematik.
0: Tanya ngajar takut, tapi tanya ngajar nari suka pak dia.
1: Apa matematik dengan nari? Apa kena mengenal?
0: Dia dua. Petai tu yang ngajar nari tengah hari. Dalam kelas tu yang ngajar matematik. Dia
1: Kak Angoh boleh nari lah.
0: Boleh.
1: Acun nari pada nak tengok.
0: Malah basuh yang nari.
1: Ya, Sir Jimmy. Ya, Sir Jimmy pun mari juga ada ni. Jadi Cikgu Ridwan sekolah rendah, sekolah menengahnya?
0: Sekolah menengahnya tak ingat. Cikgu sudah. Cikgu Sain lah, tak ingat nama.
1: Tak ingat nama. Kak Angoh ni bukan cikgu yang paling saya lah kalau tak ingat kak.
0: Tapi tak
1: ada. Ada sore cikgu. Nama dia Cikgu Susilawati. Ada saya. Pak Ado jatuh cinta lah ke dia.
0: Benar.
1: Bukan Pak Ado sore. Zaman-zaman sekolah ni ke.
0: Yeah.
1: Ramai budak-budak jatuh cinta ke cikgu ni.
0: Yeah.
1: Tapi tak apalah. Orang kata untuk menjalin kasih sayang antara cikgu dengan anak-anak murid tu.
0: Yeah.
1: Tapi tak nak tidur juga kan.
0: Yeah.
1: Duk ingat kau dia nak pergi sekolah macam. Jadi rajin Pak Ado hari tu. Kita dengar dulu lagu. Lepas ni kita mari pula dengan akak. Dan ada ruangan akak.
0: Ya.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: baik.
1: Itu dia lagu Understand kakak.
0: Harap-harapnya terhibur lah belakang Pak Dom.
1: Dan ni kita pukul 2.18 minit betul dah kita.
0: Ramai dah ni Pak Dom yang bagi ucapan-ucapan Hari Guru. Supaya Kak Mama Macia dia kata nak ucapkan selamat Hari Guru untuk ketiga-tiga anak dia. Anak Kak Mama ni cikgu belakang Pak Dom.
1: Cikgu
0: belakang.
1: Jadi.
0: Jadi cikgu lah ni.
1: Jadi cikgu. Ni Zakri Jeli. Dia kata zaman hamba masa sekolah menengah Datuk Mahmud Paduka Raja Tanah Merah. Hamba minat sangat ko cikgu orang putih. Nama dia Miss Barbara. Dia mengajar sains.
0: Miss Barbara.
1: Dia mengajar sains. Tiap-tiap malam hamba rasa tak sabar nak pergi sekolah sebab tak sabar nak jumpa dia.
0: Cikgu Miss Barbara tu mesti bara dok.
1: Orang putih.
0: Ya, ni. Baik. Jadi,
1: kita buka kita dulu tadi. Dulu. Kita buka
0: 7-4-3-3-8-5-8 dan juga 7-4-8-8-0-0 kalau ada adik kakak nak ucapkan lah. Untuk cikgu-cikgu kita ni khususnya.
1: Tapi 2-3 orang je lah. Sebabnya kita kemarin. Tapi kita bagi peluang lah.
0: Sikit
1: lah
0: ini, ni. Okey.
1: Terputus panggilan kita.
0: Okey, tak apa. Putus tak apa, kita sambung pula lepas ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Khabar.
1: Baik-baik. Siapa tu?
2: Orang Jurian.
0: Jurian Pasir Putih. Nama ke nama he? Kak Ngong tak cek suara orang Pasir Putih ni, ha?
2: Pak Cik Mak.
0: Pasir Putih ni mana?
2: Kapo juga.
0: Jadi rindu ke cikgu, teringat ke cikgu ke Pak Cimak eh?
2: Nak buat ucapkan umum lah di dia. Tak ingat dah cikgu lama-lama dah.
1: Tak ingat sore habuk dah ke cikgunya.
2: Banyak mati dah.
1: Cik Mak dirinya umur berapa dah ni Cik Mak ni?
2: Baru ya di
1: Habis di warna pada ni.
2: Baru 17 balik.
1: 71 ni jaga lagu mana kesihatan? Ada nyakit ke apa-apa ke?
2: Sakit jatuh sekarang.
0: Jatuh. Nelah tak ada apa.
1: Tak apa lah, tadi kesihatan lama-lama kan leluh jahiyah pula nama ke.
2: Tak apa.
0: Okey, tak apa. Terima kasih banyak, Omak.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi. Ha tu dia. Ha Pak Mak kita dari Pasir Putih. Apa juga Pasir Putih. So lagilah kalau ada ni.
1: Lagi ngelah-ngelah.
0: Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Pojak kok kiok
1: ni gapo dia kok kiok ni?
3: Kok
1: kiok
3: ni kapo.
1: Iyalah, kapo tu tahu dah lah kok kiok tu
0: gapo dia. Kok kiok tu nama anak-anak kau nama eh?
3: Tak tahu
1: semua
3: kau
1: gapo
3: kita
1: moga. Semua kepala besar tu kak ngoi.
0: Wei, sakit pak doh.
1: Ayo tu jangan main-main.
0: Orang panggil kok kiok tu ni. Tak apa. Nama dia dah tadi tak ingat dah kak ngoi.
3: Nama
0: Pojak.
1: Pojak. Cikgu mana hok dalam ingatan lagi siapa kau hari ni
3: Pojak? Dari ingatan Pojak kepada cikgu ketika tu di sekolah kepada Soko Blok.
1: Cikgu ke apa?
3: Cikgu Zawawi, cikgu Dok.
1: Apa nama cikgu Dok? Dah, cikgu nak. Dengar kat padu nak royak ni. Allah, laju pun kereta api boleh kecek katnya.
3: Ya.
1: Dah apa nama cikgu Dok tadi tu?
3: Dia bayi katuk sakit.
1: Bayi katuk atas belakang tu nama Dok.
3: Dia nama cikgu Dok.
0: Ha?
3: Dia nama cikgu Dok tapi katuk

0: Cira ni.
1: Ya, ya, ya.
2: Gitu.
1: Lacak pun tak ni, weh. Ni beranak boleh hujan ni.
2: Eh, panda, Pak Ado, panda. Panda tekong.
1: Kalau kacak banyak gini boleh hujan sebab apa, Kak Ngo? Dia boleh hujan tak zing.
2: Dia punya dengar gedung-gedung-gedung gitu, weh. Ya, dah tu. Kata tak ada nak ambak. Gitu.
1: Tak ada nak ambak, bobet-bobet. Tak ada mulut aku ni setakat ni.
2: Boleh kata tujuan utama mari juga nak lawan Pak Ado lah ni. Tapi lawan secara positif. Kita nak serap ilmu dia orang lama deh. Gitu, Kak Ngo deh. Gitu.
1: Lagu mana adik kakak sambil-sambil tu komen-komen lah. Dengar lah suara demo ni duk kejap ni.
3: Demo baca komen lah tu. Okey, baik. Seterusnya, DJ Is.
4: Okey, assalamualaikum set-set kita. Saya DJ E, salam kenal lah dari belakang pendengar-pendengar Kelate FM. Kalau macam Is ni, Is tak tahu juga nak duduk mana. Tapi bicara juga dengan Syirah, dengan Nuha. Kata kita ni tanggup belakang.
2: Tanggup belakang mujur. Baru masuk kata.
1: Bukan gitu. Demo-demo ni dia panggil versatile. Serba boleh letak lah di mana pun. Hak ni kita duduk tengah. Tengok duduk tengah. Pak Ado pun jadi pening ni. Nak hatuk kita mana demo ni.
2: Kita biar pening. Is deh, Nuha deh. Kita biar Pak Ado pening kali ni. Gitu.
1: Mari hak molek-molek belakang ni Kak Ngoh weh. Gomong-molek.
4: Tapi itulah Syirah. Tadi masa Kak Ngoh dengan Pak Ado duk sebut pasal goreng pisik, conek popinya. Kengok-kengok.
2: Jaya loyak.
5: Mungkinnya kita ni tak pakai lagi.
1: Tengok tu adik kakak. Makan tak percara trik ni.
4: Makan tak tepi. Tak apa. Tak ada masalah.
3: Asal kau boleh masuk konti dah.
2: Betul.
1: Komen-komen bagi adik kakak. Jangan lupa tek-tek skrin biar beratus ribu hari ni. Berapa ribu dah kita tu?
2: 11,000.
4: 1.2 juta dah view tu.
2: Kau
5: hari ni?
2: Jauh tu, jauh.
5: 577
2: orang
5: Pak
1: Ado. Pakat mari
5: tengok kita
1: kali ni. 11,000
3: tadi.
4: 11,000.
1: 11,000. Ni Pak Ado nak ada kakak dengan ada 3 orang ni. Pak Ado nak 30,000. Tak apa dah.
2: Pakat lu boleh 30,000 nak buat gapa ni Pak Ado?
4: Ada belanja conek pau.
1: Kalau boleh 30,000, 3 orang ni wajib.
4: Duk di akok.
2: Mandi uje.
1: Wajib kena beli goreng pisang kalau ada.
5: RM50,000 atas permintaan.
2: Kalau Pak Ado rasa nak makan sambal kicap, tengok cicak sambal kicap kita buat. Tak ada gapo, benda boleh buat.
5: Kita kehe belakon.
1: Kita nak ada akok tax screen RM30,000 hari ni.
3: Ya ni.
1: RM30,000 siapa ko pukupak. Ada setengah je ya. Kalau tak sampai RM30,000, kalau tak sampai RM30,000, Pak Ado nak perambat nama ni kelik.
5: Cepat-cepatlah tangan tu.
2: Jangan siapa we kena ambak lah adik kakak. Kita baru suka duduk dalam ni.
5: Kita
2: baru tek Pak Ado. Tadi bukan tek.
1: Adik kakak rasa demo ni layak ke udara. RM30,000 setengah jam daripada lo.
4: Kalau kita demo ni. Saya kita cepat.
5: Tek screen. Naik dah. RM135,000.
1: Bapa, tadi sebelah lo ni berapa dah?
4: RM17,000.
1: Dan masa setengah jam Pak Ado nak RM30,000. Kalau tak ada RM30,000, ada mon ni lambat lagi nak on air lah.
2: Oh,
5: agak banyak.
4: Cukup dah.
1: Kita dengar lagu dulu.

0: Lemah lebat lah set-set dia pada
1: kita minta berapa tadi? RM50,000
2: 30.
1: Abang kau minta
2: 30.
1: RM30,000 daripada berapa sebelum tu?
0: Tadi tu
3: sebelah.
1: Jadi dah sampai 5 minit boleh?
3: RM91,100.
1: Tapi tidak membanggakan saya.
3: Tidak membanggakan
1: kakak. Tidak membanggakan pada. Sebab tu baru nak orang kata baru gerak tidur. Sebab apa? Sebab dah ada akak ni kita pernah dapat RM500,000.
4: Tak apa. Kita sahut cabaran tak apa.
1: Setiap kali kita on air RM500,000. So adik kakak, yang langkah yang kedua ni
0: Banyak langkah rupanya.
1: Tas
0: yang keduanya kan
1: ada. Sebelum pukul 4 petang kita nak adik kakak tag screen. Dan juga yang menonton berapa lah ni?
3: 107
1: orang. Okey, boleh tahan lah 107 orang yang menonton ni. Yang menonton yang tag screen.
3: Berapa dah like?
1: 90 ribu.
5: Dah tak jadi dia kata
1: Pak Dah. Okey, tak apa. Ni cabaran paling besar. Kita nak 500 ribu.
0: Sebagai permulaannya adik kakak boleh tengok, boleh dengar sorang-sorang adik-adik kita hok baru ni Pak Dah.
1: Pak Dah nak 900 ribu deh.
0: Hok mana pun
1: 900 ke 500?
4: 500 Pak Dah. 500 nak 900 pun boleh adik kakak boleh buat.
1: 900 ribu. Okey, 900 ribu untuk demo ni sebelum waktu asar.
4: Okey, adik kakak dengar belakang, kalau cukup 900 ribu sebelum pukul 4, gapo Pak Dah nak bui. Dengar belakang ni, saksi belakang.
5: Adik kakak saksi belakang.
4: Gitu baru
5: betul.
4: Baru betul.
5: Kita orang ni Pak Dah baru saja ni, baru panah.
4: Baru panah ni.
5: 900 ribu tu kacang je
3: Pak Dah. Terlegok lagi ni.
5: Kacang gajus.
1: Tengok, Kak Ngoh. Orang tua main dengan budak-budak. Kita cung sikit lebat lah dua dia ada. Lebat lah dua dia.
5: Pak Dah pilih hak lebat.
4: Pilih hak lebat dah.
3: Ada komen screen telefon nak blueberry.
5: Nak blueberry dah Pak Dah. Ini telefon dia ada lagi tetes kering ni.
1: Okey, jadi adik kakak kita nak 900 ribu sebelum pukul 4
0: tengah. Seterusnya adik.
3: Ayuh adik kakak, kita keturunan pantai di Sabah.
0: Sambil-sambil tu untuk kita nak memperkenalkan adik-adik kita ni.
1: Okey.
0: Bila lepas ni ha.
1: Kita pergi ke Syira lah. Okey, apa perasaan Syira bila boleh orang kata join jadi keluarga
0: RTM? Mula-mula terima call ke, mula-mula terima surat ke, perasaan air tu lagu mana?
5: Perasaan air tu tak seroyak lah, gembira orang kata deh.
0: Memang menjadi cita-cita ke nama?
5: Betul kan? Sebenarnya penyampai radio ataupun DJ ni sudah menjadi cita-cita saya sejak lama dah. Atas beberapa kekangan kita terpaksa lupakan dulu. Tapi ini adalah masanya untuk saya ke depan dan menjadi DJ dan alhamdulillah.
1: Syira, mula-mula mari interview dulu kalau ke mana rasa?
5: Mula-mula mari interview rasa berdebar.
1: Rasa berdebar,
5: sakit habis pinggir belakang, sakit belakang.
1: Mula-mula nak mari interview. Duk bayar lagu mana tu?
5: Duk bayar ni Pak Dah ni lagu mana ni nak interview, nak audition saya ni. Sebab saya boleh, saya ni macam kalau kita tengok ke media sosial, kita boleh nampak dah dia antara DJ-DJ kita, karakter dia lagu mana. Kita fikir dah, aduh, gapo soal.
1: Jadi mu tengok karakter Pak Dah lagu mana?
5: Masa tu macam, okey lah, boleh handle Pak Dah ni. Gitu. Dia kena ada kat Angah deh benda gitu kan. Boleh handle Pak Dah ni.
1: Okey. Okey, ni Nuhal lagu mana?
3: Hari mula-mula. Duk berasa, orang kata nak hadap kau esok mula-mula interview tu. Malah tu mandi tak basah, tidur tak lesu.
1: Mandi
3: juga lah. Mandi pun tak berasa ni mandi ni. Noyak debak naling.
4: Kita tengok Pak Dah ke?
1: Lepas tu interview dengan Pak Dah gitu.
3: Interview dengan Pak Dah.
1: Kenapa teriak gitu ni? Siapa teriak tu?
3: Sajalah, puas dah saja main movie tu stay.
1: Maknanya rasa nak sangat kepada jawatan tu dia.
3: Impian yang sangat lama untuk kita kecapi pada dulu lagi Pak Dah.
1: Nuhal nak jadi DJ.
0: Maknanya Nemo ni memang minat sangat-sangat lah deh. Menjadi harapan, menjadi hasrat lah.
3: Betul tu Kak Ngam.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Takut lah malah nak mari esok ke tu.
3: Takut, gerbah, gapo dia lagi berkata, gerbah, kenaling ada belakang. Takut. esok nama interview ni, orang kata tak tidur, tak kelip mata mana, tidur ayer orang kata.
1: Tak nego tidur.
3: Tak nego tidur sebab mikir nak kecik gano cara ni, gano-gano. Last kali, alhamdulillah Allah bagi juga peluang berada di sini hari ni.
1: Jangan teriak nak kecik dengan Pak Do pun teriak juga.
3: Dah kali ni.
1: Is, ya saya. Persedia Is lagu mana Is?
4: Sebenarnya Kelantan FM ni memang sudah jadi saya aim lama dah. Saya nak sangat menempuh. Betul. Sebab saya memang nak pergi kebun ke gapo ke daripada kecil lagi dalam kereta kaca buru ayah saya tu memang Kelantan FM lah hak dia buka.
1: Orang besuk jatih memang dia buka Kelantan FM.
4: Ya. Cuma saya mungkin saya terlepas pandai tapi saya tak pernah tengok jawab teh kosong pencarian penyampai radio untuk Kelantan FM sehinggalah tahun ni. Betapa lamanya saya tunggu benda tu.
0: Kita buat sebelum-sebelum ni memang isat tahu.
4: Terlepas pandai mungkin. Jadi bila saya dapat kali ni, saya masa saya jumpa dengan Pak Do tu, Pak Do memang orang kata Pak Do dengan kita punya pengaruh tu memang kelihatan meyakinkan seperti CEO Mega Holding.
5: Ada. Oh, tu pada
4: pun. Boleh ABC Free dah tu.
5: Dia jatuh kepong dah tu.
3: Pada kena pehel tu. Ada udah di sebalik batu tu.
4: Jadi saya daripada Selangor ke sini masih belum tidur. Saya singgah dulu di Kota Baru. Saya selesaikan dulu hasrat saya untuk mencuba nasib kat sini. Lepas tu barulah saya balik buat tas. Sebab kita kena buat tas dulu kan. Alhamdulillah. Dalam hampir 50 lebih peserta. Saya satu-satunya kumbang yang terpilih. Betul-betul Allah bagi rezeki. Alhamdulillah sangat-sangat.
0: Sebenarnya rezeki nak mari ni atas keikhlasan kita. Kalau kita ni betul-betul niat nak bekerja, niat nak mencapai cita-cita, insyaAllah.
1: Berapa je kat kita tengok? Berapa dah?
5: Berapa dah?
3: Oh, weh. 112,000
1: Dalam
3: masa berapa minit je baru ni.
5: Mak dong ngilap bunyi lagu lain dah.
1: Bunyi keruh dah.
5: Bunyi keruh dah.
4: Jadi makna kata?
5: Mana kata gana tu Pak Jok?
1: Jangan lagi. Kita nak 100,000 baru 100,000
5: Masih ada. Guys.
1: Okay, dari segi... orang kata bila you all dah, you all well.
4: You all dah, tak kalah tidak.
1: Duduk dengan Gen Z. You are. Well, you know me. Okay. Penerimaan bila-bila... Syirah lah. Bila pertama kali... Orang kata tiba-tiba dapat jawatan tu. Jadi... lagu mana perasaan awak pula? Mula tiba-tiba dapat. Tadi kita cerita pasal mula-mula mari.
5: Dia mari dengan keadaan macam dengan tak percaya lah. Berdebat tu mari dah. Sebab kita macam fikir, aku ni orang dah peluang ni, boleh bawa ke tidak? Tapi dengan beberapa hari kita mari latihan dengan Pak Ado dan juga DJ-DJ yang lain. Alhamdulillah, orang kata slow-slow tu, okey, boleh, aku boleh tangkap. Lepas tu pula, DJ-DJ di Kelantan FM ni memang terbaik. Memang orang kata tidak sombong, tidak gapo, semua ilmu dia beri belakang. So kita ni sebagai orang baru, kena pandai je ambil hak mana nak ambil tu. Gitu.
1: Ni Nuhan ke mana? Mula-mula tiba-tiba alamak aku boleh lah.
3: Mula-mula tu terasa seperti berada di awangi.
1: Tak percaya.
3: Iya.
1: Napo segala.
3: Napo gitu. Seperti tiup. Sebabnya tu impian hok lama dah. Umpama kalau tak dapat pun tak apalah sebab kita bersaing dengan orang hok hebat-hebat. Tapi di rezeki ke Allah bagi lulu dan duduk sini. Jadi suka lah.
1: Macam tak percaya
3: gitu. Tak percaya gitu. Suruh macam mimpi pula.
1: Mimpi dia?
3: Oh, yang panggil mimpi petang hari.
0: Tapi mimpi menjadi kenyataan.
1: Lepas tu Is pula ke mana? Bila tiba-tiba dapat tawaran, aku berjaya lah.
4: Mula-mula tu saya kejut juga sebab bila saya nak buat keputusan untuk menerima tawaran itu dan saya pun tak skor yang saya dapat. Adalah satu perubahan 360 darjah juga untuk kehidupan saya.
0: 360 darjah tu pada.
4: Saya kena terus berada di sini, fokus kerja hakiki saya di sini
1: sebagai penyiar.
4: Dan satu bidang baru untuk saya. Jadi saya dalam nak cabar diri saya mampu atau tidak dalam bidang ni. Saya juga orang kata mula-mula saya mari tu saya tengok persekitar, saya tengok pokok-pokok, bangunan dan orang sekeliling. Aura kat kau, aura positif. Kita boleh rasa tempat tu positif ke dah. Jadi mula-mula saya mari tu saya tengok nyaman macam tadika perumahan.
0: Halo.
4: Jadi bila dah nyame tu gak,
3: start kata mari. Super rumah.
1: Okey, baik. Adik kakak 900 ribu sebelum pukul 4:30. Adakah mereka berjaya?
0: Hati pendengar-pendengar kita petani. Lah pada deh.
1: Ya. Okay, ha. Baik. Berapa kata ni? Berapa kata dah?
3: 146,000.
1: Oh, jauh lagi.
3: Ai nak masuk ni.
1: Jauh lagi.
3: 713 orang mata memandang.
1: 713 orang mata tu. Baik, ada kakak boleh text screen dan juga terus bersama dengan tiga penyampai DJ kita ni. Penyampai baru kita ni. Kita dengar dulu lagu, lepas ni kita kembali pula.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Itu dia. Tarikh penetapan awal Zulhijjah. Kalau dengar muzik tu ada tak suruh macam tak soban raya kita.
2: Raya. Jadi kita ni rekod masih lagi bersama dengan DJ-DJ baru kita ni lah. Cumanya nasib mereka akan ditentukan sama ada cepat ataupun lambat. Kalau tidak pun kena reject. Kalau tak sampai, berapa kali tak sampai?
1: Tapi kak ngau tengok lebak molek tu. Tak apa, cuba-cuba usaha.
2: Berapa dah ni, Nuha?
3: 231,000.
2: 231,000. Yang ada lagi sedang menonton
3: 580 orang.
1: Ramah dah tu
2: ramah. Tapi ramah tak ramah pun nak 900,000. Barulah mereka layak untuk ke udara bersama
1: masuk,
2: dengan kita.
1: Masuk jadual ke menama?
2: Masuk jadual. Kalau tak sampai 900,000 lambat lagi masuk jadual.
3: Boleh ni Pak Ado, sabar-sabar.
1: Sabar.
2: Ada orang nak kenal lah. Tahu-tahu dah Nuha ni asal mana Nuha.
1: Berkenalan sikit lagi lah dengan demo-demo ni nak kahwin.
3: Nuha ni asal di Batu Sebelah dekat dengan Kemahir. Tapi kalau orang tanya asal mana.
1: Kemahir tu, Tanah Merah.
3: Kemahir Fedda tu.
1: Tapi
3: kalau orang tanya, jagalah royak batu sebelah, sebab ada setengah orang tahu, ada setengah orang tak tahu dek.
1: Tak tahu. Kak Angoh dah agak semua bagi jalan.
3: Pun lebih kurang dah agak cukup. Tu hal royak kalau duduk mana, hal royak duduk dekat dengan Kemahir gitulah.
2: Sebenarnya
3: Batu sebelah.
1: Dia batu sebelah dengan Kemahir ni mana dulu?
3: Ya, batu sebelah dulu kalau daripada arah Tanah Merah.
1: Batu sebelah dulu lah.
2: Sebelum batu sepuluh
3: benar.
2: Dia asal Tanah Merah, Kemahir lah.
3: Betul.
2: Asal Kemahir lah.
1: Jalan nak kejeli tu ada deh.
2: Iya
3: betul.
2: Ni Syirah pula asal mana?
4: Syirah ni dia sempadeh. Dia sempadeh Thailand.
2: Boleh kasi
4: Syirah? Tak boleh. Dia setakat Kak Kum Kap je.
2: Sawadika.
4: Sebai gitu je.
1: Dalam
4: Dalam kali sekak.
1: Memang tak ada nak pergi.
4: Jadi Syirah ni memang asal kata panjang lah. Anak jati kata panjang.
1: Dekat-dekat dengan Bek Nu dah.
4: Tapi tak lepas jadi Lek Ni. Gitu.
2: Kapur mana kata panjang?
4: Kapur mana tu dia dekat Cabai Pak Saleh. Kalau kata panjang dia kenal lah tu.
2: Bangga ke Cabai Pak Saleh ni.
1: Dekat-dekat apa kata polis-polis duk jaga tu.
4: Polis duk jaga tu betul.
2: Dia ada roti payah sedap situ.
4: Betul. Sebelum kita kata rasanya sebelum masuk ke bandar Rasta Panjir tu dia ada roti payah sedap.
2: Alik Kanil.
4: Betul Alik Kanil.
2: Rajin ke makan situ?
4: Rajin. Rajinnya.
2: Boleh bawa
4: kita. Kita jadi orang makan.
2: Nanti kan kita pergi dia bawa nanti lah.
4: Boleh.
2: Ada lagi tak? Kedah tu ada lagi?
4: Ada. Masih ada.
2: Ada lagi?
4: Ada lagi.
2: Is pula?
5: Ya, saya lahir Kubekia ni. Saya bersekolah rendah di Dengkis Selangor, tapi kebanyakan masa saya dibesarkan di Besuk Terengganu. Seorang is ni memang kacuk banyak benda ni.
1: Kuat kacuk terdik.
2: Dia kalau kita tengok supaya dengan Danny Aspector. Kau ada orang kau je kena.
5: Orang ni memang kalau saya pergi mana-mana pun orang akan kata saya Dato' Ali Syukri, Danny X Factor, Cikgu Jamie, Iqbal, Dato' Vida.
2: Muka dia banyak nak
5: sebut. Banyak.
3: Banyak.
1: Ni pun tak boleh pung. Makan pung.
5: Pada wisa kita buis pulu.
2: Tapi sungguh kita tengok tu memang dia ada meh-meh lah. Meh-meh dengan pelakon-pelakon dengan orang-orang Soho kat kau ni. Okey, lagu mana mak ataupun keluarga bila tahu awak terpilih lah? Nuha dulu.
3: Mula-mula tu dia rasa macam...
2: Yolo kamu ni.
3: Ada masuk mana tu? Mula-mula tu dia rasa macam... taniah lah buat molek. Rasa macam bangga lah dia. Siapa-siapa pun ibu bapa bila anak dia berjaya capai impian hasrat dia, dia bangga.
2: Memang lama sangat dah jadi DJ ni dia. Memang lama sangat dah awak nak jadi DJ.
3: Ya, lama sangat. Daripada dulu lagi. Suka tengok cara DJ, cara dia berkomunikasi dengan pendengar, cara dia tarik minat dan sebagainya.
2: Lama mula-mula sangat. Awak terima, awak bagi tahu siapa dulu? Mak ke ayah dulu?
3: Dua-dua.
2: Masa duduk tengah makan?
3: Mula-mula tu awak suspend. Awak muka sedih, awak macam penuh dramatik gitu. Baik gini, mak, abah, adik. Nitik ni hai mata nak ke drama tengah hari. Tika tu masa tengah makan.
2: Masa tengah makan tengah hari.
3: Lepas tu apa pula? Mak pun kata tak apalah adik, tak ada rezeki kot lain pula. Lepas tu kita pun tunjuk kot tak lepung. Keputusan ski. Ibu pun baca. Itulah dia peluk, dia gosok belakang.
2: Lepas tu
3: dia
2: pun kata, aku nak teriuk.
3: Pada tisu tak ada ni.
5: Mak kuat Nuhan ni.
2: Okey, lepas tu? Dia ingat kau mula-mula ingat kau tak berjaya.
3: Iyalah, moga dia berkata tak apalah, rezeki ada di mana-mana. Lepas tu, moga kita tak sapa hatilah nak biar drama tu berlangsung lama. Kita pun tunjuk result sikit-sikit. Dia pun peluk, dia bagi kata-kata semangat, buat molek dengan berair mata tika tu.
4: Air mata gembira.
3: Air mata kegembira.
2: Nuhan pun teriak jugalah. Drama lah masa tu
3: deh. Drama muncul tak ada. Kru-kru syuting je masa tu.
2: Habis berdana nasi deh. Jadi Syirah pula lagu mana?
4: Syirah mang abah mula-mula bila kita royak dia suruh beli radio. Dia suruh beli radio.
2: Dia nanti dengar lah suara anak dia.
4: Dia macam dengan semua je ada radio. Okay? Melainkan kita duduk dalam kereta. Sampai dia kata tak apalah abah duduk dalam kereta lah. Pagi-pagi kau kalau kena pagi ke. Sampai gitu. Tapi memang orang kata mak dengan abah kita menjadi satu kebanggaan.
2: Mak dengan abah bangga lah.
4: Bangga lah. Betul, boleh kerja betul. Ni. Dan dia pun tahu minat anak dia tu lagu mana. Dan dia tidak sekolah lah katanya. Dapat rupanya budak ni. Ingatkan pergi saja-saja. Ingatkan main-main saja. Dia fikir lagu tu lah. Dan alhamdulillah family semua lah. Orang kata sepupu sepapak pun. Orang kata bagi semangat. Orang kata bagi rasa bangga lah. Ada keluarga yang menyertai Kelantan FM.
2: Is pula. Is ni budak-budak buah Is ni. Dia tak dekat rumah. Lagu mana bila family Is tahu. Tiba-tiba nak kerja tetap ni dia. Maknanya bukan tetap maksudnya. Kerja pukul 8 pagi habis pukul 5 sekala-sekala. Bangun tidur pun lambat dia tak ikut masa. Kelip rumah tak tahu masa mana. Kerja tak tahu masa mana. Lagu mana Is?
5: Sebenarnya mak ayah saya ni memang dia mengharapkan anak dia tu hijau tak jauh satu hak
2: yang orang tua biasa.
5: Orang tua biasa. Lepas tu macam Pak De kata tadi lah. Kerja yang orang kata
2: tak tentu.
5: Maksudnya ada gaji bulan. Lepas tu 5 kali seminggu kalau ke mana ke orang kata bukan hijau freelance lah. Kalau freelance gak ada hijau ada duit
1: tak ada. Tak ada hijau tak ada gaji.
5: Ya, sebab apa ni? Sejujurnya mak ayah saya ni dia saya tahu ujung hati dia tu dia puas hati dengan apa yang saya capai hari ni. Sebab saya dah kecewa ke dia orang. Saya tahu saya dah kecewa ke dia orang sebelum ni sebab saya ngaji satu bidang. Jangan sampai saya jerit deh, saya jerit saya minta ABC. Saya dah ngaji satu bidai yang meyakinkan. Saya tinggal ke bidai tu walaupun saya ada segulung ijazah hanya kerana saya nak buat sesuatu yang tidak pasti. Jadi orang tua ni
1: tragis juga cerita.
5: Jangan kak ngau cerita ni banyak episod.
3: Orang kaya.
5: Jadi sebagai orang tua ni dia rasa macam mampu ke anak aku hidup dengan kerja yang macam ni.
2: Dululah.
5: Jadi bila saya ceburi bidan ni yang sudah terbukti setiap bulan saya boleh tunjuk ke dia berapa sekian-sekian maka hati orang tua akan tenang secara automatik. Dia tak perlu banyak pada
2: dia.
5: Dia tak perlu banyak. Jadi alhamdulillah patut susah lagi sebelum ni dia dengar suara idola-idola dia tiba-tiba dia dengar suara anak dia dalam kereta.
1: Situ kemas
5: semestinya dia bangga. Semestinya dia bangga.
2: Jadi Nuha, Syirah, Is, awak rasa awak ni buat pilihan yang tepat ke, pilihan yang betul ke, pilihan yang rasa try lah dulu kalau ke mana?
5: Pilihan yang tepat.
3: Pilihan yang tepat lah sebab impian ramai orang ni. Tapi dalam ramai-ramai hok mai temu duga. Rezeki kita tiga orang terpilih boleh kita. Ramai lagi luar sana berbakat noh. Tapi nak buat ke rezeki. Betul tak kan?
1: Ni semua adalah rezeki you all lah. Kata jadi Kak Ngoh harap supaya bila dah rezeki ada depan mata, peluang ada depan mata, jadi kita gunakanlah sebaik mungkin deh. Sebab kita kecek ni bukan sebenarnya bukannya kecek saja-saja. Kecek kita nak bagi info, kecek kita nak bagi nasihat deh kepada pendengar-pendengar kita.
2: Baik, dan ni kita buku hampir buku buku 4 dah lah. Dan buku 4 dah. Semenit lagi buku 4. Jadi lah ni kita nya berapa ribu dah?
3: 300,000 lebih dengan 800 ni orang mata memandang.
2: Okey, maknanya 300,000 lebih tidak capai sasaran lagi sebab kita sampai ke 4.5.
1: Ya.
2: Sampai ke 4.5. Jadi kalau tak boleh 900,000 petang ni, 3 DJ ni kita akan skip dulu dalam jadual dia. Tak tahu bila boleh tubik pula. Tak tahu bila boleh tubik. Jadi kita nak 900,000. Sekiranya anda bagi dia 900,000, pendengar-pendengar kita akan dapat dengar suara mereka secepat mungkin. Kalau tak sampai 900,000, kehadiran mereka mungkin jadi tanda tanya.
3: Biar capai lah adik kakak.
2: Akhir kata sebelum kita berpisah, akhir kata kepada pendengar-pendengar Kelantan FM, kepada siapa-siapa lah, sila Nuha dulu.
3: Okey adik kakak, bapa kena semua-semua dengar Kelantan FM. Sebab Kelantan FM ni lah sampai ke informasi semasa dan juga perkara-perkara penting lah. Sebab kita lo ni kita panggil golongan millennials ataupun Gen Z, jarang dah tengok TV. Kalau ada pun tiko malai puah, tapi jarang sangat dah. Jadi kena dengar semua lah penting orang kata. Kalau tak ada radio pun boleh buka dekat media sosial di hujung jari, di hujung tangan dah lah orang kata boleh buka RTM klik. Okay. Senang mesej.
2: Jadi pendengar-pendengar, bakal peminat-peminat awak?
3: Jadi kepada bakal-bakal peminat DJ Nuha, terus ke memberikan sokongan yang begitu padu dan jitulah. Sebab Ha pun belajar, masih belajar merangkak dan bertatih lagi. Dan dengar orang kata pembelajaran daripada Pak Do, Kak Ngoh dan DJ-DJ yang lain menjadikan kita maju depek-depek hari gitu.
2: Ya. Ha, Syirah pula.
4: Syirah tak lain dah tak buka lah. Harap-harap orang kata boleh terima DJ Syirah ni di Kelantan FM. Boleh beri sokongan. Hak mana kata rasa macam tak kena tu boleh. Orang kata tegur secara berhemah. Semoga boleh terima suara Syirah, boleh terima idea Syirah. Dan seterusnya Syirah berharap agak kehadiran Syirah ni boleh memeriahkan lagi Kelantan FM di masa depan.
1: InsyaAllah.
5: Okay, saya pula, saya ni sebenarnya kalau saya punya kata-kata tak akhir berbentuk harapan lah. Saya berharap pendengar-pendengar Kelantan FM bukan menganggap hubungan kita ni sekadar DJ dengan pendengar sahaja, di alam maya sahaja. Saya nak jadikan pendengar-pendengar kita ni seperti terubah macam keluarga sendiri.
1: Anak beranak.
5: Maksudnya kalau punoh kereta kita boleh all live, pendengar-pendengar kita boleh mari tolong sama-sama. Lepas tu kalau ada orang kata serah macam nak makan ikan kering rebus kalau ke mana ke, pendengar-pendengar kita boleh masuk DM komen kata DJ Is mari makan rumah kita. Kita makan ramah-ramah.
4: Ini tak sengaja makan ni Is.
3: Ini lebih kepada nak makan yang perut.
5: Lepas tu selagi kita berhingai, bermakna orang kata ada, kalau orang putih kata relationship kita Melayu ni, hubungan tu bukan sekadar di alamanya. Nak ajak kita ngai pun boleh kita minat ngai. Silakan Kak Ngau.
1: Okey. Ha tu dia. Semangat belaka set dia tu pada.
2: Semangat belaka, alhamdulillah. Belum tentu lagi mereka boleh ke udara.
1: Pula.
2: Belum tentu lagi. Nek 100,000 belum capai. Sehingga pukul 4:30. Ya, ni. Lah ni pukul berapa dah Nuha?
3: 4:2 minit.
2: Dah bukan pukul berapa hot tu dah?
3: Ha. 342,000.
1: Ha.
3: 342 orang mata
1: memandang. Tak apa, kita wi lagu lah dulu.
2: Wi lagu dulu.
1: Sambil-sambil tu demo tek-tek screen lah dek kak.
2: Awak ambil apa-apa awak ambil TikTok ni ke denuh apa kak pojok biasa pandai kata.
5: Okey, jom bye.
2: Mari kita dengar lagu dulu.
1: Okey.
5: Bye bye, assalamualaikum.
6: Oh, lembu siapa lah alpah. Ya batet kok dah sama tenyo, nyetebuk budak-budak sekolah gurah ni. Lembu siapa dia?

0: Cikgu Naim ada kahwin lembu siapa dia. Jadi musim-musim ni buat lembu ni sensitif sikit lah. Mereka kita kan nak raya haji dah. Jadi kat ada kakak, jadi dia kata kena jagalah dia untuk demo-demo. Ataupun adik kakak kangoh lah orang lain tidak. Dah. Adik kakak kangoh yang menjaga lembu-lembu yang bakal dikorbankan. Ada bakal dikerbel bulan apa ni. Ujung bulan ni kak kata kena jagalah. Ni ustaz-ustaz pun besar seumur adik kakak. Dah. Jaga makan dia, jaga kebersihan dia, jaga apa ni, kesihatan dia adik kakak. Sebab lembu tu kita akan korbankan eh. Jadi Kak Angah tak si hurah panjang lah sebab dia mahu tahu belakang dah. Kalau kata lembu ni, kata biarlah lembu yang bersih. Makna bersih tu, bersih dari segi penjaga dia, bersih dari segi makan minum dia, dah. Bersih juga dari segi kesihatan dia insyaAllah. Siapa berapa gear kita learn ni adik kakak? Adik kakak lah. Ni. Ada demo ambil 3 gear, ada demo ambil 1 gear, ada ambil 2 gear, tak apalah. Ni. Itu adalah rezeki kita tahun ni lah adik kakak. Dok. Kalau tahun lepas tak ada nak kerbench apa ni, alhamdulillah tahun ni boleh 2 gear. Rezeki. Situ kakak nak ianya rezeki kita deh. Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan belaka tu deh. Jadi pukul 9 minit petang dah tuan-tuan ni waktu ni dekat. Kak Ngoh nak bersama dengan mami sebentar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Ngoh.
1: Lembu apa dia terlepas makan jaga molek Ngoh, makan nak gerbe tu.
0: Kita kadang-kadang bimbang juga mi dak kadang-kadang lembu-lembu ye apa ni hak demo-demo lepas tu dia mau buat gerbe lah apalah.
1: Ya. Banyak tu lah aku ngah berok dari pagar rumah kita makan berhubung kita serupa. Lepas tu kita nak pergi korek gerbel macam mana tu
0: tak
1: ya.
0: Tak boleh lagu
1: kena
0: tu.
1: Kena jelas
0: ni.
1: Bagai ni kena jelas.
0: Okay. Baik Mami dah kau lupa. Alhamdulillah deh. Baik tak apalah 3 minit masa ni untuk demo-demo peringatan untuk adik kakak kita yang nak mineral essence untuk petang ni lah Mami. Lagu mana lepas ni?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Kak Angah kita. Dalam hidup ni kita kena jelas belakang.
0: Kena jelas, Mi.
1: Rezeki ni pun kita nak kecek biar benar-benar.
0: Betul,
1: kalau Mami minat esen, so dia benar melainkan benar.
0: Ada. So produk je. Okey, baik, Mi.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ bertugas kita belakang tu. Cik Mu, Mak Mu, adik kakak, anak-anakku sayang semua. Mami biasa seperti biasa lah. Ya, dia benar, malaikat benar. Hak mana-mana nak dapat kami memang percuma. Esok siapa nak jumpa dengan Mami, boleh gilah jumpa dengan Mami di Masjid Assalam Pekalan Cepa.
0: Ya.
1: Pukul 12 lah balik dah ni. Itulah kerja Mami ke hulu ke hilir siapa ke hari ni. Sampai 17 tahun dah.
0: 17 tahun dah, Mi.
1: Alhamdulillah. So, produk ni. Bagi ni, Mami minat esok ni, dia berasaskan air laut langsung, tidak ada kimia dan tidak ada pewarna, 100% sulin air laut yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita semua, untuk semua jenis penyakit, untuk semua penghidupan dan untuk semua orang yang sehat. Kalau orang sehat, aman Mami minat esen ni katanya dah saintis, dia boleh kekal sehat. Kalau orang sakit, insyaAllah sebab Dr. Linus Pauling kata setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dan juga air dalam badan kita, wujud tu badan kita nak. Dan juga sel-sel kita, organ kita, tisu kita nak. Tati kata setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dalam badan. Kita tak tahu gapok tubuh kita nak ni.
0: Yo.
1: 92 jenis zat tu ada dalam Mami minyak setengah. Tati kata ini fakta kak. Untuk nak tahu lebih tepat kak, kak Angus sama orang yang Mami ni. Ilmu jujur jari ni. Jangan buat apa. Baik yang boleh tanya. Yo. Apa kata. Ya kak. Maka Angus banyak mengajar erti hidup Mami. Dan Mami ni bodoh IT. Tapi kak Angus yang cik Mami belajar dengan dia. Oh belah-belah tahu dengan kak Angus ni kak.
0: Ya.
1: Jadi juga bodoh-bodoh pisang. Kalau tupu tak je. Asuh-asuhnya tak je juga.
0: Gitu.
1: Tapi tak nak kita lah. Kalau kita malah-malah susah-susah. Siapa nak tolong kita?
0: Yalah.
1: Adik tolong kita 3 kali ya, 4 kali mencari dia je ya, dah malas. Begitulah juga orang sakit kan ada. Tuan kata setiap penyakit ada penawar, tetapi kita kena ikuti ya. Tak terahok tu terahok ni, gomohok tu terahok. Lepas sekali Tuhan kata setiap penyakit ada penawar. Kami yakin kan berasa gerang-gerang nak rasa Mami. Sekiranya sebab kita berasaskan air laut, tidak ada kimikal, tidak ada pewarna, 1% tulen air laut. Tidak ada campur tangan manusia. Cuma yang nak baik tu, minta dengan Allah Ta'ala baca, jangan lupa baca Bismillah, Al-Fatihah, Kul Allah. Bermunajatlah pada orang yang ada masalah kesihatan, sakit ke apa, minta kata, kok mana sakit tu, ya Allah, Tuhan aku pulihlah balik, aku nak ibadah. Minumlah manisnya ni, pati mineral ion tulen daripada Queensland. Tidak ada kemikal, tidak akan boleh buat orang mati dan tidak akan boleh mudarat. Sebab organ kita akan ambil apa yang dia nak, ya Allah. Apa yang dia tak, ada dia tak ambil. Okey, kita makan lah, kalau ada kenyang, kita tak ambil. Dah, kita tak rasa, kita tak berhenti. Kita ambil, kita nak je. Nak tahu lebih tepat, boleh telefon Mami dah. 019-988-6727. Ataupun 018-900-2727.
0: Ni? Ha, jadi hari
1: ini. Untuk orang di sekolah esok-esok. Pukul 10 sampai 12. Masjid Assalam, Pekalan Cepat. Ya, Bu. Pasir putih, campur dengan jetis. Macam kalau kerana dah telefon Mami lah 018-900-2727. Okay. Yakin,
0: yakin Snoopy. Bayar.
1: Jadi, terima kasih Kak Angah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ha, tu dia Mami mu deh. Ha, jadi temu nyanyi Mami tu supaya sekalalah seperti mana hok Mami royak tadi. Masa-masa dia jejer serta hari-harinya. Kak Angah rasa ada kakak penis dia maklum dah. Dah. Tulis nombor telefon tu halo-halo ke Mami, duduk di mana dia. Ha, deh. Jadi kita lah ni pukul 4:14 petang untuk waktu ni di Kelantan FM.

0: 19 minit petang dah waktu ni, Pak Dahir.
1: 19 minit petang dah kita ni adik kakak. Dia main dengan adik-adik kita, DJ kita tu lah. Dia nak mencapai juga sasaran Pak Don, 900 ribu. Untuk hari ni. Jadi
0: tolonglah
1: adik-adik kakak dah. Pakak hok mana dengar ni, pakak tolong dia tu.
0: Tolong set-set dia lah tu adik kakak.
1: Kita sahaja, we kerja ke dia. We kerja sikit ke dia. Jadi pakak-pakak tolong lah. Dia duduk main dengan TikTok lagi tu. TikTok Kelantan FM tu.
0: Baik. Jadi hari ni ni apa dah boleh-boleh tu lah Kak Ngenok maklum waktu asal kita lah. Sambil-sambil tu. Asal untuk zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.32 minit betul. Zon 1 untuk zon 2 nya 4.34. Lepas tu ni adik kakak Kangoh yang berada di kawasan Besut Siu pukul 4.30 minit betul lah. Untuk asal kita hari ni adik kakak weh.
1: Hari ini. Jadi adik gitulah. RM900,000 harap dia tercapai lah. Ni antara guana pas keluar dah tu.
0: Apa pula?
1: Jadi RM900,000 kita target dia tu hari ni. Insya dia ikhtiar carilah. Ni antara dia kata kesenambungnya kita untuk adik kakak jugalah. Kata ada suara-suara baru. Supaya ini. Radio Kelantan FM ni ada sokmo. Orang kata relevan sokmo. Jadi ada suara-suara baru ni semangat sikit.
0: Pelapis baru.
1: Jadi kita kena pakak-pakak support lah. Jadi hak ni pun antara yang hebat-hebat juga ni.
0: Memang
1: tiga orang ni.
0: Lepas pilih. Supaya pilih kau dia ada kata. Apa ni?
1: Pilih gapo kan?
0: Pilih atas padi.
1: Jadi gitulah. Macam cerita musang berjanggut tu deh. Nak boleh kau tiga orang ni ada kau. Ada payahnya deh. Jadi boleh akhirnya timbul juga tiga orang ni. Jadi pakak-pakak support lah.
0: Betul.

0: صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.

Adik kakak-kakak dengan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi itu pukul 4.32 menit petang, Kak Ngah Kesi Azam untuk inilah bagi mana yang masuknya waktu semayang Fardu Asam untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asam untuk Zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.34 menit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Jadi ada Kak Hassan nak ngasih update itu bagi benda anda. Maksudnya waktu semaya fardu asar untuk ini bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.32 menit petang. Manakala untuk zon 2, 4.34 menit petang. Dan juga untuk adik kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut dan juga Situ Terengganu juga telah pun masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ini rekod 4.30 menit petang. Jadi sekali lagi Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan tu juga Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing lah. Deh. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani bersama dengan Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nordin.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan persekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanannya telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian. Ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada. Nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita, tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya, tuan-tuan, kita perbanyaklah melakukan amal soleh. Bersedekah sebanyak mungkin, tuan-tuan. Nampak tabung masjid, macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan? Jangan senyum saja, tuan-tuan. Nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holoklah sikit je lah. RM5, RM50, RM10 ke ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti, tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh. Kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim

0: Baik, dengan kau masih lagi kita bersama dalam ruang yang akak pada dengan Kak Angoh. Ngojong-ngojong
1: dah ni. Dia jadi kalau demo-demo anak semayang asal boleh singgah balas masjid lah pada. Sebelum nak sambung perjalanan tu.
0: Demo-demo baru nak start kerja gitu. Juga kau tak buat lagi asal tu, buat asal dulu.
1: Ya, selesa asal
0: Barulah sedap sikit lah. Dia lepas wajib-wajib ni. Baik, lah ni dengan kau. Demo tiga orang ni. DJ-DJ kita Nuha, DJ Syira, DJ Is. Nak oyak sesuatu atas kejayaan dia hari ni lah.
1: Hari ni berjaya.
0: Bagaimana? Cerita sikit. Apa kejayaan hari
2: kita
0: ni?
2: Kita bagi Nuha umumkan lah sebab dia yang paling nampak tu.
0: Dia
2: yang paling nampak. Umumkan Nuha dengan bangga.
0: Mata dia cerah.
2: Dengan bangganya. Tadi Pak Do di Sabah dapat RM900,000. Katanya kalau dapat RM900,000 ni boleh dah lah DJ-DJ baru ni bertugas.
0: Jadual cepat sikit lah.
2: Jadual cepat sikit gerak katanya. Tapi kami-kami ni lawe kata Pak Do. Pak Do nak RM900,000.
3: Tapi lawe.
2: Lawe dengan RM788,000.
0: Berapa menonton masa tu? Masa tu. Jangan kelihatan kabut.
4: Kelihatan kabut lalu dia.
2: Cepat. Kau menonton masa tu dah let.
4: 800.
2: 800
3: ni. Sewaktu itu.
0: Sewaktu itu.
2: Ni sebab dia turun dah. Ni kisah mayasa.
0: Ya, sampai sangat lah. 700 lebih dah tadinya.
1: Ya, betul.
2: Jadi siapa mana Pak Dah?
3: Lagu terima kasih Kak Angah.
1: Mengedepan. Itu kita kira lah dah.
0: Tak apa lah Pak Dah buat kira lah. Jadi nak ucap terima kasih kepada penonton pendengar.
2: Terima kasih banyak kepada adik kakak hok memberikan sokongan begitu padulah orang kata. Kalau adik kakak tak ada rajin tek-tek skrin tak ada siapa 700,000 lebih. Sokongan itu paling penting sekali.
1: Alhamdulillah.
3: Adik pun ramai komen siapa kau kata reyok jari-jari. Siapa serbel jari-jari. Terima kasih banyak atas usaha anda.
0: Tu nak royaknya demo ni duk menunggu-nunggu kedatangan ketiba-tiba popok demo ni.
3: Ya.
0: Ucaplah terima kasih.
3: Terima kasih banyaklah.
2: Terima kasih banyak kepada adik kakak.
0: Is pula.
4: Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah tak ada pada bila kita sebut pasal goreng pisang, pasal ngai. Hampir dalam komen tu kata kampung kita ada kolej, rumah kita ada ikan keli, kampung kita ABC sedap, meme sempoi.
0: Tak pendengar. Apa, ada masa kita pergi deh. Ada masa kita pergi demo royak yang mana insya-Allah. Kalau kita tak sibuk lah.
1: InsyaAllah lah ni.
0: Jadi gitulah, terima kasih DJ Nuha, DJ Syira, DJ Is.
1: Jadi, kata memberiakan petai kita untuk tani lah pada. Jadi, sebentar lagi pukul 5 berita dah lah kita.
0: Jadi adik akak tunggulah kemunculan demo ni. Dah harap-harap adik akak beri sokongan kepada DJ-DJ kita
1: InsyaAllah.
0: Baik, kita dengar dulu lagu. Lepas ni kita pergi ke berita pula.
1: Baik.

0: masuk ke sesi Jun 2020 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik, kita lah ni pukul 5.23 minit petang dah tu Pak Do.
4: Ya, kita dapat ke hujung lah ni.
3: Hujung pertemuan kita untuk hari ni dah kak. Jadi kata agak-agaknya segala apa yang kita kongsikan dengan adik kakak untuk hari ni tu sedikit sebanyak boleh memberi manfaat lah. Lepas tu ni kalau demo-demo tadi tu hukum sokongi untuk penyampai-penyampai baru tu pun terima kasih banyak. Sampai 800 ribu lebih.
4: Yeah.
3: Boleh kita punya like tu dah kak weh.
4: Alhamdulillah. Maknanya kehadiran tiga penyampai baru kita ni
3: Diterima
4: dan setengah-setengah tu tak sabar nak dengar deh. Untuk demo ni bertugas nanti lah.
3: Betul. Jadi lepas ni Pak Da, kita akan bersama untuk rancangan Warrior Kulit. Lepas itu kita ada berita super skala lah pukul ni. Jadi Kak Ngang Pak Da berasa dulu dah kak. Kita jumpa semula hari Selasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
2: Kami dengar Kelantan FM, memang jeligo.

jatuhlah megat alam sengketa di Gunung Timba Malim dan pingsan. Maka ajar Adi Pasi Jendi menjumpai muridnya lalu mengubati jagab alam sengketa serta berjanji membalas dendam akan menghancurkan negeri Kisaran Angin. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ke-8 daripada kumpulan Setia Jati Tumpat dengan Tok Dalangnya, Mi Gajah Putih. Kita ikuti persembahan

0: Ani lah, gading lah, Juno. Tunai lah ni, mu, mek. Masa kecil, mu nak main bersama. Di kolej Banjaya Sari. Duk memetik bunga, duk berambak. Bermain kata ke permainan kanak-kanak. Sini sudah besar panjang. Ayah nak mengikatkan perkahwinan mu. Setengah boleh duk junjung. Nak backward besar, nak panggil sekalian rakyat. Saka bala tentera. Rakyat ramai-ramai. Mari nak buat kenuri 20 hari 20 malam. Kena besar-besar sekali dengan Mok Yung Noro. Asyik joget wayar topeng. Begitu apa dekat ayah ni?
1: Lu panggil ayah dah tak ada apa-apa lagi.
0: Tak apalah pengasuh. Bahasa dia lah orang kasih saya pengasuh. Sudah persetujuan daripada kedua-dua pihak. Nik masuklah dari anjur istana. Bawa ni abangmu masuk dari anjur istana. Mari abang. Babalah mana ni? Belah pihak ambo. Jadi hok ni begini gajah ni, meng. Janganlah pergi ke mana-mana lagi sebab kerana mana. Takut kelak-kelak jaga alam sengketa. Terka masuk pada masa ini hari. Kalau begitu tak apa. Mari pengasuh. Kita pergi duduk di pintu kota istana. Nak jaga kelak-kelak musuh seteru. Masuk dalam negeri. Area tu bantar ini dia.
1: Tak apa lah aku gitu.
0: Habis calon. Aku cepat-cepat kita pergi ku. Tak boleh dah galik-galik ni ku. Mana abis sama? Ada semacam ku. Tak pergi ke mana-mana. Abis mak situ ada ku situ ada abis mak ya. Ayahnya Datuk Menteri, Tuanku Patik. Pergilah. Pergi pun madah sekalian kedai bugih, kedai mesara, kedai keliling Cina. Cepat rayakan segala rakyat jelata. Boleh duduk junjung ni. Amo nak bekerja besar. Sekali dengan Mok Yung Noro, asyik joget wayang topeng. Pada waktu mana dia tukar? Pada waktu ni, ketika ni juga. Kalau begitu tak apa. Patik semuhlah dulu Tuanku. Patik nak arut jalan. Kena kedai bugih, kedai mesara, kedai keliling Cina. Cepat hasilahkan Datuk Menteri. Maka Datuk Menteri antara sore berjalan peluk. Nak memadah sekiranya ayat saka bala bentiru pulau. Berjalan skip. Jalan banyak lagi pulau. Hamcak.

0: Lah siapakah antara dua bangsa di tengah duduk di jalan kalem? Jika lo ismu nama apa? Jika lo anak ratu-ratu mana? Jika lo anak umum mana? Jika lo anak nama mame mana?
1: Gapo?
0: Siapa nama awak?
1: Kita orang. Kita orang panggil Abaye, seorang kecil.
0: Abaye seorang kecil?
1: Ni siapa dia ni?
0: Amo Datuk Menteri. Alim Gembira, Menteri dari Negeri Bermo, iaitu Raja Bantaro ini.
1: Raja Bantaro ini. Ada cuka mana pula ni? Nak beri.
0: Tidak kena cuka.
1: Kalau Datuk Menteri masuk kapur, nak beri cuka lalu lah.
0: Belakang, Ngitna. Ya, nama apa? Ngitna, Ngitna.
1: Kecik molek sikit nama orang ringgak kita kan. Oyak molek.
0: Ngitna nama Abang Mak. Abang Mak. Abang Mak ni kanu kawasan ikut sana, sapa sini enggak. Orang kelas, orang gedebe lah ni. Orang gedebe.
1: Kita pun orang gedebe juga.
0: Orang gedebe.
1: Orang gedebe Pak Ai Toho. Tak lemah kali kita berenai pun.
0: Ni enggak mari sini ni nak buat gapo? Amo nak memada. Tengah boleh duk junjung ni. Ratu Bantaro ini ko nak mengawinkan anak nonyo putri Telipok Mah dengan Radin Lak Juno.
1: Mala dia ni bukan macam dia ni.
0: Ni no boleh makan gula pula. Ya. Pergi makan gula. Boleh main permainan 12 baso 12 ragam. Situ ada lah dengar moye moyung menoro. Asik joget waya topeng. Yang ni kita boleh pergi joget juga lah. Ya boleh pergi joget. Lepas tu kita kena jual lembu kau tidak ni. Tak payah jual lembu ku. Pergi hanyalah orang kata 20 hari 20 malam saja.
1: Lama ya weh. Berapa habis modal demo?
0: Tu raja orang kaya, orang lega. Ikut dia lah nak habis berapa-berapa pun. Kalau dia wak, amo tak boleh nak lewat jalan kali. Wak pergilah. Orang panggil boleh duduk junjung ni.
1: Tak apa kalau kita tak. Selamat tinggal lah. Terima kasih kerana jemput amo.
0: Pergi mulai wak. Maka Datuk Menteri. Harap tiba menuju nak sambung perjalanan pula. Cak.

Menteri jaga aling gembira. Duduk berjalan sekenak jalan berkalan. Kedak kedak keling kedak bugih. Kia Cina, kia besara. Sini tepat. Hilangkan kasut Datuk Menteri pergi memadah. Timur nak rakyat jaga alam sengketa. Kena batang oleh Hanu Mengkua Putih naik ke tali aruh awal yang jaga-jaga luji yang biru. Jatuh ke mana jatuh? Jatuh di gunung Timur Malik.

Begitulah jaga alam sengketa jatuh di kaki gunung Timur Maling. Selok pesem hujan ke hujan yang panah ke panah sem. Siapakah yang punya melihat? Tidak lain tidak bukan ajar Haji Pasi Jening. Tengok bayang-bayang yang tidaklah orang kata kenal. Tahu nampak jauh-jauh maka hunggar anak masa dekat. Siapakah yang jatuh di Timur Maling maka masuk di depan main atas sore pula. Ha, eh?

kalau tidak silap aku inilah jaga alam sengketa anak murid kepada diriku, anak kepada ratu, kalau baha orang dalam negeri lingkari angin. Apakah sebab dia selok pasien hujan ke hujungnya panas kepanasan di sini tepat aku nak berdoa kepada San Agung Perdewata Anak Bidadari Cepedok Sam Sepuluh Berjaya. Sini tepat aku nak memulih peluk orang yang selok pasien pula. Ha, hei.

Dalam kepala nenek. Oh, japo-japo jadi lagu Ning Cucuku. Sebab apa kerana mana yang boleh jadi jalan semikian. Aduh, nenek. Kuat jaga laut lah, nenek. Raja Hinuman Kua Putih. Orang hulu balen dalam negeri seluruhan tanah jauh anak kepada semah raja segamu. Pah, bakpo jadi lagu ni pula. Tak ada arah lah, nenek. Ginilah nasib seorang laki-laki. Anak jatuh. Jikalau tidak ada permainan lain, tak ada dah. Orang katakan baik gila pada betina. Pah, nenek pesan dah kepada dirimu. Jangan dok buat kucar barang dalam negeri orang. Haa, nenek dah hajarmu. Haa, suruh petamak Nino. Boleh berjumpa dengan orang atau bila masuk dari negeri orang, kita tak boleh nak buat jual jaga laut lah, nenek. Tak ada arah lah, nenek. Cuba cerita pada nenek. Kejadiannya sebenarnya, wahai cucuku. Jadi, hok ni begini, nenek. Patik balik ke negeri, lengkarak angin bertemu dengan pada ke ayahanda Ratu Kuala Bahar. Apabila siapa di sana ayahanda amu, nak bertunaikan amu dengan puteri telipuk mah, anak beratu bantaruk ini dalam negeri bermu. Kamu dia. Patik tak boleh nak berkahwin dengan puteri telipuk mah. Sebab kerana mana puteri telipuk mah ni sudah bertunai dengan Gading Lakjuna anak Simah Raja Seramu orang dalam negeri Seluruhan Tanah Jawa. Oh, begitu nenek. Ya, nenek. Kamu dia yang boleh jadi selok pasir ni kenapa? Kerana mana? Kerana ambo berjual dengan Raja Inuman yang lepa naik ke tali aruh awal jaga-jaga. Patik tak sedar. Tiba-tiba lah nindam mengadak dengan nenek. Nasib baiklah nenek pulih. Pulang pulih. Spesial kalau diri ambo terasa. Haa, kalau lagu tu tak apalah jaga. Alam sengketa. Nenek, jadi kalulah mu nak berlawan dengan Raja Inuman Kuah Putih. Orang dalam negeri Seluruhan Tanah Jawa bukan mudah, bukan cara. Nenek dah beri kepada mu pedai Cakrawati. Akan tetapi mu terlupa nak guna. Haa, ni lah nenek. Haa, silap apa pada diambo nenek. Oh, itulah. Jadi kalau kita kira nak lawan dengan orang Seluruhan Tanah Jawa, ai bukan mudah, bukan kira. Sebab rakyat saka bala tentera tidak ubah seperti sumuk bala cucuku. Maksud nenek akan setung seekor anak jin salah habak untuk menjadi balam pada dirimu, untuk menolong dirimu anak melawan dengan orang dari Seluruhan Tanah Jawa. Terima kasih nenek. Sejunjung-junjung tinggi seperti gunung nenek, besar-besar ambo berterima kasih pada nenek kerana menolong pada diri ambo. Ai tak apalah cucuku, hulu cucu. Nenek nak stung keluar anak jin salah habak balam nenek antara seekor. Takutlah jadi apa-apa cencalo gerbah ni pemuhululah bagi tiga laka. Tak apa nenek, tak apa. Maka ajar aji pasi jeni, ajar aji pasi jenem. Sini tempat nak berdirikan kaki tonggak, nak mohonkan pada San Agung Perdewata, nak berdiri dari Ceprok Seberdaya, nak tepukkan pos sebelah kiri, menjadikan anak jin salah habak antara

Apa sejenis orang bertuah tujuh pantai langit tujuh pantai layana. Ay, jangan begitu cucuku. Ini anak jin salah abak. Nenek tepuk keluar daripada pohokan nenek. Zahir ke alam dunia. Sakit mulu merca pada apakah pekerjaan nenek. Cuba nenek bagi tahu. Jadi hak ni begini anak jin salah abak. Aku panggilmu ni bukan kerana mana. Ah, cucu aku di belakang sana. Mana nenek? Ah, ni cucu nenek. Ah, nama berapa? Ah, hak ni ambo nama jaga alam sengketa. Jaga alam sengketa? Ya. Jadi apa pekerjaan dengan nenek di sini? Jadi hak ni begini, cucuku. Dia telah berperan dengan orang dalam negeri Suruhan Tanah Jawa kerana berebutkan puteri Telipuk Mah. Kemudian, kemudian orang Tanah Jawa ni bukan mudah, bukan kira. Orangnya ramah, tentera bala, silap ubah semut bala. Kalau belum datang pagi, berperang pagi datang petang, berperang petang. Kamu dia nenek, kamu dia aku nak suruh mung lah pergi tengok layan mi. Ataupun jadi kepik lima kepada jaga alam sengketa. Untuk berperang, boleh musuh perang dengan orang negeri Suruhan tanya. Ha, tak apa nenek, bila nak pergi nenek? Ah, kalau harus tu ni, teka ni, kamu pergilah bersama dengan jaga alam sengketa. Ha, mari saudara. Ha, tak apa saudaraku. Maka kedua-dua bangsa saudara, anak jin salah abak bersama jaga alam sengketa mahu di kaki nenek nak ayuk tiba menuju pulak ke dalam negeri Bermu antara sebutnya pulak Hamjad.

0: Pekan dia duduk di depan nama di pintu kota istana. Yeh pula. Bapa lah buat ni kuat yeh. Siapa yeh, siapa yeh. Ni mari pula ni bapa ni. Hei, diri tuan nama tidak tahu lagi. Aku berlawan dengan Raja Numen Kau Putih. Silak kelak semai kelakuh. Aku dapat ke tangan dia. Nyebatung aku naik ke tali aruh awal yang jaga-jaga luji yang biru. Fantai dengan muka tu.
1: Duduk ke baca lu. Tadi amun nak gano dah ni raja anak merah dah tu. Apa jak nak kata kuat jaga alam sengketa ni.
0: Tak lah, munggu tengok pada body. Ni mari pulak ni lagu mana kira ni. Demo mari ni nak buat apa sini ni? Tak ada lain. Amo nak basuh seluk di kaki, nak sapuh area di muka. Tiap anak jatuh, dia kena berani mati di tengah media peperangan. Pah, siapa pula alik belakang tu? Ning! Orang kepit lima amur, sahabat amur anak jin salah abak. Mari dua orang pula ni. Bisa buat ni. Patuh tumbuh hilir berganti ni. Hilir satu berganti satu. Kalau kita bunuh buat ni, dia tumbuh pula beranuk ke mana.
1: Tak kira lah. Dia kita jaga pintu kotak istana ni, kita tak boleh masuk. Masuk jadi hal lagi ni.
0: Kena buka pintu kotak istana. Kalau tidak, aku tenai terajan pintu kotak istana ni. Cubalah sendirinya. Mu tak kenal diri aku. Perangai aku. Demo, dah biar tempat demo. Kita dah biar tempat kita. Agah sungguh Datuk Jambu. Mucu mati itik, ngongak-ngongak pun agah nak lawakan diri kami. Tak kira lah. Nak terah ni tengok jambu ni. Kena sikat jambu sikit.
1: Malik Bajak Long. Kalau ni timbal kelo ni lebih dia Bajak Long.
0: Jangan takut kojo ke kak. Mu ni takut sungguh.
1: Kita tak takut dekat Bajak Long tu. Nyai ha. Kalau sama pada tak apa. Ni lebih orang nyai. Kalau bergoncos.
0: Malik lah. Mu panggil buat ayuh. Panggil buat ayuh. Dia panggil sama. Dia panggil apa ni. Gugulai. Mana umay kau adilak juno gifat. Aku ni. Kira tak hasil ni. Jadi diri tak buka. Amu tak buka sama sekali. Kalau nak buka. Ni langkos mayat. Abis cik lu dulu. Agak datang ni. Kata agak pun terah lah. Ambil seputih. Setara tu ya. Nampak tangan besar sama besar dengan sodok. Setara tu ya. Tak boleh ambil sebutnya lagi. Gitu. Dia ni. Dia. Dia. Ni main tembok perut lagu mana. Tak kira. Mu yang tak kira setara tu. Ni. Jaga. Jaga. Mu pun kena jaga. Kalau dapat kaku. Kalau dapat kaku aku lepak tekuk. Tiga pada luar. Jangan dapat dia. Jaga. Maka bercakap berkacik sepatah. Sorry dia antara. Gagak alam sengketa dengan pusing awak lu. Maka tempuh peluk. Di pintu kotak istana pula.

begitulah kakak kemaku sinawak lum dengan jaga alian sengketa. Bersama dengan anak jin salah habat. Silak gayung sumai kelakuh. Kena lepar, kena batung lah kusinawak lum. Pergi berdepoh-depoh. Sekali dengan kusina saik. Siapa yang punya tengok? Gading lah junur dalam istana punya tengok. Dengok mulia jami duduk orang tengah pada luar sana pada di kapitu kota istana. Sehingga tempat gading lah junur tepuh pulup. Masuk ke hadapan. Jaga alam sengketa pula. Ha, he.

jahat upak kilat orang kata jaga alih sengketa. Aku tumbuk ke kiri mengelok ke kanan, aku tumbuk ke kanan mengelok ke kiri. Usah kan nak cari, nak bekokkan kulit romo boleh selesai mung itu. Akan tetapi, aku ada anak kecil antara sebilah. Disimpan aku nak setok antara sebilah.

Tegak takak oleh jaga ala sengketa. Nak pergi pasung belenggu. Siapa yang punya tengok. Raja ni main kuah putih. Tengokkan adinya kena igak. Maka nak berjalan pulak lorak dengan gada. Nak pergi pada luar. Sajana pada di betul kotak istana pulak. Hamcah.

0: Aku anu pengasuh.
1: Tak ada arah laku.
0: Mui lebih horor aku. Macam mana? Masa jaga alam sengketa. Masuk mari di pintu kota istana patik tak buka. Kamar dia. Dia tenang teraja pintu kota istana cecabuk. Daripada sini tempat. Ambo pun berlawan dengan dia. Tidak begitu.
2: Apa cik lu berlawan?
0: Kau silap sahih?
2: Ambo dah tengok dah. Dia jadi kamkan. Apa ni abis cik lu gua berat orang pada dia kah? Nyotet demo aku. Masuk lagi. Perah pergi siku balik pak mari perut temunaca dia mau sambut dia tak pecah perut
0: nak menipu aku selalu sakit mu ni kau sini sama mana ada di mana duduk ada aku masuk mari sini kita buat kira bicara tu aku ada aku nak pergi ke mana kau sini kalau gitu ku patik biar patik pulak mu ni kecek ya sama bisa kalau masuk pergi mu akak kapok nak kaki orang mu lari.
2: Habis mak gitu dah. Baru ni kita epek pun. Enggak lari. Nampak gue lebih.
0: Tak ada nak bergacah. Kalau bergacah pun. Tak ada kita nyanyi. Begitu semacam sama. Ni raja duduk tengah. Perang raja kena igat takak. Adik Amor kena igat takak. Kena igat takak aku. Ada arah lah patik duduk jauh saat ni. Kalau patik duduk dekat dia. Patik dah tolong aku. Apa cik pun dia tak dia tolong tuan ku. Tak apa, hunu baris sebelah. Pengasuh, biar kami buat kerja.
2: Tak apa, aku kalau ku nak pergi gang beres. Patik, kalau ku tak dihan, panggil lah. Kalau ku kena tank, ku berapa, panggil. Hik, patik pergi. Mana tahu, gelok-gelok ada lebih manusia ni akar. Gajah sekalipun, tumai kalau kena akar fikiran manusia.
0: Hunu, panggil pengasuh.
2: Tak apa ku,
0: maka raja ilman, kau putih. Kerana begitu penangkapan adik dia kepada jaga alian sengketa sini tempat menutup bulu. Masuk di depan jaga alian sengketa belah. Hei!

Selamat petang pada semua sesuatu pendengar kita ya. Jadi anda sedang mendengarkan segmen Selekta ya. Kita lain dulu lagu sebelum kita sama pergi ke Rojok Ustaz sebentar lagi.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sensobat kita. Selamat petang dan juga salam rehat kepada semua sensobat kita tu. Jadi sekini anda sedang mendengar segmen Selekta ya, bersama dengan saya Jimmy. Dan untuk jam yang pertama ni seperti biasalah, setiap pukul 6 petang sehinggalah pukul 7 malam kita ada ruangan rujuk ustaz. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berpeluang untuk sama-sama menimba ilmu akhirat ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Osman Mazin menerusi ruangan akidah ya. Jadi pada saya sobat kita, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menemani kita daripada awal tadi sehinggalah ke sekarang ya, pada masa ini juga deh. Jadi untuk tajuk pada hari ini yang dibawakan oleh Al-Fadil Ustaz adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Lama tak jumpa Ustaz.
1: Lama tak tengok.
0: Alhamdulillah. Sihat, ya. Jadi pada hari ini kita memang seperti biasalah, setiap pukul 6.10 hingga pukul 7 petang kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz menerusi ruangan rujuk Ustaz . Jadi kepada saya sobat kita, pada hari ini ramai juga yang menonton sekarang ni Ustaz, daripada TikTok dan juga Facebook Live. Jadi apapun, terima kasihlah kepada saya sobat kita tu. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Terima kasih kepada DJ Jimmy. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahilladzi arsala rasuulahu bil huda wa diinil haqq liyuzhirahu 'alad diini kullihi walau karihal musyrikuun. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habiibana Muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu. أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang sentiasa dikurniakan kepada kita semua yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat teruskan pengajian kita di dalam kitab Akidah. Di dalam kitab Aqidatul Islam. Dan hari ini kita terus sambung pengajian sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita nak bincang. Tajuk kitanya Maha Mendengar dan Maha Melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mendengar setiap sesuatu, sehinggalah dia mendengar bunyi semut hitam berjalan di atas batu hitam berkilat pada waktu malam yang gelap gelita. Di riwayat, betapa Maha Mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, sehingga kena umpama kepada kita supaya kita mudah difaham bagaimana mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala bunyi semut hitam. Dalam semut batu hitam, batu berjalan pula di atas batu yang warna hitam berkilat, batu pula di waktu malam. Maknanya betapa sukarnya nak tengok pepayah, nak dengar pepayah. Dahlah dia hitam, lepas tu gelap, apa namanya, malam pula. Dan lepas tu pula mana atas batu warna hitam pula, dia jalan lagu mana, nak dengar lagu mana. Tetapi nawayat, walau setara tu pun Allah Subhanahu Wa Taala tetap Maha Mendengar. Kalau kita tak dengar dah. Nah, kalau kita memang tak boleh nak dengar dah. Pendengarannya itu tidak boleh dibiasi dengan himpunan suara-suara lain. Di mana pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tidak boleh nak biaskan, nak boleh nak samakan dengan pendengaran perkara-perkara lain, suara-suara lain. Kita mana tak boleh nak ukur, tak boleh nak banding. Pendengaran Allah Taala super pendengaran gini ke? Pendengaran Allah Taala ni lagu ni ke? Itu adalah merupakan tidak sama sekali. Tidak pernah tersilap bahasa. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tersilap bahasa ataupun terkesan kerana kebisingan dan kekeliruan. Marilah nak bercakap bahasa macam-macam sekalipun, Allah Ta'ala tu dengar dan Allah Ta'ala itu faham. Marilah nak buat bising setara mana pun ataupun nak sunyi setara mana pun, Allah Ta'ala itu tetap dengar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah keliru walau apa keadaan sekalipun. Itulah maha berkuasa dan maha mendengarnya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mendengar dengan anggota panca indera. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kita jangan anggap dia ni mendengar sesuatu benda ni seperti kita. Dan kita ni mendengar dengan alat ataupun dengan panca indera. Kalau kita manusia ni dia panggil telinga, itu alat untuk pendengaran. Allah Ta'ala bukan mendengar dengan telinga. Nah, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kata dia tidak ada apa-apa pendengaran atau tidak ada apa-apa pendengaran telinga ataupun gegendang telinga, tak ada. Tak guna alat-alat sedemikian. Maknanya rakyatnya pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sama sekali tidak sama dengan pendengaran makhluk. Maka sebab itu kita tidak boleh nak ukur. Maknanya kita tak boleh nak khayal, kita tidak boleh nak bayang. Allah Ta'ala ni maha mendengar. Lagu ni ke? Kita kecil setara ni, kita punya William Cut setara ni ke Allah Ta'ala? Bukan. Allah Ta'ala tidak mendengar menggunakan alat-alat tertentu. Tak ada. Itu satu. Seseorang perempuan, ini sebagai contoh betapa maha mendengar dan maha melihatnya Allah Ta'ala ni. Nah, contoh yang pertama diwahyukan kepada kita, seorang perempuan telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan suaminya. Ya, dia jumpa dengan Nabi, dia mengadu kepada Nabi berkenaan kedudukan suami dia tu. Beliau bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Nah, maknanya dia nak cerita ada satu ketika di mana seorang perempuan pergi jumpa dengan Nabi dan cerita baru masalah rumah tangga lah, perihal suami dia. Biasanya kalau orang cakap benda lagu ni, orang cakap slow-slow ya. Orang cakap senyap-senyap cakap lah. Maknanya kalau boleh tak siapa orang lain tahu, akan boleh tak siapa orang lain tu dengar. Sebab ini masalah peribadi, ini masalah rumah tangga. Jadi pernah berlaku wanita ni pergi jumpa dengan Nabi nak bagi tahu kepada Nabi tentang suami dia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lagu mana, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar yakni dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya sambil dia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya, sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Akhir ayat tu, nah, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa dia nak bagi tahu kepada kita sini, bahawa betapa walaupun perempuan tadi berbisik dengan Nabi, nah, dan orang lain pun tak tahu tentang cerita mereka, rumah tangga mereka ni, dia nak rayak kepada Rasulullah tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu maha mendengar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu maha melihat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu faham keadaan kedudukan wanita ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terima doa dia. Doa wanita tadi sambil dia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya, sedang Allah Subhanahu Wa Taala ni mendengar, sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Dia nak oi sini betapa halusnya perbincangan manusia, sulitnya perbincangan manusia. Dan biasa kita ni dalam hidup ada pertemuan-pertemuan yang orang-orang tertentu je boleh bincang. Dan orang-orang yang tertentu sahaja kena tahu benda ni. Jadi pada kita sulitlah. Tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Taala, Subhanallah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah Taala tu mendengar. Dan walaupun kita bicara dalam bilik, biasa kita ada mesyuarat ni ketua-ketua ya ni. Bilik pula apa, bilik kebal. Orang lain tak boleh nak masuk, orang lain tak dengar. Tapi Allah Ta'ala itu maha mendengar. Nuraya Allah Ta'ala maha mendengar sini. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar setiap sesuatu, dia juga maha melihat setiap perkara. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala ni, bagaimana dia mempunyai sifat yang maha mendengar setiap sesuatu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah merupakan maha melihat setiap perkara. Dan bagaimana kalau contoh di cerita semut tadi, mana padahal semut tu hitam, atas batu warna hitam, malam yang gelap pekat pula, tiga keadaan situ, tapi Allah Taala maha melihat. Dan pergerakan semut juga amat perlahan, tapi Allah Taala maha mendengar. Mana dia nak suruh kita faham betapa halusinya pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah sempurna dan mencakupi segala sesuatu, tetapi bukan melihat dengan mata seperti makhluk. Kita hari ni bila kata kita boleh melihat ataupun mata tu untuk melihat tu, orang faham dah. Ataupun bila kita tengok seseorang tu mata dia tak nampak. Nah, kita kata sebagai contoh dia lahir tu dekat dia mata dia tu buta dah. Tak ada pun ruang-ruang mata pun tak ada. Kita berkata orang ni tak dapat melihat. Sebab apa? Sebab manusia melihat dengan alat, dengan panca indera. Di segi penglihatan dipanggil mata. Tetapi Allah Ta'ala bukan melihat dengan mata. Dan lalu kata dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi Allah Musa dan Nabi Harun alaihi salam kepada Fir'aun. Ini cerita lain pula lah. Tadi kisah wanita lagi mengadu kepada Nabi. Ini pula Allah Ta'ala perintahkan kepada siapa? Kepada dua orang rasul dia. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ini dua beradik ni. Dua-dua orang ni Nabi, dua-dua orang ni Rasul. Nah, sebab Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu sebelum pada Nabi kita ni, Allah Ta'ala utus kadang-kadang ada dua orang sekali utus, kadang-kadang ada tiga orang sekali utus. Itu untuk dulu, nah, sebelum Nabi Muhammad. Tapi ketika untuk Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad, tak ada lagu tu. Maka Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, dia dua beradik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada dua orang Nabi ni apa dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi Musa dengan Nabi Harun ni pergi jumpa dengan Fir'aun. Sebut Fir'aun semua orang kenal. Bahkan nama dia dipahat oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Rekod dia, sejarah dia, perbuatan dia, hidup dia, kelakuan dia, semua orang tahu. Mana seorang manusia yang sombong, seorang manusia yang angkuh, seorang manusia sombong, angkuh dia siapa tahap mana? Nah? Siapa tahap ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa mereka tu mengaku diri dia menjadi Tuhan? Siapa mengaku diri dia

kekuasaan sepenuhnya. Mana ni berlaku di negara Mesir. Pada zaman siapa ni? Zaman Fir'aun ni. Maka pada zaman Nabi Musa dan juga zaman Nabi Harun ni, Allah Ta'ala utuh demo dua orang ni. Gi jumpa dengan siapa? Fir'aun tadi. Allah Ta'ala kata apa? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah ataupun utuskan Nabi Musa dengan Nabi Harun ni supaya pergi jumpa Fir'aun. Siapa dia? Allah Ta'ala kata apa? Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Allah Ta'ala kata gilah. Dah jumpa dengan Fir'aun. Sebab bukan mudah nak jumpa dengan dia. Dah bukan calang-calang. Gi pulak sini ni bukan nak pergi sembang-sembang saja. Dah ni nak pergi royak supaya mana menerima agama Allah. Nak pergi royak kepada Fir'aun ni supaya beriman kepada Allah. Nak royak kepada sang raja yang begitu sekali sombong tu. Beranikah? Nah, maka Allah Ta'ala suruh pergi dua orang ni pergi jumpa dengan Fir'aun dengan kata-kata ganya. Iaitu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun tadi. Pergi royak kepada Fir'aun ni. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Sesungguhnya dia ni Allah Ta'ala kata telah melampaui batas dengan kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh royak ke dia ni, royak kepada siapa? Royak kepada Fir'aun ni dengan kata-kata yang lemah lembut. Mana jangan pergi suara yang kuat, jangan pergi suara yang tinggi, jangan pergi dalam keadaan yang kata tunjuk lebih lah. Begitu. Dengan suara yang lemah lembut. Ya, dia nada suara ni dia penting, Jimmy. Nah, kalau kita berhubung berkomunikasi dengan seseorang, kalau kita pergi dengan sorok marah tu, orang apa takut. Tapi kalau pergi dengan suara dalam bentuk perbincangan, cakap biasa lain. Atau pergi kalau pergi dari suara dalam bentuk mana merendah diri, lagi lain. Kalau pergi dari suara bentuk merayu, lagi dah lain. Suasana tu tak sama. Bercakap belaka. Maka Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ni, supaya jumpa Fir'aun ni bercakap dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, di mana kerana dia ni telah melampaui batasnya kekufuran dia, hendaklah kata dia, kamu ni berkata kepadanya dengan layinan. Dengan layin ni maknanya dengan lemah lembut, semoga dia beringat atau rasa takut. Mudah-mudahan dengan penjelasan daripada kamu tentang agama, dengan penjelasan daripada kamu tentang Allah ni, mudah-mudahan hati dia tu boleh lunak, kata Allah. Mudah-mudahan jiwa dia tu rasa boleh menerima apa yang kamu sampaikan. Itu penting. Sebab tu kita tengok kalau Nabi kita lah di dalam berkomunikasi, berhubung dengan siapa sekalipun, Nabi tak pernah berkasar. Dan Nabi tak pernah maknanya bercakap tu lebih daripada apa yang dikehendaki sebenarnya. Lalu kata dia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya lembut tadi, semoga dia beringat atau takut. Dan qala rabbana innana nakhafu an yafrut alaina aw an yatgha. Mereka berdua berkata, iaitu mereka berdua sin, siapa dia? Iaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun berkata, mereka berdua berkata bahawasanya, dah mudah-mudahan Allah Ta'ala kata dia, mereka berdua ni berkata dengan lembut tadi, semoga dia beringat ataupun takut. Mereka berdua berkata siapa? Nabi Musa dan juga Nabi Harun kata, wahai Tuhan kami, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa dia akan segera menyiksa kami atau dia akan melampaui batas. Dan moga orang yang berkuasa, dah dia ada semua ada pada dia belaka. Jadi kata Nabi Musa, Nabi Harun ni takut, ya Allah. Dan bila kami royak Islam, bila kami royak supaya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala ni, takut dia bertindak kasar pada kami. Takut dia tu seksa kepada kami. Lalu, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, mengatakan bahawasanya, janganlah kamu takut. Sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu.
aku mendengar dan melihat segala-galanya. Jadi

0: ayat ini nak cerita bagaimana akhir ayat tu Allah Ta'ala kata innani ma'akuma asma' wa ara tu. Sesungguhnya aku ni bersama kamu berdua. Mana bersama dengan Nabi Musa, bersama dengan Nabi Harun ni, mana dalam keadaan apa? Asma' wa ara. Aku dengar dan aku lihat. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada dua orang Nabi ni, jangan takut, jangan bimbang. Dan Allah Ta'ala mengajar kepada dua orang Nabi ni supaya bercakap dengan yang sahabi baik, orang kata sahabi lembut, orang kata sahabi lunak. Sebab dia tahu dua orang ni nak berdepan dengan orang yang paling besar pada masa tu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, mu nak ngadap dengan orang ni, berjumpa dalam keadaan kamu bercakap lembut setara mana pun, dan dalam keadaan kamu halus setara mana pun, aku dengar, kata Allah. Sebab kadang-kadang kalau aku ayat selur-selurkan, dia tak dengar. Dah Allah Ta'ala kata aku dengar. Tak usah bimbang lah. Jadi nak ayat sini, walaupun ketika Nabi Musa, Nabi Harun berdepan dengan orang besar gitu, maknanya Allah Ta'ala mengajar supaya hormat. Nah, biar pun walaupun dia tu maknanya dia tak akan dengar kata pun, itu cerita lain. Tapi nak ayat dari segi dakwah, dari segi akhlak, lebih-lebih lagi seorang Nabi dan seorang Rasul ni tetap tunjuk akhlak yang cukup baik di dalam menyampaikan apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya, kata Allah Ta'ala, apa jua keadaan yang kamu sampaikan, aku tetap dengar dan juga aku tetap melihat. Sebagaimana berbisiknya wanita tadi kepada Nabi tentang rumah tangga dia, Allah Ta'ala kata dia yang mendengar dan dia yang maha melihat. Itu dua. Yang ketiga, satu laginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wallahu yaqdi bil haqq wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Ni firman Allah Ta'ala di dalam surah Ghafir pula. Allah Ta'ala kata, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, yakni penyelewengan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Noraya, betapa halusinya gapo dia sini, yakni pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia ni tahu tentang pengkhianatan-pengkhianatan, penyelewengan-penyelewengan dan ketiadaan jujurnya. Kepada apa? Sebagai contohnya, panca indera yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap orang manusia itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kadang-kadang pandangan mata seseorang itu, dia tengok benda hak akulah kan. Aku suruh tengok benda baik, tetapi dia menyeleweng. Dia tak tengok apa benda Allah Ta'ala suruh. Dia tengok benda Allah Ta'ala lagi. Itu adalah salah. Bila kata salah, itu dosa. Bila dosa itu, pastinya akan diberi balasan yang tak baik oleh Allah. Maka Allah Ta'ala kata, ada orang yang menyelewin demikian. Di segi mata, dia melihat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak boleh. Maka Allah Ta'ala kata, kena hati-hati. Wallahu yaqdi bil haqq. Wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Dan di mana kata di Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi kata dia tahu penyelewengan pandangan mata seseorang ni, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Bukan setakat hak mata tu tengok benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala tu Tuhan tahu dak. Bahkan hak apa yang ada dalam hati pun Allah Ta'ala tu tahu. Hati ni benda dalaman. Kita ni kadang-kadang kita tengok seseorang ni hak zahir je. Oh, amu tengok dia ni begini, begini, begini. Tengok dengan apa? Mata kita. Tapi Allah Ta'ala tu bukan tengok setakat nampak. Dia tengok mata kita yang menyeleweng itu sahaja. Tak. Hak dalam hati pun Allah Ta'ala nampak juga. Hak dalam hati pun Allah Ta'ala tu tahu juga. Nak susuk mana, dia kata. Nak sembunyi kepada Allah Ta'ala tu lagu mana. Tak ada satu pun yang boleh disembunyikan kerana semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dalam hati pun Allah Ta'ala kata, dia ni, dia tahu. Dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, wallahu yaqdi bil haqq. Kok mana-mananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjatuhkan hukuman itu dengan adil. Tak ada zalim. Tak ada berat sebelah. Tak ada rasa tak puas hati. Tak akan berlaku. Itu jaminan daripada Allah Ta'ala. Sedang yang mereka sembah selain daripada Allah. Yang ini tidak dapat memberikan sebarang keputusan. Maknanya bagi orang yang mencari ataupun sembah benda lain selain pada Allah Ta'ala itu, maknanya tidak akan mendapat apa-apa yang menyelesaikan masalah dalam hidup mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia yang mahu tahu. Maka akhir sekali ayat ni Allah Ta'ala nuraya, innallaha huwa sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tiga kisah yang kita tengok sini. Bagaimana percakapan seorang perempuan dengan Nabi, bagaimana arahan titah perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa supaya bercakap dengan Nabi, bercakap dengan Fir'aun, bagaimana Allah Ta'ala kata bisikan hati, penyelewengan mata yang ada di begitu sekali sulitnya dalam pengetahuan orang lain apa adalah hati. Allah Ta'ala kata aku tahu, Allah Ta'ala kata aku nampak, Allah Ta'ala kata aku dengar. Inilah penegasan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia nak cerita kepada kita betapa Maha mendengar dan betapa Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu rasanya boleh faham setakat ini. Ha, itu tiga keadaan, contoh-contoh ayat-ayat dibawa kepada kita. Setakat itu dulu, insyaAllah.
1: MasyaAllah, itulah tadi perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz kita dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita semua tahu sifat-sifat Allah ni banyak. Ya. Jadi antara yang telah di-highlightkan tadi adalah Allah Maha mendengar dan juga Allah Maha melihat juga. Jadi kepada sahabat kita, seperti biasalah ada dua talian kita akan buka, iaitu 7488630 dan juga 7433858 ya. Tapi sebelum tu kita dengar dulu satu inilah untuk program kita ni, di mana ia dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
2: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi ada orang lain dalam tu. Tunggu apa lagi? Pakai bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Ya, yeah, jadi itu dia. Program ini, wujud ustaz ini ditajakan khas oleh, dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Jadi kita akan buka talian sekarang. Jadi siapa yang akan menjadi pemanggil yang pertama ni? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ustaz dan Mr. Gini.
1: Ya, yeah, Kak Da.
3: Gini ustaz. Tahu dah ada Allah ni, dia melihat, dia mendengar. Tapi kita ni nak mohon kepada dia ni, kita ni kan masih lemah ustaz. Ustaz kata tadi dari hati pun Allah tahu, kita kata ya, ya mengadu'a ni ustaz dah. Betul ke tak ustaz? Betul ustaz dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal qulub sabbi qad bi adadinik wa ala ta'atik atun ta'ati. Pasal gini kita minta Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'afini fi bayani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilan tasbahanak in kuntum zalimin. Kita lemah tak, kita nak minta dengan pengahak semua tu Allah, kita minta dengan Allah lah. Kesihatan Tuhan kita ni ustaz. Dengan radio. Terima kasih ustaz. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, terima kasih Kak Dah kita dah. Dia nak minta penjelasan berkenaan dengan ada dua doa di situ. Yang pertama dia membaca doa iaitu Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nah, maknanya wahai Tuhan yang sentiasa mengubahkan hati ni. Nah, wahai Tuhan yang sentiasa mengubah hati, sebab hati kita ni Jimmy adalah hati yang sifat dia ni sentiasa berubah. Ada berasal pada perkata qalaba ni, maknanya berubah. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Dan hari ini lain, esok lain pula. Itu sifat hati dia begitu. Maka doa yang dibaca oleh Kak Hamidah ni adalah merupakan doa yang sentiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diamalkan oleh Rasulullah. Nabi minta ni, wahai Tuhan yang sentiasa mengubahkan hati ni. Kenapa Nabi minta? Thabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Hak Tuhan Nabi minta. Sebabnya kita tak tahu hidup kita ni. Yang paling kita takut geleceh daripada real agama Allah. Dan hari ni nampak comel molek, nampak beriman, nampak juh, nampak bertakwa. Esok nampak tak berapa nak juh mana. Esok nampak tak berapa nak baik mana. Itu hati kita. Jadi mintalah dengan Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa jaga hati kita. Doa ini dibaca oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali baginda tu solat. Nah, sebelum baginda bagi salam, dan baginda tak tinggal doa ini. Dia lepas pada tayat akhir tu, di akhir dia hujung tu selepas daripada baca selawat Ibrahimiyah, Nabi tak tinggal baca ni. Maka kita pun begitulah. Lebih-lebih lagi hati kita ni. Nah, sebab itu Hati ni kita nak supaya Allah Ta'ala tegakkan, sabatkan di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di atas agama lain. Satu. Yang kedua, dia minta penjelasan berkenaan doa tu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, la ilaha illa anta. Nah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama itu pun boleh. Nah, jadi sini bahawasanya kita minta juga dengan Allah Subhanahu wa taala tadi tentang hati. Hari ini kita minta Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini fi badani. Minta Allah Subhanahu wa taala afiatkan, sihatkan kepada ini, sejahterakan badani, tubuh badan kita. Nah, tubuh badan kita. Nah, wa afini fi sam'i, dan juga afiahkan juga, sihat juga, bagus juga ni telinga kita. Nah, wa afini fi basari, dan juga afiat, sembuh, baik, bagus juga berkenaan dengan mata kita. Wa afini fi qalbi, dan juga afiat dalam hati kita. Ada empat benda situ. Yang pertama, kita minta jasad kita yang baik, kita minta pendengaran kita yang baik, kita minta penglihatan kita yang baik, dan kita minta hati kita yang baik. Jadi doa ni sebenarnya kita boleh amal setiap hari. Nah, maknanya lepas sembahyang ke, sebelum kita nak sembahyang ke, ataupun ambil oleh pagi ke, ataupun ambil petang ke, silakan. Nak sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ada telinga, betul ada telinga. Tetapi kadang-kadang kita tersalah dengan orang ngupak, dengan orang mengata, nah, dengan orang mencaci maki. Ini adalah dilarang. Jadi telinga yang afini ni, telinga yang afiah itu, dia jaga, dia kawal. Jadi kita tak mampu kadang-kadang nak kawal telinga kita, maka kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya juga wa afini fi basari, minta afiah, minta selamat, minta jaga mata kita. Sebab kita kadang-kadang kita tak nak tengok dah, tapi benda tu mari depan kita. Nah, kadang-kadang benda tu kita tak sengaja. Hak tak sengaja, hak tidak nak tu tak apalah, dimaafkan. Hak tak tahannya nak tengok juga. Ha, dah. Perangai manusia ni, kalau dia kata jangan dengar, ya kau nak dengar. Kalau dia kata jangan tengok, dia kau nak tengok. Dia bukan tak tahu apa benda tu tak boleh. Dia tahu benda tu tak boleh. Tapi nak tengok juga, nak dengar juga. Jadi kita berdoa dengan Allah Ta'ala untuk nak kawal benda ni. Memang kita tak mampu, minta Allah Ta'ala afiatkan. Minta Allah Ta'ala jagakan mata kita ataupun penglihatan kita. Ha, samalah juga mana tubuh badan, telinga, mata dan juga hati kita. Itu doa yang penting. Jadi kepada kita-kita semua ni, kita boleh amal doa dua-dua jenis doa ini. Yang pertama doa tentang hati tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Nah, yang keduanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, la ilaha illa anta. Boleh, silakanlah. Terima kasih bagus kepada Puan Hamidah. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih kepada Kak Dah juga atas soalan tadi, dan juga semoga penjelasan tadi dapat menjawab soalannya, ya. Jadi kita pergi ke pemanggil seterusnya. Waktu sekarang dah pun 6:43 minit petang, ya. Masih lagi ada masa. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa Italian tu?
4: Nino dari Macang.
1: Nino Macang, silakan.
4: Ya. Terima kasih, Jimmy. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, saya selalu membaca ayat wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hati saya rasa tenang sangat, Allah. Itulah saja.
0: Wa ufawwidu amri ilallah.
4: Ya. Innallaha basirum bil ibad.
0: Okey, ini ayat Quran ya.
4: Maksud dia macam mana, Ustaz? Tapi saya rasa ketenangan sangat, Ustaz. Okay, sebab meminta doa kepada Allah. Hanya pada Allah saja tempat kita minta pertolongan. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Pada Noh, Kak Noh pada Macang.
0: Kak Noh daripada Macang. Jadi, ni adalah merupakan juga yang diajar oleh Nabi, dan kita boleh amal benda-benda sedemikian ini, bahawasanya ia adalah merupakan kalamullah. Yang Kak Noh kita baca ni adalah merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh amal bersama. Di mana ayat ini adalah merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ufawwidu amri ila Allah innallaha sami'un basir. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni kita pohon dengan Allah taala supaya dipermudahkan segala urusan kita ni untuk dalam kita nak mengadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam semua setiap benda yang kita nak buat ni minta Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan-urusan kita. Dan kita nak jalan, kita nak duduk, kita nak rehat, kita nak makan, nak minum, nak tidur, semua apalah yang kita nak, minta Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ni Maha mengetahui dan Maha mendengar dan juga Maha melihat tentang kita. Jadi kita dalam hidup sebenarnya Jimmy, kita kena letak bahawasanya 24 jam kita sentiasa berada di dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rasa kalau kita pergi jalan mana-mana, kita kata tak apa, kawasan ni tak ada CCTV, tak ada orang tahu. Ingat, tak ada siapa yang tak tahu, memang manusia tak tahu, tetapi Allah Ta'ala itu Maha mengetahui. Jadi betul lah kalau Kak Noor tadi dia baca ni semua, kita akan rasa-rasa lebih tenang, akan rasa lebih terjaga, kita akan rasa lebih terlindung, kita akan rasa lebih selamat. Jadi kepada siapa-siapa bolehlah amal baca yang diamalkan oleh Kak Noor kita ni. Dan ini kita tengok para pemanggil kita pada petang ini lebih banyak memberi saranan doa-doa kita. Memanglah hidup kita ni, kita tidak ada bergantung harap yang paling tinggi, yang paling mutlak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang boleh berdoa ikut bahasa Arab, silakanlah. Bagi yang tak mampu, tak pandai nak doa ke bahasa Arab, doa ke bahasa Melayu. Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan Maha memahami apa bahasa yang dituturkan oleh hambanya. Contohlah, kita ada anak 45 orang, kita tak pandai nak mengadu kepada Allah Ta'ala dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa Arab, tak pandai. Kita orang mengadu muna kepada Allah Ta'ala. Goyak tu, ya Allah, ya Tuhanku, anak aku, hak sulung. Nama dia sekian-sekian-sekian ni. Dia payah nak belajar, ya Allah. Aku pohon kepadamu, ya Allah, supaya memudahkanlah pada urusan pengajian dia, urusan pembelajaran dia. Dan Allah Ta'ala tu dengar. Dan ya Allah, anak aku, yang kedua, nama sekian ni, tak dengar kata aku. Aku puas dengan nasihat. Aku tak ada daya, ya Allah. Dan aku tidak ada kekuatan, ya Allah. Maka mula Tuhan yang memberi nasihat. Jadi doa ini biasanya pada seorang ibu, atau seorang ayah, atau seorang guru untuk murid-murid dia ni, atau seorang pemimpin untuk rakyat dia ni, adalah sentiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dari segi bab doa ni kita tidak ada masalah sangat. Cumanya nak rajin amalah ya. Jadi Allah Ta'ala tu tunggu doa, dan Allah Ta'ala tu suka dengan doa hamba dia, dan Allah Ta'ala tu bersedia mendengar dan nak terima apa dipohon oleh para hamba dia. Jadi kepada pemanggil kita Kak Dah tadi dan juga Kak Noor ni, dia ni ayat ni contoh-contoh dia dah amal. Teruskanlah amal sarankan supaya istiqamah dengan doa-doa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa melorongkan kepada kita segala kemudahan sama ada di dunia, lebih-lebih lagi ketika kita nak mati dan ketika kita berada di dalam kubur. Kita seorang ya dari kubur. Kita tak pergi, dan kita tak pergi bawa orang-orang dak seorang-seorang ya. Sebagaimana kita lahir gitu pun seorang-seorang juga. Kita kumpul ramai-ramai ketika hari ni ya, di dunia ni ya. Ada anak, ada isteri, ada suami, ada ibu bapa, ada adik. Tapi setelah mati tak ada belaka dia mun ni. Maka ketika itulah kita keseorangan, siapa yang kita nak menjadi teman? Allah Taala ya bantu kita. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat lebih-lebih lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pohon ni Allah Taala sentiasa perkenankan. Okay. Wallahu alam.
1: Insya-Allah. Jadi itulah, semoga terjawablah soalan pada Kak Noor tadi. Soalan yang baik sekali ya. Dan ada soalan yang ditujukan oleh Syam Shop dari TikTok ni. Dia kata, "Assalamualaikum Ustaz. Betul ke saya dengar orang yang tak belajar sifat 20 secara khusus amalnya tak diterima?" itu soalan pada Syam Shop kita ya.
0: Syam Shop lah. Okay, ni soalan daripada TikTok lah. Dia kata maknanya orang yang tak beri apa?
1: Orang yang tak belajar sifat 20.
0: Tak belajar sifat 20. Okay. Maka dia ni tidak sempurna Islam ke?
1: Tidak. Amalnya tidak diterima.
0: Amalnya tidak diterima. Baik untuk Syam. Gini. Nak tanya Syam, kita hidup ni di atas muka bumi Allah Ta'ala, kita percaya ke tidak ya Allah Ta'ala itu yang mencipta bumi? Dan kita hidup hari ni, kita berteduh di bawah langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita percaya ke tidak Allah Ta'ala yang menciptakan langit? Kita hidup hari ni, kita menumpang rezeki Allah Ta'ala, kita percaya ke tidak Allah Ta'ala yang memberikan rezeki pada kita? Jadi kalau semua tu, semua kita yang kita percaya, itu dah dikira sifat 20 dah. Dah kira beriman dah. Tak ada sebab, tak ada masalah Allah Ta'ala tak terima iman kita. Tak terima amalan kita. Jangan, bukan masuk beriman dengan sifat 20 ni wajib. Wujud kidam, bakak, mukhalafatuhu lil hawadi. Wujud artinya ada. Jadi kalau tak ada tu, maknanya tak sempurna iman kita. Bukan. Itu salah. Ada. Jadi makna maksudnya, wujud di situ ada. Kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Ya. Kita yakin Allah Ta'ala itu yang menjadikan alam ini. Makna Allah Ta'ala itu berkuasa. Kita yakin adanya alam ini, ada pencipta, ada Tuhan. Itu adalah Allah yang wujud. Begitu contohnya. Jadi tak sehusing lah. Jadi bila kita faham situ, bahawasanya segala kehidupan kita telah bergantung kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala terimanya ibadat kita, iman kita dan amalan kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi itulah, Allah maha mendengar. Tak kisah apa bahasa pun kita guna. Selagi kita memahami kesemua sifatnya, jadi kita akan dapat jalannya juga. Jadi apapun, terima kasih kepada semua sahabat kita. Saya rasa saya nak ambil selagi pemanggilan terakhir dengan masa yang ada ni. Boleh tak?
0: Boleh.
1: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Siapa Italian?
5: Ni Pak Teh ni.
1: Pak Teh, silakan Pak Teh.
5: Okay, terima kasih Abang Jimmy. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Kita dengar sirah-sirah Nabi kan, dari dulu pakalah ni tak. Payah lah kira Ustaz nak menjadikan akidah kita ni lah. Mula-mula nak jadi silam ni. Daripada Nabi dulu kan, payah lah kira nak royak ke akidah ni. Saya dah tahu. Dalam zaman ni, adakah itu lagi mana macam mana kita nak tahan lah pula ordinasi ni. Nabi buat akidah tu payah gitu gini, kita nak tahan orang-orang hapok-hapok kita ni pula. Lagi mana pokok kita kena tahan kan akidah, takut tergeleceh ya Ustaz. Kita jaga-jaga kota. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Okey, secara ringkasnya mungkin Ustaz boleh beri jawapannya dengan masa yang ada.
0: Okey, insyaAllah. Baik, terima kasih Pak Teh. Pak Teh minta pandangan lah macam mana macam kita nak pertahankan akidah. Baik, kalau kita tengok di segi sejarah, Nabi kita ni adalah antara dakwah pertama baginda. Sejak daripada baginda tu lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, Nabi berdakwah dengan apa ni? Dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan tunjuk cara, di segi bercakap, pakaian, bergaul, semuanya, semua terpuji belaka. Nah, kemudian sampai masa ketikanya, Nabi berdakwah pula dengan cuba suntik di dalam jiwa orang-orang Mekah tentang akidah ni, iaitu nak royak alam ini ada Tuhan yang membuat. Nak royak kepada manusia bahawa sehidup sehari-hari kita ni ada tugas, ada tujuan sebenarnya. Jadi nak faham benda kita, nak kenal Allah, nak kenal malaikat, nak kenal Rasul, nak kenal Al-Quran, nak kenal akhirat, nak kenal semua benda-benda gini kan, adalah bukan satu benda yang mudah. Jadi sebab itu Nabi berdakwah tentang akidah di Mekah ni selama mana? Selama 13 tahun. Tentang dakwah, tentang dakwah, akidah yang Nabi sampai kepada orang Mekah. Orang Mekah tolak. Orang Mekah tak siap, orang Mekah tak setuju. Jumlah kecil sangat beriman. Bahkan sebahagian besarnya tolak. Akhirnya, dakwah Nabi di Mekah ni berakhir dengan terpaksa berhijrah. Ayat ini berpindah. Setelah mana? Setelah orang Mekah ni telah buat keputusan untuk membunuh. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala kata, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka itu merancang untuk menangkapmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu keluar daripada negeri Mekah. Artinya apa? Artinya jasad Nabi tak akan selamat lagi dari Mekah. Orang buat keputusan nak bunuh, Allah Ta'ala perintah supaya tinggalkan dulu Mekah. Nawayat siapa setahu tu, Nabi ada buat salah apa? Nabi tak pernah pun mencuri orang. Nabi tak pernah pun menyakiti hati sesiapa. Nabi tak pernah pun nak gapo-gapo orang dia kasih saya sementara. Nabi tak ada belaka. Tapi Nabi nak supaya akidah mereka, iman mereka itu kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dimarah. 13 tahun baru, mana 13 tahun tu Nabi terpaksa hijrah. Jadi kita hari ni kadang-kadang kita bimbang tengok anak-anak cucu kita yang tak kenal agama pun kadang-kadang. Kok ni kita takut. Jadi untuk kita ikat diri kita sebagaimana atas-atas takdilah mengatakan salah satunya kita pohon dengan Allah Ta'ala supaya hati kita sentiasa terikat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang jaga hati kita. Jadi kita kena belajar, kita kena mengaji berkenaan dengan akidah ni. Ilmu tauhid ni penting sangat. Nak kenal Allah, kenal Rasul, nak kenal malaikat, kenal semua-semua ni dan juga kenal perkara-perkara berkenaan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Jadi kita kena kaji semua ni biar orang kata menyelinap masuk dalam jiwa, dalam diri kita ni, insya-Allah kita boleh kenal dengan sebaik-baiknya.
1: Insya-Allah.
0: Wallahu a'lam.
1: Semoga terjawab soalan tadi. Dan tadi kiranya adalah pemanggilan terakhir ya. Kita dia ambil 3 je hari ni Ustaz, dengan satu soalan daripada TikTok tadi. Apapun Alhamdulillah memang terjawab semua. Semoga sahabat-sahabat kita sekarang ni dapat memanfaatkan segala ilmu yang telah dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz tadi. Jadi nampak gayanya masanya berbaki tak sampai 1 minit lagi Ustaz. Mungkin Ustaz boleh memberikan kata-kata titipan terakhir untuk program kita, silakan.
0: Jadi sebagai kesimpulan pertemuan kita pada petang ini, sentiasa mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ni jaga kita. Dan antara kita boleh mintanya supaya Allah Taala jaga iman kita. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan keimanan. Wa amitna bil iman. Mati kami dengan keimanan. Wahsyurna bil iman. Himpun kami juga dengan keimanan. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan akhirnya masukkanlah kami ke dalam syurga dengan keimanan. Itulah mahalnya sebuah keimanan yang sentiasa kekal di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindung, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Wallahu Ta'ala a'lam siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan bersua semula masa akan datang. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Imad ya. Lama tak dengar lagu tu. Lagu tahun 1998 dulu. Jadi masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini. Jam 7.09 minit malam. Dan anda masih bertemankan kita di Kelantan FM. Ada semua ya. Sementara kita sama-sama menanti masuknya waktu maghrib. Sekitar jam, tepat pada jam 7.21 minit malam nanti. Bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan ya. Jadi dikala senja mula melabuhkan tirai ini, semoga segala masa yang kita lalui hari ini diberkati dah. Segala urusan yang belum selesai dipermudahkan dan hati kita diberi ketenangan selepas seharian kita bekerja, bergerak, mencari rezeki juga. Dan bagi yang masih lagi berada di jalan raya Lonin, pandulah dengan cermat, elak memandu dalam keadaan emosi. Dan bagi yang telah pun berada di rumah, ambillah waktu ini untuk kita berehat seketika bersama dengan keluarga. Letak dua telefon kalau boleh deh. Radio tu biarlah. Kalau boleh kita tumpukan perhatian pada keluarga kita dan bersedia untuk menyambut waktu solat fardu maghrib sebentar lagi. Apapun keadaan kita pada hari ini, semoga penutupnya tetap indah, tenang dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mensajikan pendengaran anda sambil-sambil kita bersantai pada ketika ini dengan lagu Ramli Sarip, Khatijah Ibrahim. Doa buat kekasih, kita doakan kepada semua sesebab kita agar segalanya berjalan lancar. Mana yang susah hati itu, tak apa, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah habis dah kita usaha, insya-Allah kita akan dapat ganjarannya juga. Jom kita layan dulu.

Ya, itu dia lagu daripada Ramli Sarif, Khadijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Jadi 7.14 minit malam dah sekarang ni, dan masih lagi bertemankan Jimmy. Jadi untuk peringatan kita bersama, waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan dan juga Zon 2 adalah tepat pada jam 7.21 minit malam. Manakala untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Besut, Setiu, Terengganu, 7.18 minit malam. Apa pun teruskan bersama Kelantan FM. Ada sokmo.

diteruskan dengan sebuah lagi lagu daripada Hijaz, Pelita Hidup. Kelantan FM, ada sokmo. Jadi 7.15 minit malam, masih lagi berbaki kurang pada 6 minit lagi untuk kita sama-sama beri laluan pada seruan azan maghrib.

Balai Muslimin-Muslimat yang dihormati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, tepat pada jam 7.21 minit malam dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

عنكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.21 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslim-musliman. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

صدق وأكن فأصدق وأكن من الصالحين.

Di dalam surah An-Nazi'at, fa'amma man tagha wa asara al-hayati dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesiapa yang melampaui hidup di dunia ni tak khabar. Dia rasa Tuhan tak tengok berkali. Sedangkan Allah sebut dah, ni keikannya ni, raqibun atid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas satu kata pun, satu perkataan pun daripada mulut manusia ni kecuali keikannya kita tulis belakang. Fa'amma man tagha, makhluk Allah ni, hamba Allah yang semasa hidup dia di dunia ni, tagha, dia melampau. Wa asaral hayati dunia, dia merasakan kehidupan dia ni, dia utama ke sangat-sangat. Dia puja kehidupan dunia dia ni. Islam tak larang, eh? Cuma ada garis-garis panduan dia. Nak buat rumah besar, pastikan harta yang dicari itu halalan tayyibah. Jangan melampau. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang melampaui batas, orang yang memberi keutamaan kepada dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupakan hari akhir dia di hari akhirat. Mana tempat tinggal dia? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dia duduk dalam neraka. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sesiapa yang takut kepada Allah, dia mikir nak buat apa-apa dan dia menahan nafsu dia. 60 tahun, 70 tahun yang hidup di dunia ni, tetapi di akhirat kekal abadi, tidak ada mati, tidak ada noktah perjalanan di sana. Dok mana orang lagu ni? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya baginya surga sebagai tempat tinggal.

0: yang mendapat naungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam ibadat. Ketiga, orang yang hatinya hanya mengingati masjid. Keempat, orang yang merahsiakan sedekah. Kelima, lelaki yang menolak ajakan zina. Keenam, dua orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Ketujuh, orang yang menangis kerana mengingati Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Jadi masih lagi temankan Jimmy pada ketika ini, jam dah pun 7.45 minit malam, 7.47 minit malam ya saudara. Jadi kepada yang sedang bersiap ataupun sudah menunaikan solat fardu maghrib, semoga ibadah kita diterima dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagi yang sudah berada di rumah, selamat berehat bersama dengan keluarga yang tercinta dan selamat menikmati juadah makan malam dengan penuh rasa syukur deh. Dan juga insyaAllah sekitar jam 8 malam nanti, sama-sama kita akan nantikan makluman pengisytiharaan Raya Haji Aidil Adha ya. Semoga apa jua ketetapannya nanti akan membawa kegembiraan dan juga keberkatan buat kita semua. Apapun, terima kasih jugalah yang ada menemani kita menerusi TikTok live tadi. Sehingga sekarang juga deh, ada siapa lagi ada? Ni ada Siti pun ada, dan juga Muhammad Lapen Nenek Satu, Wan Piju pun ada juga deh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga nantilah kita akan bacakan bacakan ucapan-ucapan dihantarkan, dikirimkan melalui WhatsApp kita nanti deh, selepas pukul 8 malam nanti.

Sesungguhnya setiap masa berlalu ada masanya, ada maknanya tersendiri ya saudara. Kita tenangkan hati seketika sambil kita menikmati lagu ini sebelum kita sama-sama jengah ke jam 8 malam nanti dah.

cita rasa anda dan kita teruskan pertemuan kita pada jam yang ketiga ini ya. Dengan lagunya judul Pertemuan oleh Era Fazira, itu juga khas pada semua pendengar setia Kelantan FM pada hari cita rasa anda. Jadi kita dah sedia maklum tarikh hari kita meraikan Hari Raya Aidiladha adalah pada hari Rabu 27 Mei kelak ya. Jadi adalah bolehlah kita bersiap sedia. Rasanya semua dah sudah bersiap sedia ketika itu dah. Jadi kita layan dulu lagu Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada era Fazira, Pertemuan. Ya, jadi kita isikan malam ini dengan ucapan-ucapan daripada sahabat kita yang sempat menitipkan kata-kata, ya, kata-kata indah melalui WhatsApp yang dikirimkan. Yang awal sekali tadi pada Muhammad Faizul rantau panjang dengan ucapan selamat malam, ya, buat Pok Nikmat Tawem, Abik Pa Beret 12 dan juga Abik Osman goodbye. Tak lupa juga kepada Abik Mat Dusun Hijau, Pok Jak, Kok Kiok serta Pak Awang, Pak Le dan juga Abik Hamid Kota Baru, Pok Teh Jabi, Pok Miss Ribong dan juga Kak Tis Lising. Selamat malam daripada Muhammad Faizul rantau panjang. Dan juga ni daripada siapa lagi sahabat kita, Hanif. Hanif dari Taman Barakah Tanah Merah, selamat hari lahir buat Jimmy, ya, kata, ya, maaf kerana baru berkesempatan menghantar ucapan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Terima kasih Hanif. Dan juga daripada siapa lagi ni, daripada Syafiq Tanjung Cak Rimah pun ada juga, ya, mengucapkan semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, terus sukses dalam dunia penyiaran radio. Terima kasih juga kepada Syafiq kita, ya. Dan juga yang ni daripada Suziana Kampung Lubuk Rote Tawa Tanah Merah pun cakap sama hari jadi juga. Ramai yang ingat hari jadi kita juga. Terima kasih banyak. Dan semoga setiap langkah kehidupan sentiasa dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Terima kasih juga pada Suziana kita. Siapa lagi ni? Oh, ramai pula ni pada Fatihah di Kampung Belimbing Tanah Merah pun serupa juga. Lambat wish, dia kata. Terima kasih belaka yang wish pada kita tu. Dah, ni pada Emma pun ada juga dah. Jadi apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mengucapkan ingat kita, tarikh lahir kita juga dah. Dan juga saya ucapkan happy birthday juga lah kepada sahabat-sahabat kita, mana semua pendengar pada hari ini. Mungkin merupakan hari istimewa buat anda, mungkin meraihkan hari jadi, hari ulang tahun. Semoga semuanya dipermudahkan, ya. Semoga kita semua, segala urusan kita dengan jayanya boleh dipermudahkan sampai selesai belaka juga dah. Jadi nak ingatkan juga kepada sahabat pendengar kita, waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan adalah tepat pada jam 8.31 minit malam. Manakala untuk zon Besut Setiu Terengganu 8.32 minit malam. Jadi kita lepas ni kita akan sama-sama akan terus menerus dengan hiburan yang enak dan lazat pada malam ini. Lagu daripada Zianazen, Korban Cinta, hanya di Kelantan FM. Ada seorang

0: 102.9MHz di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ya, Kelantan FM ada semua ya. Dan terima kasih juga kepada Kak Sah yang ada menemani kita dah. Terima kasih banyak juga lah kepada yang mengucapkan hari jadi kita.

lagi. Ai, tapi ke, Nek Bungo dek tengok, sepadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia ni. Dia, hak perah tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Nek Bungo ke, berasa super ngerak gi, elek telinga. Ah, tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk lagi ke bunga ke. Ah, lembu tidak masuk juga dalam pintu pagar ke. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway ternak, tak kira lah kita ni pegang lembu ke, pegang kambing, pegang ayam sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jalan-jalan kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Duduk menit tahan dah jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Nek Bungo nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapung sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang, bukannya gapung takut kena ambil ke Nek Bungo. Okay.

Jadi baru saja kita dengar celoteh Mat Bunga ya, pasal lembu, maklumlah dekat dengan Raya Korban ni. Dalam hidup ni ada yang datang sebagai kenangan, ada yang pergi sebagai pengajaran ya. Apapun kita teruskan dengan ekspedisi. Hanya di Kelantan FM ada Sokmo. Sekali lagi untuk peringatan kita bersama, hanya berbaki kurang pada 10 minit lagi sebelum kita sama-sama memberi laluan kepada seruan Azan Isya.

Berkirim terima kasih dan Sweet September Sharifah Aini ya. Jadi apa pun terima kasih kepada Farah Dia di Kampung Lubuk Tanah Merah kerana ingat hari jadi kita juga ya. Jadi sebuah lagi lagu ya, Adamu dari Najwa Latif. Kita tenangkan seketika suasana malam ni dengan alunan nasyid sebelum kita sama kita beri laluan.

Bila musim-musimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.31 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat jam 8.31 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada semua muslim-muslimah, kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan persekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanan yang telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian, ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan, kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada, nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian. Maka dengan caranya tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh, bersedekah sebanyak mungkin tuan-tuan. Nampak tabung masjid macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan, jangan senyum saja tuan-tuan, nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holoklah sikit je tak, RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh, kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil turunkanlah radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, penuhi cita rasa anda. Ada sokmo. Jadi kepada sahabat kita, mana yang sedang memandu tu, ha, tumpulah perhatian sepenuhnya terhadap pemanduan anda. Elakkan memandu dalam keadaan emosi. Pandulah dengan cermat. Ya, rumah kita tak pergi ke mana pun. Ya, hanya ada juga yang terlupa nak pasang lampu tu. Kena cek molek tu.

happy yang sempurna Peter Pan ya. Dan 8.51 minit malam sekarang ni. Dan apa gayanya untuk saya menemani anda sampai di sini sahaja deh. Sebentar lagi DJ Syah episode akan temani anda menerusi segmen Cekok Cerita Kita Oi Kelate. InsyaAllah lah ada masa nanti minggu depan kita akan bersua semula. Dengan itu, bye-bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Lakonan.

Ya, itu dia Menghapus Jejakmu sebagai lagu perpisahan akan diikuti dengan sebuah lagi lagu orang putih ya, Dub Stop Believing oleh Journey. Itu sekali lagi maaf sekiranya ada salah silap, ada kekurangan. Kita insyaAllah kita akan bersua semula. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: Acik buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, klipot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah, Abah Muih.
1: Ni baru jolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
3: Setiap saat penting.
4: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
3: Mesej ini dibawakan khas oleh
5: Kelantan FM.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar anda semua yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada? Kembali kita bersama berteman di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Untuk edisi hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi carta hit 10 Kelantan FM bertemankan saya DJ Shah. Yang akan tetap setia untuk terus menemani malam anda walau di mana-mana saja anda berada. Dan seperti biasa, 10 lagu dipertandingkan pada setiap minggu. Okey, baik, kita nak imbas kembali kedudukan-kedudukan lagu bagi carta hit 10 Kelantan FM minggu lalu. Di tangga yang ke-10 menjadi milik Balas Baik. Di tangga yang ke-9 beribu tanda tanya dari Syamil. Harap Palsu dari Persembahan. Apis dan juga Musatira. Manakala di tangga yang ke-7 minggu lalu, menyaksikan lagu dari Persembahan kumpulan, bukan kumpulan tapi Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila, 3 kali. Bagaimana kedudukannya untuk minggu ini? Ayo sama-sama kita saksikan, ayo sama-sama kita tengok lagu yang berada di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke berapa ya? Di tangga yang ke 5. Nampaknya lagu ini jatuh 5 anak tangga. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga yang ke-10 untuk minggu ini.
1: Tangga ke-10.

0: Okey, baik, itu dia bersama dengan gandingan suara Hil Husaini dan juga Nadira baru saja menghiasi pendengaran anda lagu yang berada di tangga yang ke 9 minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke 2. Jatuh menjunang 7 anak tangga. Minggu ini menghuni di tangga yang ke 9. Minggu lalu di tangga yang ke 2. Wow, bagaimana teruknya. Apakah anda tidak memberikan perhatian untuk lagu ini? Gandingan suara Hil Husaini dan juga Nadira. Dua lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini, iaitu Lebih Indah Berpisah daripada Ada Govinda dan juga Bella Astila. Tangga yang ke-10 dan ke-9 sebentar tadi. Jom kita nak tengok lagu yang berada di tangga yang ke-8 minggu ini. Lagu ini juga jatuh teruk apabila minggu ini menghuni di tangga yang ke-8. Minggu lalu berada di tangga yang ke-4, turun 4 anak tangga. Jadi saya harapkan anda memberikan perhatian untuk membuat undian lagu-lagu pilihan anda. Lagu-lagu boleh mula anda undi mulai esok. Jom kita ke lagu yang berada di tangga yang ke-8 dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-7 untuk minggu ini.
1: Tangga ke-8.

0: Itu dia lagu yang berada di tangga yang ketujuh minggu ini. 3-4 lagu dah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Kalau minggu lalu lagu ini berada di tangga yang keberapa? Di tangga yang ke-8. Minggu ini berada di tangga yang ke-7. Ini bermakna lagu ini naik satu anak tangga. Secara perlahan melangkah, merangkak untuk berada di tangga yang ke-7. Enam lagi lagu belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Di tangga yang ke-6, kalau minggu lalu di tangga yang ke-6, Rasa dan Takdir, nyanyian daripada Amira Usman dan juga Irfan Haris. Tapi minggu ini bukan lagi menjadi milik Amira Usman, tapi minggu ini menjadi milik kepada dua suara, iaitu Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila dengan lagunya 3 kali. Dari tangga yang ke-6, kita akan terus ke tangga yang ke-5. Segala-galanya sebentar saja nanti. Teruskan bersama dengan kami di Carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-5.

0: bersama dengan lagu dari persembahan Wani Hasrita Lembayung. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke ketiga, minggu ini berada di tangga yang kelima, jatuh dua anak tangga. Okey, lima lagu dah pun kita ketahui kedudukannya, ada empat lagi berbaki untuk carta hits 10 Kelantan FM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton saya secara live di TikTok Kelantan FM. Jangan lupa tap-tap skrin. Jangan lupa juga komen, repost dan juga share. Okey, jom kita nak ke lagu yang berada di tangga yang keempat untuk minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke-10. Naik 6 anak tangga. Ini bukan sekadar mendaki, tapi ini memanjat. Dan tangga yang ke-10 minggu ini berada di tangga yang keempat. Seterusnya di tangga yang ketiga pula menyaksikan lagu Rasa dan Takdir. Kalau minggu lalu berada di tangga yang ke-6, naik 3 anak tangga, berada di tangga yang ketiga untuk minggu ini. Jadi semuanya bergantung kepada anda semua. Anda yang membuat pengundian untuk menentukan kedudukan-kedudukan lagu yang dipertandingkan menerusi carta hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga keempat.

0: Itu dia bersama dengan lagu yang berada di tangga yang ke 3 untuk minggu ini. Menyaksikan lagu dari persembahan gandingan suara Amira Usman dan juga Irfan Haris dengan Rasa dan juga Takdir. Okey, dah pun 8 lagu kita ketahui kedudukannya. Kita imbas kembali kedudukan lagu di tangga yang ke-10 membawa kehinggalah ke tangga yang ke-3. Di tangga yang ke-10 minggu ini menyaksikan lagu Lebih Indah Berpisah. Gandingan suara ada Govinda dan juga Bella Estila. Sementara itu di tangga yang ke-9 menyaksikan lagu dari persembahan Phil Husaini dan juga Nadira, Peluk. Tangga yang ke-8 Mendayung Rindu, Afid Sazwan. Tangga yang ke-7 Harap Palsu dari persembahan Apis featuring Mus Satira. Fazli Yaakob berganding bersama dengan Ilana Bila di tangga yang ke-6 dengan lagunya 3 kali. Manakala di tangga yang ke-5 Wani Hasrita dengan Lembayung Tari. Manakala tangga yang ke-4 sebentar tadi Balas Baik dari persembahan Nabila Razali. Dan lagu yang berada di tangga yang ke-3 baru saja dimainkan sebentar tadi dari persembahan Amira Usman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Jadi ada 2 lagi lagu yang belum kita ketahui kedudukan siapakah yang bakal dinobatkan selagu juara untuk Carta Hit 10 bagi minggu ini. Nantikan saja sebentar saja nanti. Kita nak ke lagu yang berada di tangga yang ke-2. Kalau minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke-9. Wow. Naik 7 anak tangga. Minggu ini berada di tangga yang ke-2 ataupun naib juara. Okey, apakah lagunya untuk juara bagi minggu ini? Kita nantikan saja sebentar saja nanti. Ini dia lagu yang berada di tangga yang ke-2 yang menjadi naib juara untuk Carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-2.

Itu dia bersama dengan lagu dari gandingan suara ada Govinda dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta, menjadi juara untuk carta hit 10 Kelantan FM untuk minggu ini. Bagi tanggal 17 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, maka terjawab sudah 10 kedudukan lagu untuk minggu ini. Jadi jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu pilihan anda esok ya, menerusi page Kelantan FM. Undi lagu kesukaan anda, lagu kegemaran anda. Selepas ini kita akan melangkah masuk ke jam yang kedua untuk saya bersama menemani malam anda. Di jam yang kedua nanti kita bersama dengan himpunan lagu-lagu rock. Tapi sebelum itu kita akan bersama ikuti ruangan tahukah anda. Semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya di Cekok Cerita Kita Orang Kelate.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, perkataan okey adalah antara perkataan paling mudah difahami di seluruh dunia. Tak kira bahasa atau budaya, hampir semua orang tahu maksudnya. Menurut Oxford English Dictionary, perkataan ini digunakan secara global dalam perbualan, mesej, papan tanda dan teknologi. Menariknya, perkataan yang sangat ringkas ini mampu menyampaikan persetujuan, kefahaman dan ketenangan hanya dengan dua huruf. Kadang-kadang yang paling ringkas itulah yang paling berkesan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najib.

Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Sempat saya menjenguk di luar sebentar tadi, meninjau keadaan. Hujan lebat mencurah membasahi bumi Wakaf CIE ketika ini. Bagaimana gamaknya nanti saya nak balik. Hari ini datang dengan motor. Itu masalah. Jadi harap-harapnya sekejap lagi berhentilah ya. Sebelum saya menamatkan tugas. Terima kasih kepada anda yang terus menonton kami. Kita ada Roslina Hayati, ada juga Rasidah Safil, ada Nazirah 12. Jangan lupa untuk tap-tap skrin. Rosdi Idris, Surya Irvana, Zakaria Cino, Azlin Izati. Rakan daripada negara jiran kita, tak tahu saya nak baca macam mana. Sebab dia tulis bahasa Thai. Apapun, sawadikap. Selamat malam DJ Syah, apa khabar? Baik, sihat, alhamdulillah. Puji Sud. Kita ada Abe 17, Zack Haikal. Saya nak seru anda semua untuk masuk ke live Kelantan FM sekarang ini. Kalau ada di antara anda yang nak bagi ucapan, boleh bagi ucapan. Kalau ada di antara anda yang nak berkongsi sesuatu, ramalan keadaan cuaca, mungkin cuaca di tempat anda bagaimana, boleh komen di TikTok Kelantan FM. Okey, jadi saya nak seru anda semua untuk bersama-sama dengan kami dengarkan Cekok.

Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama hadir malam ini. Kita ada Rohani Daud 57, selamat bertugas DJ Shah, Jertih Tak Hujan. Ada juga Rohana binti Musa 0524, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir katanya. Ada juga Nur Liza 1969, selamat malam DJ Shah, Kuala Krai Hujan.

dan juga beberapa daerah tertentulah. Dengan suhu malam ini dianggarkan sekitar 23 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Dengan keadaan yang agak lembap, jadi anda semua dinasihatkan untuk berhati-hati sekiranya memandu pada waktu malam kerana kemungkinan jalan licin dan jarak penglihatan kurang ketika hujan. Dan menurut Met Malaysia juga, cuaca malam ini berada dalam kategori ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Daerah sekitar pantai seperti Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat pula dijangka mengalami kemungkinan jalan licin dan jarak penglihatan kurang ketika hujan. Dan menurut Met Malaysia juga, cuaca malam ini berada dalam kategori ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Daerah sekitar pantai seperti Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat pula dijangka mengalami. Daerah sekitar pantai seperti Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat pula dijangka mengalami.

0: Ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
1: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lo. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metode.

amfetamin selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan. Suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidiladha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Tilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama bertemankan Kelantan FM. Sebelum itu saya memohon maaf di atas sedikit masalah yang timbul sebentar tadi. Berikutan bekalan elektrik terputus pada pukul 10.45 minit malam. Dan alhamdulillah siaran kami kembali dibaik pulih dan kembali dapat bersiaran pada jam 11.03 minit malam tadi. Apapun, terima kasih kepada anda yang menjadi pendengar setia, yang tetap setia bersama mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Masih lagi terus bertemankan Syah yang akan tetap setia untuk menemani malam anda walau di mana-mana saja anda berada. Dan untuk malam ini juga ada lagu-lagu yang telah pun saya hidangkan, yang telah pun saya sediakan untuk menghiburkan anda. Antaranya ada lagu ini.

Ada juga lagu dari persembahan New Boys. Menyusul selepas ini ada Khalifah dengan Oh Ila Namanya. Juga Beginilah Nasib. Terus dengar Rentak Kenangan, pastinya di segmen Cekok Cerita Kita, orang Kelate, kemahgu kita.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama bertemankan Kelantan FM waktu ini. Dah pun pukul 11.32 minit malam. Masih lagi berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Jam yang terakhir untuk bersama-sama dengan saya menemani malam anda. Saya juga nak berkongsi kepada anda perkembangan terkini berikutan hujan lebat dan juga petir yang berlaku sebentar tadi mengakibatkan pokok tumbang di sekitar kawasan Bangunan Mara di Kota Baru. Jadi saya harapkan kepada pengguna-pengguna jalan raya kita yang menggunakan laluan berkenaan ataupun ingin menggunakan laluan berkenaan supaya mencari alternatif untuk mengelak daripada anda menggunakan laluan berkenaan berikutan kesesakan yang berlaku ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama bertemankan Kelantan FM waktu ini. Di mana-mana saja anda berada, pastinya bertemankan saya Syah menemani malam anda, pastinya di Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM. Dan sementara itu juga, pihak Kelantan FM ingin memohon maaflah atas gangguan siaran yang telah berlaku sementara tadi akibat bekalan elektrik yang terputus bermula pada pukul 10.49 malam hingga jam 11.05 minit malam. Dan gangguan ini berlaku berikutan keadaan cuaca buruk serta petir yang kuat telah pun menjejaskan sistem bekalan elektrik dan juga operasi teknikal di konti siaran. Jadi situasi berkenaan turut menyebabkan sistem sokongan ataupun backup yang digunakan bagi memastikan siaran dapat diteruskan seperti biasa. Namun begitu, selepas beberapa ketika, sistem backup berkenaan turut mengalami kehabisan bateri sehingga menyebabkan siaran terganggu dan terputus buat sementara waktu. Jadi sepanjang tempoh gangguan berlaku, pihak teknikal dan juga petugas Kelantan FM telah pun mengambil tindakan segera dan pantas bagi memulihkan kembali operasi siaran. Alhamdulillah, hasil usaha semua pihak, bekalan elektrik kembali stabil dan siaran berjaya dipulihkan sepenuhnya pada pukul 11.05 minit malam. Jadi pihak Kelantan FM amat memahami bahawa radio bukan sahaja menjadi medium hiburan, malah sumber informasi dan juga peneman setia kepada para pendengar sama ada di rumah, di tempat kerja maupun ketika dalam perjalanan. Justru itu kami amat menghargai kesabaran, kefahaman serta sokongan dan berterusan daripada semua pendengar setia sepanjang gangguan ini berlaku. Dan kami juga ingin merakamkan penghargaan kepada pihak teknikal dan juga semua petugas yang bertungkus lumus memastikan operasi dapat kembali berjalan lancar dalam tempoh yang singkat. Dan segala kesulitan yang berlaku amatlah dikesali dan pihak kami akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan sistem penyiaran demi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pendengar. Terima kasih kerana anda terus setia bersama dengan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda ada semua.
1: Potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

inilah nasib dari persembahan Mayang Sari. Menghiburkan anda semua yang masih lagi tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM waktu ini, walau di mana-mana saja anda berada. Mungkin ada yang tengah sibuk lagi bekerja, dan mungkin juga ada yang tak pun bersiap-siap untuk melelapkan mata, menghempaskan kepenatan anda yang bekerja hari ini, sementara menantikan terbitnya mentari esok bagi meneruskan kelangsungan kehidupan. Di mana-mana saja anda berada, pasti malam ini agak kedinginan buat anda berikutan hujan yang melanda, yang turun mencurah-curah membasahi bumi, diselang-seli juga dengan petir yang menggegarkan. Mungkin malam ini membuatkan anda kesejukan. Jadi harap-harapnya hujan yang mencurah ini mampu untuk mengembalikan kesuburan kepada tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Setiap pertemuan ada perpisahan, begitu juga dengan pertemuan pada malam ini. Saya himpunkan 10 jari memohon ribuan ampun dan maaf. Kiranya ada kekasaran, ketelanjuran kata, tersalah butir bicara sepanjang saya bersama-sama dengan anda bermula dari jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Kita hanya merancang, yang menentukan hanya Allah SWT. Sebelum anda melelapkan mata, cuba renungkan kembali perjalanan hari ini. Mungkin agak letih, namun itulah lumrah kehidupan yang harus kita lalui. Semoga hari esok memberikan ketenangan untuk kita, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan, memberikan segala-galanya, mencurah-curah rezeki kepada kita semua. Cukup sampai di sini dulu pertemuan untuk saya terus bersama dengan anda. Terima kasih pendengar-pendengar yang tetap setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Selepas ini 12 malam, akan saya bawakan pendengaran anda untuk mengikuti siaran sambung siar dari Nasional FM. Sebelum kembali bersama dengan rakan penyampai yang akan terus menemani anda awal pagi esok bersama dengan Suhaila Mak Daud di segmen Gu Pagi. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah saya kembali lagi menemui anda pada hari Selasa nanti di 10 hingga 2 petang. Pastinya di Gu Galik Kelantan FM. Jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey. Jam pertama ini kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perlis antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, penglihatan, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhan Tu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM, sentiasa di hati. Akan kutunggu, Candy.

Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong

0: selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang balori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanima di sini di Konti Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay? Jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Sturrock.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality. Kan, dengar-dengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okay, kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Halo, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

ini. Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, ini nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisid. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi. 3 pagi ini kan, Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan saja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Ha? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Masih lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apapun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan, untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah. Kalau kita nak mengeluh, orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Nasional FM, sentiasa di hari. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Maria Carey. Okay, waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan. Waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuhi rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni. Bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan. Jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan, ada tugasan untuk penghantaran. Semoga fokus dalam pemanduan, itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nocturnal FM 생계사의 디하디
1: National FM, 승차 수비하기.

sekali AINAS, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: bismillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah datangkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama, yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yani intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik, kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja, ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Itu semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah, berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jelas di hadapan mata mereka, iaitu musyriki Mekah, menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia, yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuana yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa?
1: Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini, kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini, yang saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah, bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbelum kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullah yang alaih, yang kita tak boleh takwil dah, jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya, Allah kata wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflah. Secara bahasa mahfuznya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah. Satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya, yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan, taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas tu bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran. Sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk. Boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
2: Allahumma

Masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sab. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jaga.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Kelantan FM. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini di hari Isnin 18 Mei 2020 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan seketika untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sementara tadi tepat pukul 5.43 minit pagi telah masuknya waktu sembahyang fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 5.47 minit pagi, manakala untuk zon Besut Terengganu 5.42 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan juga muslimat, dan kepada anda semua terima kasih kerana terus mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah. Dan pertemuan di awal pagi untuk hari ini seperti biasa menerusi Gu Pagi, kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu kerohanian yang akan menemani anda sehingga pukul 9.30 minit pagi, dan menyusul selepas itu kita akan ikuti Nida Ul Islam, dan untuk hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afendi Muhammad. Jadi terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada

0: kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam sesuatu.

0: تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia, disambut kedatangannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam orang menyambut ramai, malam ini datang ke Masjid Mu'az bin Jabal ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. London FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan. Bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap. Agama kita ini kamil. Maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Maknanya, oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, demo tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita, untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Saya dan juga Syira menemani anda. Dan terima kasih belaka yang terus bersama dengar walau di mana saja anda berada. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Dan untuk anda hari ini, bukan ada yang kata ke Cik Su ni, kecek pun nyari ni. Cik Su hari ini bersama, benarnya berdua dengan Syira. Hok mana orang duk tanya, dah mananya Cik Su? Kita ni nak dengar suara DJ baru. Lepas ni deh, kita buat surprise sikit. Kita dengar lagu dulu, kita sambung cerita lepas ni. Terus bersama Go Pagi Kelantan FM, InsyaAllah ada sama.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Alright, terima kasih pelakon terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih juga orang mana dengar menerusi RTM Klik. Okey, malamnya Syira, kita ada musakoh sikit le konti kita ni. Ha. Banjir pun dah. Hujan
2: yang sangat lebat betul.
1: Hujan sangat lebat. Jadi kita ada masalah lah sikit malamnya adik kakak. Jadi kita konti kita pun comel agaknya. Cuma sound yang jadi lagi sikit.
2: Betul lah. Masalah sikit orang kata teknikal.
1: Betul. Jadi sebab sekali lah waktu ini juga kalau siapa-siapa orang rasa nak telefon kita, nak buat ucapan ke apa Syira, mak ayah kita ni duk telefon yang tadi lagi dah. Kita cuba terima panggil kita yang pertama deh.
2: Boleh.
3: Hello.
2: Hello. Siapa dia tu?
3: Pak Suli bacok.
2: Okay, Pak Suli. Ucap pegang apa pagi ni tu?
3: Allah ucap pegang.

0: ni bunyi suara Su ni DJ baru ke ni?
1: Ha, betul Pak Su ni.
2: Dia manggil Pak Su ke tanya mana DJ baru. DJ baru Su malah kecek dengan Pak Su hari ni.
1: Ha, hari ni kita bawa lah deh. Hari ni si ramai pagi ni. Jangan ngaju lagi Kak Su.
0: Liz, gimana Liz?
2: Nanti soba. Liz mari esok lusa pula.
1: Ha, pagi ni dia mari dengan Syirah dulu. Ha.
0: Tak ada lah ini mana lah Cikgu Nana nak urik lagi.
2: Liz tak sehat hari ni Cikgu Sumai Gati.
0: Ha, tak apa Cikgu. Ha. Ya, sama lah, serupa lah.
2: Serupa siapa-siapa deh. Okey, baik. Ucapannya untuk siapa? Ucapan untuk siapa?
0: Ucapan pagi ni, apa ni, selamat pagi dan selamat bertugas lah Suri. Syirah nama tu.
1: Syirah betul Syirah.
0: Ha. Tak lupa kau pada Pak Din tu ingat aku lah. Apa tu Tuan Haji Din, Tuan Haji Re, apa ni. Abeju Roro, Abeju Tanah Merah tu. Pak Lan, Pak apa tu, Pak Mak Bestu. Kak Min Kuala Kerai, Pak Min Seribu tu. Kak Ida. Abel Fadil betul, Kak Sima tu, Kak Su Batuk tu, Kak Pasan. Pak Tanah Merah, Zuali, Usman Gubai, Pak Jakob Kiyok tu, Abang Amin Arum, dan apa tu, Abang Heng Tupak tu, Pak Nik Lepuk, dan semua sekali lah, peminat-peminat Kelantan FM tu. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Salim Pak Suli, dari Pak Suli, kita timur pemanggil kita yang kedua pula, Syirah.
1: Okey. Siapa ditanya tu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, kita ceria juga pagi ni lah.
2: Kak Syirah kan?
3: Ya. Selamat bertugas dalam DJ baru dah masuk.
1: Terima kasih. Kita pun ceria juga dah lah.
3: Dan juga pada tu. Kita tak lupa tu DJ lama sayang tu.
1: Oh, sayang.
2: Kalau tak, tak saya tegur kita, kita ngaju tak.
3: Jangan sudoi.
2: Okey, baik Kak Syima. Ujian kau tidak malah lah macam tu ni.
3: Ujian tu baru hujan ni.
2: Baru juga.
1: Oh, lembak juga lah daripada malam tadi kau Kak Syima.
3: Haa, benda gomit lagi. Lebak sangat ujian.
1: Sama jugalah sini pun.
3: Oh, dengan ada guru lah. Kilat tak ada lah.
2: Baiklah, pagi ni ucapan untuk siapa?
3: Ya, ucapan selamat pagi pada Su dan Syirah. Selamat bertugas. Dan pada semua DJ Kelantan FM yang disayangi. Dan juga kepada pagi juga pada Kak Cik. Kerana mari tu dia mari rumah. Dia juga dia mari jumpa kita lah.
2: Kak Cik IPD ke?
3: Kak Cik IPD. Mari. Bawa Kak Cik dagang.
2: Sedap.
3: Itulah. Dan juga kepada Kak Esa Pusing Putih, Kak Esa Pulau Melaka, Kak Esa Bukit Panah, Kak Pan Semahel, Kak Alu, Kak Su, Kak Nu. Dan kepada Tio Serabak tu, semoga sihat lah duduk lewat tu, sepita macam tu.
2: Bila lagi tu?
3: Mari. Dan juga kepada Pak Jakob Kio, Usman Gubah, Kak Jahan Rijah, Buzul Alif. Dan juga kepada Pak Lam, Pak Hitupak, Pak Suli, Zadi dan Maksu. Kepada Kak Ma Meloh, kepada semua lah yang mengenali di ini, di mana saja berada. Dan semua peminat-peminat setia kata FN. Itu sahaja.
1: Waalaikumsalam Kak Syima.
3: Bye.
2: Ini adalah pemanggil-pemanggil yang setia telefon kita, Syirah. Jadi, lama-lama Syirah pun boleh cek lah.
1: Boleh cek sorok deh. Sebab tu kadang-kadang Syirah macam pelik juga deh. DJ-DJ ni siapa boleh ingat sore-sore. Boleh tahu tempat, boleh tahu orang mana deh.
2: Betul. Tapi kita nak ucap terima kasih lah. Kalau dia tak telefon ke tak ada. Yang telefon
1: kita. Betul lah deh.
2: Sebab ramai juga yang mendengar. Tapinya dia... tak ada je su nak telefon. We call demo boleh telefon je lah. Gitulah sebenarnya.
1: Tapi itulah kita punya pemanggil pun memang ceria-ceria.
2: Alhamdulillah. Jadi kita kalau ngatuk sikit pun tak ngatuk kening lah benarnya. Dengar lagu dulu Syirah dah.
1: Betul.
2: Sambung lepas ni terus bersama dengan kami. Gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusof dari Kulanah. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak maklumat hot DJ Nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi pagelak. Terima kasih, Kelantan.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Alright, Kelantan FM penuhi rasa anda. Go pagi-pagi ni bersama dengan Cik Su dan juga Syira. Kalau nak nanya list gimana, list gimana. List tak sehat sikit adik kakak eh. Kita ni kaki jangan sorga.
3: Ya, yeah, betul.
2: Jadi apabilanya sorga tu ada masalah sikit duk batuk-batuk ke guano.
3: Ha, masalah selalu lah.
2: Betul. Jadi kita kena ada sebih bertukar tangan lah. Jadi Cik Su pun mari pagi ni bersama dengan Syira. Baik ramai dah tu. Hak mana dah atas WhatsApp kita pagi ni Syira.
3: Betul Kak Su. Kali kita tengok sini pun ni ada daripada Kak Ati kot Lanah ni. Pagi hari lagi ni dia WhatsApp
2: pressingnya
3: ni. Ha. Jadi kata dia Kak Ati, Assalamualaikum. Ha, semoga pagi ni kita sentiasa dalam rahmat Allah. Amin.
2: Baik.
3: Kak Ati nak buat ucap apa kepada Bemi Gemang, Pak Lang Kebi, Pak Suli, lepas tu Razme Pendek, Pak Awe Jela, Pak Nikmat Tawang. Ramah ni Kak Su. Kak Su bacok pun ada ni. Sain sobat habis ni.
2: Betul.
3: Kak Amah Kemubu, Kak Asoh Bukit Panah, Kak Asah Pulang Melaka, Kak Anu Nipah, Kak Mung, Kak Simah dan semua sahabat Kelantan FM yang mengenali diri Kak Ati, kemah radio Kelantan FM dan gugu kita.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Terima kasih Kak Ati. Kita ni kena belajar, pandai belajar baca Syira.
3: Oh, dia short form dia ni deh.
2: Short form dia lain pada short form ke lain.
3: Jangan lah, jangan. Kita lah pula kena biar boleh peher.
2: Biar boleh peher.
3: Betul okay, Kak Su.
2: Baik. Kak Sah ni pula ucapkan selamat pagi untuk Abang Mak Pertel, Pak Teh Jabi, Pak Ia, Pak Awan Jela, Pak Ku, Kak Ma, Kak Su Bacok, Kak Syima, Hajah Lijah, Kak Mi dan juga Upah Tawang. Semualah pendengar tak kira ada mana pun. Terima kasih Kak Sah.
3: Betul.
2: Dan seterusnya daripada
3: kita ada juga daripada Mokhtar. Habis Mokhtar kita ni. Assalamualaikum Cik Su. Ni nak ngaju ni Cik Su saja ni. Syira mana ni? Okey. Assalamualaikum Cik Su. Selamat pagi. Semoga sihat walafiat selalu. Saya Mokhtar daripada Kampung Kusia. Nak buat ucapan selamat pagi pada Abis Jak.
2: Kok kio.
3: Abis Mak Pertang, Pak Mak Besu, Abis Mak Tok Ngulu, Pak Suli, Kak Syima Maceh, Kak Ipah Tanjung Kala, Kak Su Bacok, Kak Anung Kapun Ipoh dan semua pendengar Kelantan FM yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala selalu.
2: Baik.
3: Itu sahaja Cik Su dia kata. Selamat pagi.
2: Itu sahaja Pak Panjir.
3: Pak
2: Awan Jendal beri salam kasih sayang untuk Faizul, Pak Tijabi, Pak Alam Kebi, Pak Mak Besu, Pak Mak Pertam, Angka Razman Pendek, Abis Mak Kok Keli, Pak Doisa, Telaga Batu dan semualah. Saya sobat pendengar Kelantan FM. Terima kasih Pak Awang Jelor.
3: Kalau orang ni Kak Asu, Syira suka. Sebab dia sebut nama Syira. Kak Ayah habis awet tu, Pak.
2: Kak Ayah ni
3: peka. Dia peka. Ni saya Kak Ayah ni. Dia kata, Assalamualaikum Cik Su, Syira dan semua saya sobat peminat setia Kelantan FM. Semoga sihat walafiat. Semoga sihat walafiat belaka. Semoga okay, pagi ni maaf tak sebut nama. Kira umum semua hok mana ada. Selamat bertugas pada DJ baru. Ceria bersama gu pagi dan gu kita belaka Kelantan FM ada sokmo.
2: Baik, terima kasih Kak Ayah. Kak Ayah memang dia ucap apa gitu. Dia pakai pukul rakut, pukul rata betul.
3: Ringkas dan padat.
2: Ya, Ida dari Jetih pula ni, selamat pagi untuk semua pendengar Kelantan FM yang dengar lala ni. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya daripada siapa ni? Razah Raza. Cik Su dan juga Syirah tu sangat bertugas. Cik Yah dari pula ni. Hari ni hari jadi kita Cik Su.
3: Selamat hari jadi Cik Yah. Semoga panjang umur murah rezeki tu.
2: Ya, doa dengan kita deh. Sekian dimaklumkan. Terima kasih. Cik Su ajak nak nyanyi. Tapi takut ujian pulak ya hari ni.
3: Boleh Cik Su sejuk sikit. Bila lagi nyanyi sikit Cik Su?
2: Kita nyanyi pahani dah.
3: Pahani
2: dah. Baik, datang panjang pula ni ucap apa kepada Abang Mak Atawe, Abang Pak Barat 12, Pak Osman Goodbye, Pak Mak Dusun Hijau, Pak Jakob Kiyok, Kak Atis Lising, Pak Tijabi, Pak Mes Kibong dan juga Pak Lan Kebi serta Abang Hamid di Kota Baru. Terima kasih.
3: Okey.
2: Dan seterusnya.
3: Hani pula daripada Daripada Man Cikgu Tiga deh. Yeah. Salam DJ bertugas nak ucap selamat pagi kepada Pak Ya, Pak Mak, Pak Suli, Mak Pertel dan kepada semua pendengar Kelantan FM.
2: Baik, terima kasih. Okey, dan daripada Kak Haptalin Jaya ni.
3: Jauh Kak Su.
2: Tapi ucapan untuk Mak dia lah ada jambi dia. Semoga Mak sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Kita dengar lagu dulu sebentar. Tersambung cerita lepas ni pula. Terus bersama dengan kami di Kupagi.
3: Ada sama.
2: Okey.

0: Alright, demikian tadi lagu daripada Era Fazira, Pertemuan. Kita ada masa berbaki lebih kurang 3 minit lagi lah deh. Jadi waktu yang ada ni Syira,
1: okay,
0: kita terima lagi lah pemanggil-pemanggil kita.
1: Okay, jom.
0: Kalau hok mana nak buat ucap pep untuk pagi ni.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ni pendengar kita dari jauh ni, dari Pahang.
1: Daripada mana ni? Oh, Pahang. Nama gapa tu? Nama gapa?
2: Abang Fadil.
0: Abang Fadil.
2: Abang Fadil. Bentong Pahang.
0: Bentong Pahang. Okey, Syirah kena berkenalan lah dengan orang Pahang kau dengan mana. Kepanggil kalau dia bentong, Abang Fadil ada tak?
2: Yalah, Abang.
1: Abang Fadil ucap hari ni lagu mana tau?
0: Ha?
2: Hujan ni, hujan.
0: Oh, hujan.
1: Sama-sama.
0: Okay. Kacik lalu takut kena panas petir pula.
2: Yalah. Ya, hujan rahmat lah tu.
0: Betul.
2: Satu hijau ni.
0: Ya, betul. Satu hijau. Yeah.
2: Yalah. Yeah.
0: Ucap untuk siapa?
2: Okey, ha? Terutama buat Sahila dan Syirah di jam tugas pada pagi ni.
1: Okey, terima kasih.
2: Ya. Rasanya buat Kak Su Bacuk, Kamar Jam Mandi di Melor, Umi Habibah Gunung, Mas Puluh Cik Payung, Pak Suli di Bacuk, dan Abang Him Tumpat, Pak Lang Kota Baru, Pak Mak Besut, Haji Riz di Kota, Osman Kubai Pembinaan Jah Hijah Pulau Latan, Zul Alif di Tengah Mesang Kedah, Angka Razman, Pak Yau di Kampung Rusau, Pak Jat di Kampung Kecak, dan akhir sekali, Kak Imah di Kupang Padu Tunjang Kedah, dan Umi Jok Ujoho di Setiu Terengganu. Pada semua lah Abang Fadil ucapkan selamat pagi.
0: Okey.
2: Jangan berpuasa. Sebab berpuasa lah ini hari lah. Satu je dah ni. Yang berpuasa lah. Okey ya?
0: Okey.
1: Terima kasih Abang Fadil.
2: Ya, yeah, sama. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tiba-tiba bunyi dua ruang. Tu yang buat gitu tu. Okey, baik. Kita ada masa tak panjang sebenarnya, Syirah. Lepas ni kita nak pergi Kuala Lumpur sebentar untuk kita ikuti berita.
1: Okay.
0: Jadi kalau mana tak ada lah nak buat ucap pay pagi ni, kita ada masa pukul 8 kali, Syirah. Kita buka ruang untuk kita bersama. Dan setiap hari Isnin, kita akan bersama dalam peribahasa pagi.
1: Ha, menarik tu.
0: Ya, jadi hari ni kita boleh baca lah, belajar peribahasa pula deh. Alright, jadi untuk anda terus bersama dengan kami, Gu Pagi Kelantan FM.
1: Gu kita belakang.
3: Dengarlah Kelantan.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.
0: Kelantan.

0: Menguci terasa anda. Kelantan FM, penuh rasa anda. Go pagi untuk pagi ni bersama dengan Cik Su dan juga Syirah menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Lalu pukul 7.15 minit pagi, Syirah.
1: Betul, Kak Su.
0: Jadi masa ni mungkin ramailah juga ke di atas jalan raya.
1: Ya, mungkin ada nak pergi ke tempat hijau, nak atas, nak pergi sekolah. Betul. Ataupun mungkin nak pergi laut, beli-beli laut di pasar kau deh waktu-waktu gini deh.
0: Ataupun nak pergi bersarap pagi.
1: Betul. Okay. Benar sekali.
0: Okay. Ha. Kalau malam pukul 8, Cik Su congok dah depan TV.
1: Buat apa, Cik Su?
0: Sebabnya nak tahu bila gaya.
1: Janganlah.
0: Buat gaya ni kat dia. Tak kisahlah gaya apa. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita umat Islam, hari raya korban adalah satu hari raya yang lagi besar berbanding hari raya Aidilfitri kan.
1: Dan kita pun tahu di Kelantan pun meriah sekali lah kalau hari raya korban ni.
0: Okey. Jadi kalau sebut pasal hari raya korban, kita mesti mengetahui apabila kita tahu satu bila satu Zulhijjah. Maksudnya secara tak langsung kita boleh kira dah bila akan berlakunya hari raya
1: Haji. Betul.
0: Jadi kita mengetahui bahawanya kalau hok mana gebe. Dia ada patah lagi.
1: Ada patah lagi cik.
0: Betul. Kalau mungkin Syirah boleh kongsi, kita nak peringat je benarnya dia.
1: Ni tahu patah. Betul. Kita sama-sama peringat. Mungkin ramai dah hok tahu. Cuma kita peringat balik sebab benda je sekali setahun kan.
0: Ya sangat.
1: Dan patah lagi ni biasanya untuk orang yang nak gerbelah.
0: Baik.
1: Dan antaranya orang kata kat su, kita tak boleh nak kerat kuku. Tak boleh nak potong kuku.
0: Baik.
1: Tidak boleh juga menggunting rambut dan juga tidak boleh mencukur bulu badan.
0: Baik. Itu maksud yang harus kita elakkan.
1: Betul.
0: Walaupun kata hukum dia makruh.
1: Kata jangan buat lah dulu
0: jangan
1: deh.
0: Jangan buat dulu. Tapi siapa bila tu?
1: Siapa lah selesai urusan kita, urusan korban tu kat situ.
0: Maksudnya kalau kita korban hari yang pertama selesai awal. Kalau hari yang kedua kan kena nunggu.
1: Betul.
0: Hari yang ketiga ke hari yang keempat ke kita kena nunggu sampailah selesai. Dan hari ni juga ramai di antara mak ayah kita, kak abah kita berpuasa.
1: Betul. Dan bulan ni juga dah banyak hari yang kita digalakkan untuk berpuasa.
0: Betul.
1: Juga.
0: Betul. Okey, jadi selamat menunaikan puasa lah. Kalau mana berpuasa tu deh. Okey, dan bulan sementara di bulan sementara kita nak tunggu gaya ni pun, kita di negeri Kelantan ni pun banyak juga cuti.
1: Betul, banyak
0: kita
1: sekali.
0: Kita start cuti pada Selasa lagi lah. Hari Arafah tu deh. Lepas tu hari gaya pertama, hari gaya kedua, maksudnya 26, 27, 28. Di pula Jumaat 1.
1: Jumaat 1. Jadi waktu gak kata kalau anak-anak balik asrama gak. Meriah lah rumahnya. Betul. Penipal lah mak ayahnya. Kena bersedia lah tu.
0: Bersedia lah dengan segala-galanya dia. Okay, tak apalah kok-kok mana pun. Untuk anda yang mana mungkin juga ingin menjalani ibadah korban. Pentingnya juga nampak asuh lah kata pisah-pisah. Okay, kita tengok saja.
1: Okay.
0: Lepas hakak dekat dia.
1: Ni orang kata masa ni jugalah semangat bergotong royong. Masa ni jugalah semangat orang kata bersatu hati ni kita ni. Selain daripada kita menggapang hak penting tu.
0: Betul. Maksudnya kalau jaga-jaga jumpa tu Syirah yang kata walaupun dia modok kelupa tapi kita balik ke back kampung Cik Su contohnya situ kita boleh kenal orang kampung kita.
1: Betul, lama tak jumpa dia. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita orang kata temu mata.
0: Betul. Alright, kita sambung lagi cerita lepas ni terus bersama dengan kami di Go Pagi.
1: Ada semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambu kepan dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda. Alright, Kelantan FM penerja rasa anda. Lalu ni pukul 7.27 minit pagi dah. Terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan untuk pagi ni bersama dengan Cik Su dan juga Syilra.
3: Ya, yeah, masih di sini.
0: Ya, yeah, kita nak ucap terima kasih juga Amanda tengok kita menerusi TikTok. Mm-hmm. Deh, waktu-waktu ni kalau mungkin anda dengan mata guana dua tu duduk mari, bangun duduk, bangun duduk, bangun duduk.
3: Itulah.
0: Kita tengah nak mesyuara. Oh,
3: kita dengan masalah teknikalnya.
0: Kita ada macam-macam masalah untuk pagi ni. Tapi tak apa. Untuk memeriahkan semualah rakan-rakan sahabat kita yang terus bersama dengan Kelantan FM. Yeah. Dan hari ni kata-katanya Syirah ada ramai di antara kita juga yang tengah duk dengar sambil-sambil duk bawa kereta.
3: Betul.
0: Okey, ada juga orang debar apabila dimaklumkan tentang masalah minyak dan sebagainya.
3: Betul,
0: di
3: betul,
0: berkaitan kalau sebelum ni kita boleh budi dengan nilaian RM300. Lepas tu dikurangkan
3: kepada RM200.
0: Betul. Dan kini juga mungkin untuk kita yang tak jalan mana-mana ni, kerja balik kerja RM200 cukup.
3: Mungkin kita rasa macam biasa je.
0: Biasa, ya.
3: Mungkin lebih lagi deh.
0: Mungkin lebih. Maksudnya ada lebih boleh bawa kau bulan depan. Tapi untuk pemandu-pemandu e-hailing ataupun sebagainya, mungkin mereka akan terfikir, eh, gua anu deh kodok ni.
3: Yelah, okay. Duk gimari-gimari atas jalan ni, Kak Su.
0: Jadi, mari pun Perdana Menteri ada umum ke?
3: Betul.
0: Yang diumumkan kenaikan kota Budi Madani RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter sebulan.
3: Betul. Dan beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan jugalah pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor kemarin.
0: Maksudnya dalam program inilah PPR apa tu
3: mengumumkan itulah.
0: Jadi kalau apa yang dinyatakan, kalau mungkin kita boleh kata Perdana Menteri bawa isu kota pemandu P-Hailing ke masyarakat juga minggu depan untuk membincangkan peningkatannya, dan selain itu juga kerajaan utamakan kebajikan rakyat dan tidak hanya fokus kepada pengumuman projek berskala besar sahaja deh.
3: Ya, betul. Dan kalau kita tengok sini juga Cik Sudir, maksudnya membincangkan kuota bagi mereka ini bagi ihip orang kata pemandu ni ia ditingkatkan daripada 200 liter kepada 250 liter. Betul. Boleh meringankan beban lah.
0: Betul. Kalau mungkin ada di antara kita ni, kalau tak tahu dengan cegak air, pakat duk kecek.
3: Betul.
0: Paguana kita. Tak ada nak cari makan ni. Jadi benda-benda segini, insyaAllah lah membantulah. Yang mana mungkin setiap masa, setiap hari juga, kalau kita memikir, kerajaan pemerintah pun fikir juga.
3: Betul. Bagaimana untuk rakyat. Membantu ke.
0: Okey. Jadi kita mengharapkan untuk anda tu, kalau mana boleh budi 95 tu, jangan duk bawa kereta kursi lah.
3: Jangan kursi kursi kursi lah.
0: Khususnya untuk anak-anak kita kena ingat juga tak?
3: Betul.
0: Hanya boleh kepada pemegang IC itu sahaja.
3: Ya. Yeah.
0: Okay. Kalau mungkin untuk anak-anak kita tak boleh nak guna kad kenalan mak ayah.
3: Tak boleh.
0: Itu pesanan juga
3: dia. Betul. Guna ke jalan yang sepatutnya.
0: Betul.
3: Alright. Betul.
0: Jadi untuk anda macam-macam lagi kami nak kongsikan. Jadi terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: masuk ke sesi Jun 2020 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

0: Alright, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Okey, dan hari ni kalau tak di Syira, kita maklum ada juga di antara rakan sahabat kita maklum hujan.
1: Betul.
0: Ada juga setengah tempat tu panah. Jadi panah dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu lah ni, panah hujan, panah hujan. Hak jenis tak boleh seleh sikit, dia akan jadi mudah demam.
1: Betul. Antibody tak kuat kata Cik Su. Ha, dan kita perlu amalkanlah pemakanan yang molek ni.
0: Betul.
1: Supaya kita tidak mudah sakit, tidak mudah demam, tidak mudah sema. Dan kalau kita tengok kan antara tipsnya lah Cik Su, adalah makan sayur-sayur dengan buah-buah. Lepas tu kita kena pastikan makanan kita ni protein berkualiti tinggi. Maksud protein tu kan air ikan lah Cik Su deh.
0: Telur, apa semua tu. Maksudnya pemakanan kita kena jaga.
1: Betul.
0: Air masuk jangan lala.
1: Jangan lala. Air masuk tu hak yang utamalah, jangan duduk tegok air manis pula. Gitu.
0: Dia takut jadi kemgolangin pula.
1: Betul. Lepas tu bukan kata anak kecil je lah perlu tidur yang cukup. Orang tua sekalipun bila dalam keadaan situasi gini.
0: Maksudnya rehat yang cukup, pemakanan yang sempurna.
1: Betul.
0: Dan selain itu juga kalau dalam keadaan cuaca kita kalau panas-panas dok, kalau agak-agak kita nak tubik gila luar, kita kena pakai payung. Walaupun demo kata orang manja demo.
1: Biar orang nak kata gapo. Asalkan kita sihat walafiat.
0: Betul.
1: Gitu Cik Su.
0: Nama hijau pula.
1: Betul. Kalau tidak orang tak tahu Cik Su deh. Kita punya tubuh kita ni lagu mana. Betul.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kita kena sama-sama jaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Supayanya apa? Supayanya kita ni kalau dengan urusan hijau, hijaulah.
1: Hijaulah.
0: Kita nak buat amal ibadat. Kalau badan tak segar pun tak jadi
1: tak
0: juga.
1: Tak sedap.
0: Jadi kita kena sentiasa amalkan gaya hidup yang
1: ya, sihat. Dan bersenam tu orang kata exercise, nak pergi beri suak ke.
0: Betul.
1: Orang kata nak lari atas treadmill sore rumah ke. Lagi.
0: Betul.
1: Asalkan ada aktiviti yang mengeluarkan peluh. Gitu.
0: Kalau cerita pasal beri suak juga, kita di Kelantan FM pun ramai apa-apa ni. Pagi-pagi beri suak keliling bangun.
1: Musing. Boleh lah tu Cik Su, kita pun selo-selo.
0: Lepas ni lah
1: kita. Kita lepas ni lah.
0: Kita dengar lagu dulu, sambung lagi terus lepas ni bersama dengan Sketsa Buat Yoh. Hari ni nak cerita pasal rumput panjang tepi jalan.
1: Janganlah.
0: Okey, terus bersama ni ke pagi.
1: Ada semua.

0: Abu nampak rupuk pakai terpala ni. Kalau begitu, kalau begini, aku pergi nampak rupuk sana. Ha ha ha ha. Mungkin nampak rupuk mana, Pak Abu. Kalau begitu, kalau begini, rupuk panjang sangat pakai terpala. Ha, tu lah aku pergi tebah. Ha ha ha. Jadi aku nak tanya mu ni Pak Abu, mungkin nampak rupuk dalam tanah orang ke tanah mu? Kalau begitu, kalau begini, jadi aku tebah juga tak tahulah tanah siapa-siapa sebab aku nak lalu rupuk panjang lah lalu pakai terpala nak goyak wui. Ha ha ha. Jadi aku nak tanya aku nama saya ni muka Pak Abu tebah rupuk panjang dekat tali air tu Pak Abu. Ya Allah lah saya tali kecek lah nampak leluh nyawa ke hidup rupuk ke tali air tu siapa tali lalu padahalnya jalan tu guna air ramah pakai seorang kan. Okey, no suruh ke kapur cucinya. Ada bagi air cuci. Habis ya, no? Takut dia motor tu ada lah nak cuci. Tepi tali air tu. Tali air ke banyak. Oh lah. Maka tebas sikit sore ke. Cuci lah dari tali air. Kau lagu mana habis ya. Tebas-tebas ni. Nak kena ada sadak, sabik. Lagi ada mesin rupuk. Lagi sedap. Kita nak pergi cuci. Kapur mana mesin-mesin rupuk ni. Duk. Okey, cara kau rupuk depan tali air sama. Oh, tu aku tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir, pehoa demo lah cucinya. Okey, suruh aku tunggu dulu ke.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Kelantan FM.
3: Kelantan FM.
2: Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Sawadeekap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak pelakor pakar dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak raikti nak fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap. Sawadeekap.
1: Okay, sawadeekap. Untuk semua pendengar-pendengar kita ada di lit sana.
2: Kap kong kap.
1: Gitu. Terima kasih berlaku lah deh yang terus bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM. Untuk hari ini, Cik Su dan juga Syira menemani semua rakan-rakan sahabat kita. Kalau tadi kita berkongsi mengenai cuaca, kita berkongsi juga mengenai cara-cara bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita ni demam, maksud jaga kesihatan kita.
2: Betul.
1: Dan sebagainya. Cik Su nak kongsi sikit deh di mana yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir untuk hari ini 18 Mei 2020 yang dikeluarkan pukul 7.50 pagi tadi yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, di daerah Langkawi, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu. Manakala di Pulau Pinang keseluruhannya, Pahang hanya melibatkan daerah Rompin, Johor pula melibatkan daerah Pontian dan juga Johor Bahru. Itu jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebab apa Cik Suhaib jangkaan cuaca, Syira? Sebab kita hanya meramal sahaja.
2: Meramal sahaja.
1: Benda ni tak tahu lagi dia akan terjadi ke apa tidak. Tapi setakat-setakat lah ni jangkaan itunya jadilah.
2: Biasanya tepat dia.
1: Biasanya tepat. Kalau Syira sendiri pun Cik Su nak tanya, kalau misalnya kalau demam ke gapo, benda yang paling-paling Syira tak boleh buat gapo dia?
2: Bila dah demam?
1: Bila dah demam.
2: Dia biasa je okay, kita jadi ilis selera makan. Dia jadi masalah muka kita berhemat ke?
1: Okey. Maksudnya bagus juga kalau nak kurus.
2: Gitulah rasa tapi kak, dia akan jadi macam dengar kata kuruh dengan cara tak sihat lah Kak Su. Sebab tak makan.
1: Jadi maksudnya makanan tu penting.
2: Betul.
1: Untuk kita memberi tenaga untuk kita buat kerja. Begitu juga dengan sarapan pagi.
2: Betul. Penting. Sarapan pagi dia kata kita tak boleh nak skip.
1: Betul.
2: Walaupun kita dalam keadaan tengah diet sekalipun.
1: Betul. Jadi maksudnya tak kisahlah kalau suruh diet kat makan telur je lah pagi ni.
2: Dua butir.
1: Betul. Minum air masuk secukupnya supaya kita boleh sekurang-kurangnya nak kecek orang dengar tidaklah bunyi lahir.
2: Ada tenaga.
1: Situ duduk.
2: Betul.
1: Okey, baik. Lepas ni pun kita nak baca berita. Tapi sebelum tu kita dengar dulu lagu daripada Liana. Ni lagu lama ni tapi kembali viral.
2: Orang pakat dengar semula.
1: Jadi terus bersama dengan kami di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.